0: menjadi suara Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat suara, selamat pagi, selamat hari Selasa. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih bisa diberi kesempatan bisa mengudara, sahabat.
1: Ya, walaupun ini bisa kita bilang masuk ke akhir bulan ya. Tanggal 22 ya, nanti
0: 22 September 2002 genep. Wah, nanti wanya
1: September srek beak deui nya. Karena kemari awal Septembernya karasa
0: cingcirining hirup di dunia teh betah wana gitu
1: ya, amal
0: ah eta
1: sok perbanyak, persiapkan diri Anda sahabat suara ya.
0: Hiji leuwih wan, jangan berbuat jahat sama orang eta
1: we. Tah eta da da pasti maliknya menurang sering, kalau kita sering menuai kebaikan, kebaikan itu kan bagus sama kita.
0: Iya.
1: Tapi sebaliknya sahabat suara, kalau kita sering menuai hal-hal kedengkian, kebencian, balik deui ka urang yakin.
0: Kitu, kitu, kitu pisan. Jeung rek naon atuh hirup ngan sakali berbuat jahat. Marilah kita tebar kebaikan kepada semua orang. Tuh,
1: contoh kebaikan yang bisa Anda lakukan di pagi hari ini adalah membuat kita senang dengan seonggok kopi atau
0: Anda menyalahgunakan. Anda menyalahgunakan.
1: Saya mah hanya
0: Anda menyalahgunakan.
1: Saya mah contoh mi.
0: Kebaikan yang ingin kita taburkan adalah sok sahabat suara menang nge-request lagu naon oge nya.
1: Insyaallah kita usahakan untuk diputarkan kalau memang ada lagunya ya.
0: Iya tuh.
1: Sok 08112210 51 itu nomornya.
0: Jangan lupa formatnya, ketik BDG spasi nama, spasi umur, spasi isi WA Anda sahabat suara. Pagi hari ini sangat cerah ceria karena alhamdulillah pagi hari ini juga teman kita, sahabat kita, adik kita, Neng Ona sudah hadir di sini pagi-pagi. Ya. Sudah cantik, sudah di belakang laptop, sudah bercanda-bercandanya bagus ya teteh. Itu menyebarkan aura positif.
1: Naon? Katingali mau bekal ya sana.
0: Ada siapa di pentaan wae. Di pentaan wae budak PKL teh kusuhan nama dipajek. Dipajek tuangeuna sahabat. Ah, kamu mau.
1: Titipan urang mah ti Bu Eva, ti Bu Na.
0: Jeung budak teh lejeung maneh.
1: Kan urang sempat ngomong, Bu. Bu kalau bekelin sarapan buat apa sama buat anak lebihin ya Bu ya.
0: Kamu siapa? Kamu siapa? Berani-berani.
1: Aku pengunjung tetap dapur Bu Eva.
0: Kamu mah pemalak bukan pengunjung. Pemalak dapur Bu Eva.
1: Iya. Ini silakan sahabat suara ya, lagu-lagu yang semangat kita tungguin. Ini Jasep Kopo juga sudah masuk nih. Keisha Lafron Kamang Utawamu.
0: Sudah kita siapin. Ya lagu
1: lumayan. Tawamu jeng tawadu beda
0: ada lagu. Nah, tawamu mah sesurian. Tapi misalkan rencangana temena kabogohna aya tawadu mah rendah diri.
1: Enggak,
0: rendah diri
1: kudu urang tanya rendah diri bari seserian berarti
0: teu naon. Bedana jeung tawakal naon.
1: Tawakal mah menyerahkan diri, berserah diri,
0: tapi proses aktifna kudu aya.
1: Iya,
0: ikhtiarna kudu aya.
1: Ya ulah misalnya mau motor ah gantungkeun we kuncina, ada tawakal urang mah pasti di kalau dijaga.
0: Tah ikhtiarna mah dibawa
1: atep. Ikhtiarna mah dikunci nu bener, kunci ganda misalnya.
0: Gitu.
1: Simpan di tempat anu merana.
0: Aman.
1: Gitu.
0: Anu aya anu alus mah siga si Ona anjeurkeun cuma motor.
1: Ya eta pada.
0: Iya. Salam sehat kanggo Mang Elmi sareng Mang Wanda. Salam sehat oge ke Mang Jasep Koponya. Kanggo Ahendra, Bos Iswara Bandung, oh nya, Mamah Mia di dinamina teh Mamah Mia nya. Cing dilancarkeun segala urusanna.
1: Ngalir. Apal Mamah Bungsu Bandung. Tah tetepis juga kitu dah. Sedegana teh.
0: Ngalir deras teras rejeki amin. Salam juga buat sahabat Mas Dese dan Bu Dese. Mbah Endang, Arabel Ciu, Tehnia Ciputih, Cibodas maksudnya. Kang Uten, Pak Budi Kapolsek, Bojona sih enggak damang Pak Budi ya. Tono Pasir Honje, Teh Ani LE, Pak Dokter Biben. Halo git Pak Dokter Biben mah.
1: Pak Budi Dekan.
0: Serang Pak Budi Dekan.
1: Bapak na onah ini.
0: Budakna di dia ya keur dikekesek. Budakna
1: dikekesek dia. Iya, Pang Kang Bibennya atau selaminya.
0: Wah.
1: Kang Biben teh muncul ya duh.
0: Hilang, hilang.
1: Tos eudu nyapa ya ka Kang Biben.
0: Hilang.
1: Si Pahri ge teuing kunaon ya tarana lepon aya namanya.
0: Tapi nggak wae wae
1: wae. Nggak wae ama ayah si Pahrige ya.
0: Tapi nelfon nanti kudu apa wan penyiar na awewe gelis.
1: Nah, gitu.
0: Kamarin nelfon tuh tinggal di miss call.
1: Mau kasih pepeng mas seran tera nelfonnya di cakra.
0: Tuh ingat duka duka tak.
1: Karena kalau bukan cakra. Ayah Mbah Endang Bagjan, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Lo Urban sehat dan berkah selalu. MMG katanya requestnya main gue.
0: Main-main gue.
1: Naikilah.
0: Put
1: lagi buat Pas DC, Mama Zidni, Idi Mekar Bakti Residen, Pak Budi Kapolsek, Cimaung, Beng-Beng, Bunda Mary, Fahri, Kang Jasep Kopo, Kang Ibai Ciwide, Kang Johan Tasik, Kang Uten, Gambir, Tehnia Cibodas, Kasadana, sahabat Iswara, sehat,
0: Salam.
1: Salam sehat selalu, nuhun.
0: Sami-sami. Tah ieu teh Tehnia di Ciputih teh ieu Tehnia Ciputih.
1: Cibodas, ya Ciputih ya.
0: Nya. Mat pagi Aelmi Awanda, pagi Tehnia. Request laguna Astaga Bercanda dari Mingse. Wah, bener euy. Sudah mulai teracuni.
1: Astaga, tadi sarua jeung
0: beda
1: beda abang abang anu
0: main-main gue naik kila ari ima ya, Mingse.
1: Sarua kan aliranna.
0: Ya hipdut, hipdut.
1: Ayo main-main gue kumaha sih? Ayo bar Astaga Bercanda kan main-main gue tuh.
0: Kamu ada main-main gue. Siapa nak nyanyi? Mana apa? Requestnya Bercanda dari Mingse. Salam buat Bunda Mary, Arabia Ciu, Mami Deva, Tiani LE, Beng Beng, Jasep, Popo, Jasep Popo, Mas Dese, Mami Jidni, Bandang dan semua jamaah urban yang makasih.
1: Tadi kan ada hip hop tuh berarti memadukan hip hop dan dangdut.
0: Betul.
1: Tapi ini juga ada yang memadukan mi keindahan alam dengan kemewahan modern.
0: Apa wan?
1: Hipren.
0: Oh, like pernah mau ditebak hotel seteh.
1: Ini Hotel Indigo Bandung Dago Pakar sahabat juara ya. Ini jadi Anda akan mendapatkan pengalaman yang mungkin beda ya dari Anda menginap di hotel-hotel lain.
0: Beda.
1: Pertama ketika masuk ke lobinya juga ini Anda sudah disambut dengan konsep neighborhood story.
0: Bagus ya.
1: Dan juga kamarnya nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan.
0: Marakpak.
1: Iya, itu jarang tanya.
0: Marakpak.
1: Tembok deui beuteun naon jalan ieu mah.
0: Hijau. Oh, hijau daun.
1: Ada banyak fasilitas yang memanjakan sahabat suara. Ada kolam renang air hangat infinity. Fitness center yang buka 24 jam, ada kancil club untuk anak-anak. Di perkulineran Anda bisa menikmati hidangan fusion di Jumpa. Ada juga raga minuman unik di Daguan Lounge. Dan juga bisa mendatangi destinasi rooftop dining. Ada Carbon yang terletak di level 16. Konsepnya itu masak dengan api terbuka dan bara ya. Ada juga vinil. Di sini Anda bisa menikmati minuman dari para mixologis ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut langsung telepon 022-8780-6688 atau dicek di IG-nya ya @hotelindigo_bandung atau yang lebih enak mah ke website-nya aja di hotelindigo.com/bandung.
0: Dan masih kita tungguin WA dari Anda sahabat 08 11 22 10 51. Jangan lupa formatnya ketik BDG spasi nama spasi umur spasi si WA Anda. Laguna nusar mangat sahabatnya meh diputerna ayeuna.
1: Huhuy. Yeah.

0: Keluarga Indonesia.
1: Iswara.
2: Lagi cari tempat jalan-jalan dengan suasana yang Bandung banget? Yuk main ke Ciwok.
3: Di sini kamu bisa jalan santai, menikmati suasana outdoor yang sejuk, sambil belanja dan kulineran. Plus area parkirnya luas dan aksesnya gampang.
2: Betul banget. Apalagi sekarang ada program Shop More, Win Your Car. Belanja di Ciwok bisa dapat kesempatan bawa pulang hadiah mobil.
3: Wah, seru banget. Jangan lupa download aplikasi Ciwok, karena ada banyak hadiah menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan.
2: Jadi, September ini jangan cuma di rumah ya.
3: Yuk, jalan-jalan ke Ciwok, nikmati suasana outdoor, ikuti event serunya, belanja, dan jangan lupa download aplikasi Ciwok.

Mari nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler. Fitness center yang buka 24 jam. Dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venue. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk

radical.com/Bandung. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Abah Endang geus kekinian ya. Request Abah Endang itu Wan.
1: Walaupun usianya sudah 60 tahun
0: tapi
1: masalah guru kekiniannya Abah Endang saya teras Bandang ah.
0: Jadi kudu apal Wan, nigel ka waktu Wan eta teh Wan. Iya. Nyami indung ka waktu mi bapa ka jaman Wan. Masih kita tungguin Mbak dari Anas.
1: Nigelan jaman
0: gitu. Lagu-laguna nu kekinian nu semangat mangga di antos kene. Isi Mbak Bewan geus ngawe ade Wan isi kene Wan.
1: Budi Dalton sudah ngawe ini.
0: Iya. Apaan sih? Gitu. Kumurang kalina dibasian di foto gitu we. Ya, Pak Babe, di readingan wae tuangan teh ku.
1: Kang Boni juga yang lagi mendengarkan ya, Kang Boni
0: katanya. Kang Boni
1: pas lagu sana.
0: Si Wana yang di mandian Kang Boni tah.
1: Ustara eta mah geus.
0: Ustaranya.
1: Ustara mandi anu gelo eta mah. Teh kan aing mah aing nu gelo
0: atuh. Sugan eta mah teh. Mana mah ngomong sorangan ge teh sorangan. Tara ngomong anu gelo teh aing gelo atuh.
1: Kembali mana?
0: Bisa wae mana?
1: Kembali mana eta
0: mah. Dia kadang-kadang sok kitu Wan, urang teh air-air ieu teh siga Purabaya Wan.
1: Kunaon
0: urang? Ah, mana mah tanya ho curhatan pamajikanana.
1: Geus teu jadi setelah tidak jadi menteri gitu.
0: Bapak suka ngomong sendiri, ketawa sendiri. Suka melamun gitu.
1: Lebih ke bersyukur Purabaya teh.
0: Oh, tapi na kan carana atuh atuh dapat rapat dengar pendapat.
1: Satu sisi gitu, satu sisi kan alhamdulillah aku terlepas dari bos yang
0: tapi na kan what? Tapi na kan aek dibawa ka mana bangsa ieu? Ayeuna ge anu anggaran MBG langsung diganti mah langsung disetujui atuh.
1: Panggara-gara tes eta direnkeun teh juga teu apal wae.
0: Heh kitu.
1: Si Abdul ya pagi memang urban lagunya Yovi Nuno featuring Roni Parulian. Hatur nuhun Mang, sing sarehat sarehna amin. Abdul oge nya.
0: Abdul cekelna deukeun
1: teh. Da anu halus di dieu mah kitu mi, anu halus teuing anu bener gaweana teh. Diganti.
0: Cek Ibenezer kan diomongkeun.
1: Jadi nu lain anu kompeten di dieu mah dibuat sare
0: anu nurut. Anu bisa
1: di. Nurut di dieu mah.
0: Cek Immanuel Ibenezer kan hati-hati Pak Purabaya, Pak Purabaya akan dijadikan seperti sahanya jilid 2. Ya gitu Pak, jadi tidak bisa ngegelan, tidak bisa nurut, tidak bisa naon.
1: Tapi bener
0: ya. Tapi kan malahnya jadi anu dipecel ke.
1: Menghambat, iya dana, mempertanyakan dana-dana anu terjelelas. Bener eta teh sebagai menteri keuangan banyak.
0: Bener.
1: Malah diureun.
0: Da manehna jadi bener ku sabab nu lainna teh bener kitu. Kan lu
1: ka lingkungan Purabaya teh pakar meureun dalam ada keuangan. Pakar goblok pakar.
0: 10 tambah genep
1: 17.
0: Aya Pak Nuansa di Setra Duta. Semangat pagi Pak Yami, Pak Wanda.
1: Si Ibai cuwide sok mancing wae si Ibai
0: ta. Pagi juga Pak Nuansa. Sehat selalu buat Pak Yami dan Pak Wanda. Salam hangat untuk semua pendengar di suara. Mau lagunya Dewa Juliet. Oke. Okay. Ini kemarin dibawain kan lagu Juliet di Home
1: Dewa Fest. Ini kemarin baru manggung di Jatinangor Fest ya. Di acara Disnatalis Unpad sahabat suara ya. Ya, Bu Ona ini jadi panitianya yang paling sibuk, paling sibuk. Julietku. Lagu barunya ini Dewa lagu barunya.
0: Elo juga yang ininya.
1: Nyanyinya Elo.
0: Elo. Wah, masa kok dibawa. Wah, kamu mah sibuk we meureun. Ya. Saya teu make ngaran ieu mah euy. Terus jeung anjing suara puter yang diputerkeun laguna Dire Straits, ada judulnya Sultan of Swing. Aduh, anjingnya. Amun lagu barat mah lagi-lagi Sultan kita swing ya mah. Normal ya mah, normal. Dikintur kaki anu ngepikirnya. Mungkin-mungkin sing sarehat sadayana atur nuhun sami-sami.
1: Mun anu swing ya mah.
0: Naon ai mana swing teh berayun. Suka mana karep poe ae mah
1: mah. Terus aya konten anu konten si eta nu swing teh aya kan konten di IG sok lewat.
0: Saya si Dipin nyanyi ge.
1: Datang ka ieu pas kanan. Bebek bakar.
0: Terus kuma
1: ulah we pokoknya swing mah.
0: Baik ajeng ulah
1: imane
0: bebas we, bebas.
1: Mending meuli hayam mi.
0: Bebas.
1: Getek bebas meulina.
0: Lagu Dapi Sumbing teh Wan alus Wan. Dapi Sumbing.
1: Dapi Sumbing.
0: Aya. Mana apal tuh eta teh kan komik oge. Komik oge komik.
1: Oh anu anu su
0: ieu kan anu. Oh si Dapi. Oh. Karena teh Dapi Sumbing disebut teh. Kunaon Sumbing?
1: Jadi itu
0: namanya. Disebut teh celah-celah langit nanti bolong gitu, tong nyumbut suming gitu. Nah nanti disebut nanti celah-celah bibir.
1: Aku malah gue nanti.
0: Siapa tuh nggak tahu ya ta? Siapa sih kau
1: nggak tahu? Cek mana halus lagu na?
0: Halus, halus.
1: Lu kumah kumah cing.
0: Ulah, ulah wan. Lagi itu dinyanyikan lagi. Wan wan itu wan. Bandang nganuhunkeun amin Allahumma amin nuhun. Oke ya, siap Bandang atau santai we
1: Bandang. Iya Bandang ada
0: CS kami.
1: Segala lagunya Bandang oh. Pasti saya yakin Bandang salah satu penggemar lagu-lagu jazz.
0: Sejadi.
1: Karena buat jazz lover ya. Ataupun Endang lover. Oh bukan. Ini harus nih catat tanggalnya tanggal 3 dan 4 Oktober ini bakal hadir kembali di Papandayan Jazz Fest 2026 oh, ya. Right. Tentunya di Hotel di Papandayan ya. Ini deretan musisi Indonesia terbaik akan tampil, ada Ruth Sahanaya, Mahalini, Iskoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono dan banyak lagi. Ada special show, special project A Night of Frank Sinatra. Ini bareng Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dev dan juga Bandung Jazz Orchestra. Dan juga tribute to Kuskus bersama Adikara, Bilal Indrajaya dan juga Teza Sumendra serta kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society. Ini isinya Freedom Jazz ini ada Winky Wiryawan, Grey Box, kemudian Kenny Gabriel, Jevin Julian featuring Rini dan juga banyak musisi lainnya ya. Ini ada diskon 25% untuk pembelian tiketnya kalau Anda belinya pakai kartu BRI, mau debit, kredit atau kris ya. Langsung cek dan beli tiketnya di webnya tpjazzfest.com atau info lengkapnya di IG-nya di follow dan dicek di sana, tanya-tanya juga boleh @tpjazzfest ya. TP Jazz Fest 2026 Sound to the Soul.
0: Ini luar biasa Wan, di sana tuh nanti tuh ada DJ tapi tengah DJ bermain
1: Winky alat musik, main gitar,
0: bermain alat musik semuanya Wan itu.
1: Yang lain itu oh. Makanya disebut nanti si
0: Jazz Society.
1: Jazz Society.
0: Ya Jazz Society itu teh Wan. Itu dan ada tribute tuh Kus Plus dan Bimbo Wan.
1: Oh Bimbo, Bimbo kan okay. Lifetime achievement
0: nya, lifetime achievement penghargaan gitunya. Wana mun lagu Kus Plus anu apal wana lagu.
1: Bujangan, bujangan.
0: Kumaha, kumaha?
1: Bujangan.
0: Nya kumaha? Aku apal sih teh.
1: Begini nasib jadi bujangan.
0: Terus
1: di ibu jangan.
0: Nah, kamu nak.
1: Janganlah lah kau bujangan.
0: Balik si teteh lagu bagus ini teh. No bener. Amun orang mau etawan.
1: Bukan lautan kolam susu teh nanya teh.
0: Hanya lautan.
1: Bukan, bukan lain nanya.
0: Bukan,
1: bukan lautan. Hanya kolam susu lain hanya lautan siapa?
0: Aki nunutan.
1: Nininya o tibalik. Aki nunutan.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

0: Kota Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat suara ini, Nicki Minaj masih ada hubungan darah sama penyanyi Indonesia Nicki Ukur ya.
1: Mana wae mana. Jauh ting yang Nicki Ukur mah tuh.
0: Tetap apa lo aja pasti zaman
1: ya, Nicki Ukur. Nikita Mirzani mungkin masih dekat lah. Kamu nasi eta-eta ya?
0: Apa?
1: Di jero cenah ngomong-ngomong.
0: Tuh apa?
1: Ya super bassnya lagu anu sempet kurang dipikiran di tafakuran gitu zamannya super bass berarti ya son horeg wan alus mas deng deng gitu wan.
0: Oh,
1: Kokoseto ya Kokoseto.
0: Bass itu bass atau BUZZ bus.
1: Lain BASS.
0: Bass.
1: Iya bass. Bass dan jadi alus ban deng deng dino mobil mah ya lah nanti kadengnya gitu kan tapi keluar kan deng dengan lah
0: kalau tukang audio na alus sih mas
1: audio na alus
0: audio na audio lain
1: nah mas ini selamat pagi buat teman-teman kita di audio lain Trans Studio Bandung ya ayah audio lain ayah nama wan radio kita siaran menghibur dan selamat bergabung juga buat teman-teman kita di Trans Jakarta ayah radio na ayah lagi
0: OTJ radio.
1: Si Abah pan didinya ya si Abah. Abahnya kadang ngute mau aja kadit.
0: Wah,
1: streaming mah kadang wan.
0: Kawe di dicok kawe. Karena wan
1: di ngasih mas. Soalnya numanto biasanya wan. Ya, ayah nu ngawe awan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kang Elmi, Kang Wanda, Abdi Galih, Tici School, Payunan SD Al Gifari. Lami terus tengah WA kayak suara. Kamana wae atuh?
0: Aci saranten ini ya.
1: Sarehat Kang alhamdulillah.
0: Lu deket rumah bata teh
1: lainnya nya. Iya kan SD Al Gifari ya. Akang-akang nu kasep sing sarehat saminya Kang Galih sing sia. Seueur rejekina.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Amang atuh ka dieu urang tuang mie ayam Kebumen sareng es sultan. Di dieu seueur tuangeun raos Kang tiasa milih. Salam kanggo pendengar Iswara sedayana sing sarehat sareng seueur rejekina. Kang Galih kisaminya, amin. Request laguna for defense penyangkalan hatur nuhun Kang.
0: Sanis. Kang Galih teh icalan di ditu Kang Galih.
1: Ya sejanten.
0: Icalan naon ieu naon mie ayam
1: Kebumen, Kebumen. Kebumen.
0: Namun mie ayam jawa mie laleutik mie nate mie.
1: Oh nya
0: nya. Laleutik mie nate juga mie jang mie baso.
1: Oh, tapal orang euy. Mie ayam Kebumen
0: teh. Lain anu mie anu rodana biru teh. Eta gararede.
1: Bae baso jeung mie ayam mah maya mie ayam bedana naon? Hah? Mie ayam.
0: Jeung
1: nya kan jeung Kebumen kan
0: geus sarua mie ayam. Topping nama ayam kan mihna biasana nu beda teh mihna. Leuwih laleutik itu mun.
1: Kan ieu mah mie ayam.
0: Icalana naon namina eta kayak didinya diwawar pados sahabat suara bari jajan ka ditu.
1: Ngawe atah ngawe.
0: Angga sok payun SD Al Gifari nya. Wartos kan weh mun ngagaleh ka Kang Galih sahabat suara. Insyaallah aja gratis
1: saledri saledri. Jadi waktu itu pas pengkolan pisan wan didinya tawan di guru minda wan ces kadinya. So tabelah dituna deui saeutikna Kang Galih aya cutit didinya genya ya.
0: Cutitnya nya deket cutit.
1: Jauh rada jauh lah rada jauh. Ima pas di guru minda pisan lah tapi jajarannya jajaran dinya. Gitu nya. Sing sarehat sok enggak Kang Galih aek diauskeun moal ku saya we anu cing cepet
0: cing atuh kalah bae.
1: Soalnya beakeun ye ya, si babeh ngaweangan. Huh kitu hungku si babeh.
0: Ya kitu. Keun wae atuh.
1: Abdi mah bumi di ditu Kang, tapi seueur nu daragang
0: lain teu dagang. Oh, sugih Kang Galih nu icala.
1: Oh. Seueur nu dagang di parayuneun bumi Kang, mangga diantos oh, Kang
0: amung. Oh, teh Kang Galihna nu icalan mie ayam.
1: Lain sia
0: teh. Tadi mah bade dipromosikeun ku Urban Duaan ya.
1: Nya, ku Urdu.
0: Urban Duaan.
1: Nya kitu. Pilih nu icalan urang mah da cilih dukung we komo UMKM mah kitu tanya. Urang cilih deudeul komoditas.
0: Nah, mun mie ayam mah mie anu milik sorangan mie.
1: Terus kumaha emang?
0: Mie ayam.
1: Oh, mie ayam. Mie sorangan. Amun nu batur, nu batur.
0: Mie for you.

0: Jadi lagu Rif Lutuye ini di request sama Kang Firman di Cicalengka yang testimoni juga. Testimoni
1: apa Mi?
0: Eta anu tadi Kang Sate tadi teh.
1: Anu di mana tadi?
0: Abimas nah Kang damel di pusat pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan Kementerian Perdagangan di Jalan Cihanjuang Parongpong. Lumayan tebih ti bumi ngampleng. Hayang bari diajar dagang oge tiasa join sareng Akang atuhkeun elmuna. Nu dagang mah wana. Dagang baso tahu tah. Tapi Kang Firman Cicalengka laguna ieu terus testimoni. Mang aslina mie ayamna enak pisan saya tamang anu dicaket Al Ghifari. Saya dulu sok jajan di dinya aya tukang batagor enak oge, sareng kapung kurma aya tukang buah murah oge di dinya mang. Rif sudahlahnya salamna buat pendengar
1: Iswara. Tapi dah itu angin mah sesahnya mau diceritakan unggul banyak.
0: Sesah
1: berkesimpulan
0: sesah. Sama yang dikirim tinggali ieu oge narasumber ayeuna usi wana mah di reading sahabat suara. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat suara di nongkrong bareng tiap hari Selasa ini alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita.
0: Oh iya mah tuh.
1: Ini mah
0: sosialat
1: Bandung, sosial senior kita ini mah sahabat suara.
0: Suhu.
1: Ada Om Novel sudah hadir di sini. Apa kabar Om Novel?
2: Alhamdulillah ada Mang semuanya.
0: Jadi lamun angkatan urangnya.
1: Iya.
0: Hayang ngariminder deui mah flashback. Om Novel ini salah satu pembawa acara di toet-toet.
1: Dulu sempat ada acara toilet-toilet ya Om Novel
0: ada, ya? Ada.
1: Yang budaknya ngasuh budak.
0: Ngasuh budak. Tapi Om Novel bener baby face tapi kayaknya sih gak budak ngorong aja. Siwana mah kolotan siwana banget nah tempo.
1: Jadi Om Novel ini sahabat suara dulu adalah pembawa acara atau host di acara toilet-toilet dulu ya.
2: Nenya. Acara itu apa? Iya acara toilet-toilet.
1: Barang siapa dulu tuh Om Novel?
2: Dulu bareng sama ada Manik, terus teman-teman dari BDI, Broadcast Design Indonesia, bareng apa Richard Buntario. Jadi ya tahun sabarannya ya tanya?
0: Tahun sabaran ya kira-kira?
1: Tahun
0: 80-an, 90-an sih?
1: Tahun 80-an.
2: 90 akhir lah.
1: Oh berarti 90-an. Orang ke SMA lah. SMA. Kuliah, kuliah kan 87 tuh kuliah, lulus SMA orang 87
0: ya. Tuh. Oh masih 87, orang mah ke SD kene ya tetep.
1: Mana tuh jeneng sing dikieu debil.
0: Halus aing mah. Bongsor sih teh bongsor. Om Novel wilujeng ya. Sumping di Iswara.
2: Siap.
0: Terima kasih loh udah mau ngobrol sama kita ya. Sampai. Ini teh circle kita juga.
1: Iya, iya.
0: Ya sing urang juga urang. Bareng mah kan baru dak urang kene.
1: Ya. Jadi yang menarik gini sahabat Sor, waktu itu kita nge-MC di acara barbecue ride ya. Di barbecue ride di Prabu Mulih Park ya. Jadi yang menarik di sisi di sudut salah satu sudut di barbecue ride ini ada sekelompok teman-teman yang beberes musola kemudian juga memerenahkan tempat sholat untuk teman-teman yang hadir di acara barbecue ride.
0: Subhanallah. Tadi.
1: Dan mereka itu salah satunya adalah Om Novel dengan apa disebutnya dengan namanya
0: komunitas.
1: Komunitasnya. Play and pray.
2: Play and pray.
1: Yeah. Play and pray.
0: Nah. Sok cerita dulu awalnya kumaha eta teh Kang Novel.
2: Jadi awalnya si play and pray teh kalau boleh cerita sih sebetulnya bukan kegelisahan ya tapi lebih ke aduh ini teh mungkin dengan bertambahnya usia.
0: Betul.
2: Kayaknya kita memang harus agak sedikit meluruskan safnya lah istilahnya gitu. Jadi di saat kita bermain jangan sampai kita lupa juga untuk berdoa gitu. Kenwe ari masalah kita bermainnya seperti apa dan bagaimana eventnya seperti apa dan bagaimana, tapi jangan sampai hal-hal yang kecil terlupakan.
1: Ikut hal yang dasar itu hal yang dasar.
0: Betul. Jadi kieuan aya ungkapan lain nu penting sholat tapi penting sholat teh arek di mana-mana keur kumaha oge penting sholat teh.
2: Betul.
0: Tah Kang Novel dan teman-teman ini memfasilitasi subhanallah.
1: Kemarin dengan slogan
2: gaskeun lima waktu.
1: Nah, jadi kalau bisa dibilang sebetulnya si play and pray ini apa community kah atau apa sebetulnya nih Om Novel?
2: Nah, asalnya community. Seperti kita aja nih ngobrol tiluan gitu ya. Ah orang-orang jadikan lah gimana caranya biar kita bisa memfasilitasi hal-hal seperti itu. Tapi akhirnya dengan kebutuhan dan juga dengan permintaan yang memang harus disiapkan oleh kita dan sampai sekarang juga masih bebenah, itu teh jadi serius. Yang asalnya community jadi yayasan.
1: Oh bagus. Oh sekarang bertransformasi yayasan. Jadi yayasan.
2: Dan yayasan itu kita ada yayasan namanya Yayasan Bermain Berpahala Bersama. Jadi bari ulin dapat pahala tapi bebarengan gitu, nggak sendiri-sendiri. Dan di situ circle itu akhirnya membentuk yayasan yang murni. Dan pada saat kita membentuk yayasan juga itu teh juga ya seperti kita barengan gitu. Kumaha lamun ngajian, iya kumaha lamun ngajian itu, iya sama saya dibantu, sama saya dibantu. Dan itu sampai jadinya yayasan, sampai jadinya komunitas itu semuanya nol rupiah.
0: Tuh, eta.
1: Jadi nah, alamun intinya kan buat kegiatan dari cuman teman-teman satu circle.
2: Iya.
1: Untuk tadi tujuannya adalah tetap memberikan ruang sama teman-teman yang hadir di acara itu ya.
2: Betul.
1: Tetap tidak melupakan yang lima waktu, karena pada umumnya biasanya ini bagian yang terlupakan dari sebuah acara gitu ya.
2: Betul.
1: Musolatnya seayana, munteherin, dukdek gitu ya, kararotor gitu ya.
2: Betul. Dan kita juga sudah ngobrol sama dari pemerintah, memang di Bandung khususnya ini dalam satu minggu itu bisa sampai 8-9 acara yang ada, dan semuanya sebetulnya darurat untuk hal-hal tersebut, untuk terutama untuk musola. Jadi dari sekian banyak acara, terutama Sabtu dan Minggu atau weekend, itu ketersediaan musola hanya ala kadarnya.
0: Kaeta.
2: Acara semakin bertambah, tapi sarana beribadah, sarana prasarana beribadah itu tetap minim, bahkan berkurang.
0: Ini berbeda dengan Yayasan Masjid Nusantaranya, anu mawa mobil kadinya, mobilnya bisa jadi masjid. Iya mah Kang Novel, mahnya aya musola dinya dibebenah, dibersihannya gitu nya kan namanya. Yeah. Terus aya disediakeun tempat caina, terus disengitan, dibersihan, teu baseuh, teu kotor gitu kan ya.
2: Betul.
0: Tuh.
2: Betul.
0: Amun Yayasan Masjid Nusantara mahna mawa mobil kan kadinya jadi masjid.
1: Tapi tidak menutup kemungkinan seperti itu juga,
2: mungkin tidak menutup kemungkinan. Jadi memang kita juga sebetulnya bukan kerjasama, tapi ada beberapa teman-teman Masjid Nusantara yang ngobrol sama kita. Nah, handicap yang dialami oleh teman-teman Masjid Nusantara, kita ingin minimalisir. Contohnya pada saat mereka datang bawa mobil, kadang-kadang urusan air, urusan beberes dan lain sebagainya itu nggak ada. Yeah. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang kita mulai. Jadi kita mah datang bawa marbotna we lah, bawa parfumna, bawa sapuna, bawa pangapelna dan lain sebagainya, biar apa yang sudah ada di sana, si musola yang sudah ada, kita upgrade, kita upscale. Dan salah satu yang jadi kekuatan kita juga, kita teh banyak teman-teman yang ternyata banyak yang mau mendonasikan gitu ya, atau support tenaganya untuk setiap acara yang ada.
1: Jadi volunteer gitu
2: jadi ya. Jadi volunteer.
1: Udah giluan lah beberes masalah di
2: betul,
1: acara iya gitu.
2: Betul.
0: Ya. Dan sambil nongkrong oke, sambil papanggijeng circle na oke. Nya.
2: Betul.
0: Pas bae arek asar setengah jam saja ngurang ka nyahwan mah. Oh, kabar itu ngararabring bebersih heula naon heula gitu.
1: Jadi maksudnya itu ya sahabat suara, biar sekarang juga kebayang sahabat suara tahu bahwa sekarang ada aktivitas yang dilakukan oleh teman-teman dari Play and Pray yang alhamdulillah sudah berbentuk yayasan sekarang. Sasarannya memang event-event outdoor atau gitu atau memang banyak selain itu juga gitu.
2: Iya. Sasarannya sebetulnya event apapun, mau indoor mau outdoor, itu kita akan persiapkan. Kalau yang outdoor nanti kita bawa tendanya, kalau misalkan tidak ada musolanya. Kalau misalkan ternyata yang indoor sudah ada musolanya, minimal musolanya bisa mencukupi untuk jumlah mereka yang hadir di sana.
1: Perkiraan gitu.
2: Perkiraan. Ya. Bahkan yang kemarin yang barbecue red itu kita hitung. Kalau maghrib itu yang datang berapa, bisa berapa shaft dalam
1: tidak ada tenda tambahannya.
2: Ada tenda tambahan khusus buat perempuan, kalau misalnya ternyata yang laki-lakinya tidak cukup dan lain sebagainya.
0: Subhanallah.
1: Jadi itu yang mereka lakukan sahabat suara ya. Jadi berarti sistemnya si Play and Pray ini bekerjasama dengan si pelaksana event gitu ya.
2: Betul. Betul.
0: Sebetulnya mah enak atuh si pelaksana event mah tinggal berkoordinasi ini buat sebenarnya anu ibadahna we ka Kang Nopelkeun ka baru dak Kang Nopelkeun. Di
1: panguruskeun
0: gitu nya. Syukur-syukur aya budget jeung kadinya nya. Tapi dengan novel mah kan lillahi ta'ala nya.
1: Budget pun untuk kayak tadi tenda meureun nya buat air gitu dan lain ya.
2: Memang budget itu akhirnya akan
1: muncul.
2: Muncul. Tapi sampai saat ini sebetulnya itu bisa ditanggulangi sama kita, karena memang ada beberapa teman-teman yang mendonasikan.
1: Ah, nyada enak. Berarti urangnya menang pahalanya aturan namanya.
2: Betul.
1: Jadi urang ngajak urang ngilu udunannya jang nyewa tenda di sebuah acara karena tidak ada musola. siapa orang yang sholat di situ, orangnya kebagian pahalanya.
2: Betul. Ya. Dan itu panjang pahala jariah saya gitu.
1: Ya.
2: Selama si tenda itu berdiri, selama si sendal itu dipakai untuk wudu dan lain sebagainya, ya pahala akan terus berjalan.
1: Oh, abi nyumbang sendalna, abi betul. Nyumbang tendana itu betul. Ada. Betul.
2: Ada.
0: Jadi
2: ada.
0: Mendingan nyumbang ke Om Nopel sendal capit aja 10. Tadi dibawa aja tiap event tehnya.
2: Betul.
0: Tuh.
1: Nah. Betul. Gitu. Dia menarik sahabat suaranya, makanya silakan buat yang sahabat suara mau nanya-nanya sama Om Nopel juga boleh. Berkaitan dengan aktiviti dari Play and Pray ini, silakan di 0811 221051.
0: Jangan lupa formatnya, ketik BDG spasi nama spasi umur spasi isi Anda. Karena jujur, orang teh apa Kang Novel tanya puntennya ngabretna kumaha, tapi pan di satu titik merenan tadi teh
1: Kang Novel kan spiel. Kalau sehariannya yang kita tahu juga punya IO juga ya.
0: Punya IO, memotoran oge. Apalah gitu. Aya satu titik kan tadi orang teh geus kolot sami euy. Orang teh hayang aya.
1: Om Novel kalau udah kolot teh kita mah masih muda Om Novel.
0: Si Lombo geus disebut kolot teh. Ye, aya maot mah eueuh kolot eueuh ngora sih teh.
1: Iya aja.
0: Lain nomor nomor urut tapi nomor dudu.
1: Tapi saya paling kalau saya puter Om Novelnya di Rider MC ya. Harus deket musola.
2: Ah. Betul.
1: So, yeah, di Rider MC urang kabur ka IO. Kayak musola caket teh. Caket kedaya caket musola abi mah poros tenang.
0: Aya MC-nya dibayar 20 juta mana ya?
1: Iya, iya.
0: Kamu sholat 2 kilo, teh dicokot mah.
1: Ah cokot teh dikosor bisa kan budi mah.
0: Cek aing siapa? Ku duit mah. Kang Geo siapa? Ku duit mah Kang Geo.
1: Tak 20 juta orang di pikiran atuh we. Kajian urang mawa karpet sorangan jeung mawa galon sorangan.
0: Ya sholat mah di mana we kitu
1: anu 20 juta mah ya budget.
0: Ya, anu nanti kita ngobrol-ngobrol lagi.
2: Siap.
0: Buat teman-teman.
1: Kita undang juga buat yang mau nanya ya.
0: Iya.
1: Mangga silakan 0811 221051.
0: Sekaligus Wan ya. Kalau mungkin ada puntennya nomor rekening atau nomor untuk donasi juga
1: nanti,
0: boleh.
1: Nanti itu kita umumkan karena memang membuka juga ya,
2: ya.
1: Untuk
2: ya.
1: Siapapun yang mau berkontribusi karena memang itu aktivitas yang dilakukan oleh teman-teman dari Play and Pray. Jadi bekerjasama dengan pelaksana event untuk ngurusin tempat ibadah ya.
2: Betul.
1: Dan khusus dalam ini adalah musholanya gitu.
0: Ya, sok mangga ayeuna mah urang ingetan
1: heula. Yang nanya Mi dapat hadiah Mi.
0: Nah,
1: sendal urut musholanya
0: sok kamana karep wae.

Suara, suara warga Indonesia. Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi

0: Sambut bulan September dengan berbagai event seru hanya di Trans Studio Mall Bandung. Buat kamu pecinta fashion, ada Hijab Expo Indonesia dengan koleksi hijab dan modest fashion terbaru. Butuh relaksasi? Datang ke Grand Exhibition Toshiko dan rasakan kenyamanan premium dari produk pilihan. Buat keluarga tercinta, jangan lewatkan Frisian Flag tanggal merah untuk ibu dengan aktivitas seru dan penawaran spesial. Mau persiapan umroh? Ada juga Umroh Fair by EO Rumah Ejik. Buat perjalanan yang lebih tenang. Dan anak-anak pasti suka nih, Pororo Karnaval. Tiap weekend di lantai 2, ada games dan meet and greet-nya juga loh. Suka dance? Saksikan Bandung Yuk Kita Nari. Dan ada juga event spesial buat komunitas K-pop. Belanja makin hemat pakai Alopay Later. Diskon hingga 50% dan kumpulkan kupon di Spekta Shopping Fest. Buat tebus murah iPhone 17R, Smart TV, tiket pesawat, logam mulia, dan masih banyak lagi. Info lengkap cek Instagram @TransStudioMallBandung atau hotline di 022-8601-2000.
1: Dengarkan suara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.

0: yang kita persembahkan untuk Om Novel ya.
1: Karena Om Novel ini personil dari Padiangan 6 ya dulunya ya Om Novel ya.
2: Jadi Padiangan tahun 90-an, 96, 97 kan ada Padiangan, ada Pi Project dan lain sebagainya. Nah, saya bareng-bareng sama teman-teman Padiangan gitu. Salah satu proyeknya adalah Padiangan 6.
1: Di sini di Om Novel ini tuh jadi non jadi Indian ya?
2: Jadi Indian.
0: Katembak dehnya.
2: Jadi Indian katembak.
0: Ini teman-teman Padiangan selamat pagi. Ini buat Kang Ari Maripat juga ya.
1: Di mana di luren orang pada suka Kang Ari teh.
2: Oh iya iya. Iya, benar-benar.
0: Eh Om Novel di mana sekarang teh tinggal?
2: Tinggal di Bobatu, di Batu Indah.
0: Di Batu Indah di dinyanya. Apal teh Batu Indah mana?
1: Apal dekat Batu Tunggal?
0: Oh, jauh atau ai mana?
1: Kan Saro Batu
0: sih. Lah Batu Indah mah anu kadieukeun anu gacoannya.
2: Parakan,
0: parakan. Parakan,
1: parakan. Tapi Om Novel kalau si aktivitas si play and play ini sampai ada yang sudah pernah yang keluar kota belum?
2: Keluar kota belum?
1: Belum ya. Belum. Pulau juga belum ya?
2: Belum.
1: Nanti kalau ada kesempatan ke sana pakai Citilink dari Bandung sudah ada sekarang.
0: Ah.
1: Iya, nah sekarang buat anda yang mau bepergian keluar kota dari Bandung, mau pilihannya trip, weekend escape,
0: bebas lah.
1: Temu keluarga atau apapun bisnis ya. Silakan pilih pakai Citilink, tentukan destinasinya dengan harga mulai dari 1 juta. Dan buat anda yang sudah jadi member Link Smiles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi Citilink untuk dapat gratis bagasi 20 kilo. Praktis ya, semuanya bisa kamu bisa anda lakukan langsung dari website dan aplikasi Citilink. Jadi sudah siap menentukan perjalanan berikutnya kemana? Pakai Citilink.
0: Oke, kembali lagi ke Kang Novel nih ya. Om, itu Pak Bulit antara Om yang Akang bayalah ada geus kolot beten urang.
1: Ini mana senior urang
0: di
1: dunia entertainment mah Kang Novel teh atuh.
0: Ari si komunitas Play and Pray teh berdiri na teh tepatna teh tahun sabaraha, tanggal sabaraha?
2: Iya. Kalau berdirinya kalau tanggal mungkin saya enggak begitu ngeh ya gitu. Cuman pada saat yayasan berdiri itu tahun kemarin.
1: Dalam bentuk yayasan?
2: Dalam bentuk yayasan. Dan resminya itu sebetulnya awal tahun. Karena di awal tahun itu kita sudah mulai mulai meeting-meeting dan lain sebagainya gitu. Jadi sebetulnya
1: Awal tahun
2: 2026. Tapi konsep dan lain sebagainya 2025.
1: Nah ini kenapa si Play and Pray ini sekarang ini dibentuk yayasan? Apakah ada keterkaitan dengan harus karena ada kolek dana dari umat atau gimana?
2: Betul. Nah, karena kita banyak yang nanyain gimana kita bisa support. Ada yang support tenaga, ayo bisa langsung sama kita. Ada yang support barang, bisa langsung dikirim ke kita. Tapi pada saat ada yang ingin support berupa dana, kita nggak boleh pakai nama perorangan. Kalau pakai nama perorangan, sebetulnya boleh-boleh saja. Cuman karena ini sudah menjadi sebuah kegiatan,
1: pertanggungjawabannya bedanya.
2: Betul. Pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban bersama. Bahkan mungkin ini pertanggungjawabannya sama yang di atas. Jadi kalau misalkan ada istilahnya dana kacoceng dan lain sebagainya, itu bahaya. Harus pakai dana bersama
1: atas nama yayasan.
2: Atas nama yayasan atau rekening bersama.
1: Oh jadi gitu jalannya juga untuk tentunya mempermudah legalitas ketika harus bersinggungan dengan badan-badan hukum yang lain gitu ya.
2: Betul, dan pada saat pelaporan lebih enak kalau udah yayasan.
1: Nah ini ya kenapa dibentuk yayasan sahabat suara. Jadi sangat terbuka sahabat suara si Play and Pray ini melalui tadi yayasan apa namanya Kang Novel?
2: Yayasan bermain beribadah bersama.
1: Yayasan bermain beribadah bersama ya.
0: Motoran masih kene kan ya motoran monya?
2: Motoran masih.
0: Mocil.
2: Masih. Oh. Bahkan saya lagi pengen bikin gimana caranya. Ada sebuah konsep namanya motor kiblat. Jadi kalau misalkan lagi mau motoran gitu nya, kan we mau motoran sama kemana, tapi ada motor yang satu motor yang ngikutin. Biasanya mah kameramen dan lain sebagainya. Ini mah motor kiblat. Bentuk motornya itu sederhana tapi dia yang akan mempersiapkan kiblat pada saat beristirahat.
1: Jadi ayah punya teknologi untuk menentukan arah kiblatnya.
2: Betul.
0: Ya dan ini benar.
1: Nah itu ya.
0: Cik ya, ayah apa namanya putar kan namanya triggerna naon sih kan. Triggerna lebih kaki selain umur bertambah tadinya.
1: Iya. Kan Kang Novel kita tahu pelaku event ya. Pelaku event. Pelaku ya misalnya motor antusias oge nya mah motoran oge gitu. Terus musik oge gitu nya di dunia entertain lah ya gitu.
0: Segala we mah.
2: Jadi triggernya itu di tahun 95 Kan saya biasa sama teman-teman teh bikin produk-produk merchandise dan lain sebagainya. Mulai kepikiran kalau misalkan bikin produk merchandise, saya suka bikin tas waktu itu atau bikin t-shirt dan lain sebagainya. Kalau misalkan pasar lagi turun, itu teh kalau misalkan kita kasihin ke teman, kasihin ke orang-orang di pinggir jalan dan lain sebagainya, itu jadi nanaon gitu. Hanya sebatas itu aja, di gudang numpuk dan lain sebagainya, terus mau dijualin dan lain sebagainya, asa enggak jadi sesuatu gitu. Nah, sampai akhirnya berpikiran kumaha caranya kalau kita bikin sesuatu itu teh, kalaupun misalkan ternyata pasar lagi seru, lagi slow atau lagi turun dan lain sebagainya, kita masih bisa berguna si barang teh gitu. Kita berpikiran waktu itu teh, kumaha lo mengajian sarung sarung lipat. Mukena lipat, sajadah lipat dan lain sebagainya, dengan harapan pada saat itu teh kalau misalkan ternyata lagi enggak laku, ku urang mah bagikeun tapi minimal kapake salat ku. Iya nak gitu. Bener. Minimal seperti itu gitu. Nah, dari situ teh ternyata obrolannya semakin serius sampai akhirnya kumaha caranya tong dijadikeun usaha lah nu kitu mah. Biarkan aja mengalir. Kita bikin sesuatu, bikin aja si sarung teh, si sarungnya bikin, mukenanya bikin dan lain sebagainya bikin. Nanti kalau misalnya ada uangnya kita bagiin aja, rezeki nama tinu lain weh gitu cenah.
1: Awalnya tidaknya ya. Nah sekarang gini Om Novel, pertanyaan mungkin di antara sahabat suara ada yang pengen ikut membantu, ikut berdonasi, ikut bersumbangsi baik itu tenaga ataupun dana ya.
2: Yeah.
1: Ini harus kemana nih? Apakah ada kayak websitenya atau ada sosial medianya atau gimana?
2: Iya, kalau sosial medianya bisa langsung DM aja. Itu kita masih baru mulai, jadi follower juga belum banyak dan lain sebagainya belum banyak. Tapi kita sudah memulai di awal.
1: Kalau orang nanya,
2: ada IG playandplay.id.
1: Itu sahabat suara mangga silakan dibantu di follow ya.
2: Iya.
1: Playandplay.id. Soalnya banyak ini ketika kita ketik playandplay teh.
0: Iya. .id one.
2: Iya. playandpray.id.
1: MAAND.
2: Ah, itu yang merah.
1: Oh, ini ya.
2: Ah, itu.
1: Nah, ini ikuti tuh sahabat suara ya.
2: Kalau kita ngobrol kemana-mana itu memang banyak yang support ya. Mungkin kalau teman-teman mau support silakan DM ke kita atau ya follow juga. Kita seneng kok. Bahkan kalau misalkan ada yang membantu
1: tenaga itu.
2: Iya.
0: Nah, iya, Lek.
1: Iya, no iya ta.
0: Oh.
1: Jadi kalau ya gini lah, kalau sahabat suara mau ikut berdonasi, linknya via di DM di IG ini ya.
2: Iya.
1: Nanti akan diarahkan untuk nomor rekening atau QRIS-nya. Termasuk juga kalau saya pengen nyumbang tenaga nih, saya pengen ikutan ngebantu, ya. Bisa juga gitu ya.
2: Bisa, bisa.
1: Jadi sahabat suara bantu di follow ini play N, N huruf N.
2: Pake N.
1: Oh, pake N. Huruf N saja terus play.id. Ya, itu di follow IG-nya sahabat suara. Nanti kalau Anda mau ikut support apapun bentuknya ya, mau produk misalnya saya pengusaha sendal ya, hoyong lah masihan sendal 100 siki mah bisa ya.
2: Bisa.
1: Atau
2: bisa.
1: Pengusaha sajadah, pengusaha ini ada beberapa yang sarung minyak ayeuna di Cugenang teh no produksi sarung oge, nah, sok ngajahit mukena, ngajahit nonton ayeuna. Bisa
0: aya.
1: Juga ya.
0: Bilih
1: bae. Silakan via DM di IG-nya. Jadi untuk sementara hanya itu karena belum ada sekretariat kayak gitu, belum ada ya.
2: Sekretariat sudah ada sebetulnya di Terusan Marta Negara nomor 20.
1: Oh, sudah ada juga ya.
2: Sudah ada. Dan itu teh nah itu rezekinya kita mungkin ya. Jadi sampai ke sekretariatan pun kita tuh amat sangat dibantu sama teman-teman yang lain gitu. Keun we tempat nama di urang. Kan weh notarisna di saya, mayar teu kudu, emang pagawean orang, udah seperti itu gitu si ini.
1: Oh, akhirnya bentuk akhirnya supportnya muncul itu. Dari sirkel-sirkel pertemanan juga
2: betul,
1: gitu ya.
2: Betul.
0: Ya amun kanu kejalan kebaikan mah diberi kemudahan ka BGI asli.
1: Jadi nanya. Untuk sekretariat ternyata sudah ada sahabat suara, ada di Jalan Marta Negara,
2: Terusan Marta Negara nomor 20.
0: Hasan Saputra ka mana?
2: Hasan Saputra ke kanan, ini masih lurus.
0: Oh, nu are ka Yuli kolam renang katanya.
2: Kolam renang ke kiri.
0: Oh,
2: nah, ini masih lurusan yang jalan besar. Itu Terusan Marta Negara nomor 20 ada di situ.
0: Tak termasuk kita juga lagi digerini oleh Ku Yuni Meliasari pendengar sore-sore, salam buat Om Nopel cenah.
1: Pak Budi Daltok yang nunjung adang ukun ya tadi mah aya nuju di jalan tos dugi merenya ka kampus
2: sana. Sudah.
0: Aya tuh. Sudah.
1: Mana Pak Budi tadi?
0: Itu hukumnya. Ah bener Om Novelnya aku kurang boga niat tuh bener mahnya ayah weh dibukakan jalan-jalan
2: nantinya. Betul. Dan itu teh kejadian di saya mah gitu. Jadi di antara teman-teman juga memang mungkin pada saat kita menyatukan suara sampai akhirnya harus jadi si Play and Pray teh gitu ya. Aya nuker memang lagi susah, ada yang memang lagi kesulitan dan lain sebagainya. Tapi pada saat jadi gitu, alhamdulillah rezeki mah aya wae gitu.
1: Nah gitu.
2: Jadi ya, sampai kita teh terkaget-kaget gitu. Pada saat kita mau kemarin yang barbecue red aja gitu, kita teh bingung 0 rupiah gitu. Tapi saya udah bilang ke Gakeng, insya Allah kita jadi ya ngurusin ini gitu. Sampai Irvin pun nanya, Kang jadi insya Allah. Itu teh padahal masih nol gitu. Tapi pada saat berlangsung acara, saya telepon sama teman-teman, hayu, bahkan surplus gitu, berlebih. Jadi kita teh bisa maksimal untuk melayani teman-teman yang ada di sana.
1: Nah itu tujuan sama yang tanya.
0: Termasuk Kang Firman di Cicalengka nih. Assalamualaikum Kang Elmi, Kang Wanda, Kang Novel. Pami dalam bentuk uang kamana ya Kang OTF na atau donasi na, insya Allah pami rezekina hoyong tiasa berdonasi itu.
1: Tadi via IG aja ya Kang Firman, di IG, di DM, nanti untuk lanjutnya bisa diarahkan sama yang nge-DM-nya nanti ya.
2: Iya.
1: Jadi IG-nya dibantu di follow juga sahabat suara, Play PLAY N huruf N Pray PRAY tapi disatuin semua .id ya. Gitu ya. Logonya yang logo merah yang ada di flyernya Iswara juga ya, itu logonya Play and Pray.
0: Ayo si Wana didinya ya orang eueuh aing. Naon eueuh. Aya dinu eta dinu postingan aya maneh keur di barbekyu.
1: Kamu salatnya. Salat maneh.
0: Oh, kok kamu salat bae yang kayak
1: konten. Urang beres salat di wawancara.
0: Oh. Urang salat di hareup salatna. Kajahoan. Di hareup salatna. Kamu di hareup salatna.
1: Tuh, nah ini tadi follow alhamdulillah tur nuhun Kang Firman ya.
0: Oh, gitu.
1: Di Cicalengka nanti ke DM aja. Insya Allah akan direspon oleh adminnya.
2: Iya, iya.
0: Ini ada kebenaran circle na Om Nopel juga nya baru dakene nya.
2: Iya.
0: CS-nya Pahmi semua itu nya baru dak Pahmi nya. Didinya nya baru kabar ge si Om Nahu kurang teh mauan karpet ternyata teman-teman suka ada rek aya nulis aya naon didinya teh nya.
2: Dan itu teh tidak dipercaya sama orang-orang lain gitu.
0: Pada saat itu.
2: Jadi pas acara seperti itu gitu. Orang-orang pada bilang ki Val di mana but naon but free flow itu orang tuh bareng free flow lah ini mah naon musola nah naonan seperti itu gitu teh kejadian ya teteh
1: hanya jadi kehadiran Om Novel di sebuah event biasanya kan ngurus sesuatu atau sebagai penyelenggara. Nah sekarang beda kalau hadir di event ngurus musola gitu ya. Banyak orang yang terpercaya gitu ya.
0: Bener. Bisa wae ngurus musola ongko, event ongko bisa ya, jadi bisa, okay-nya. Bisa. Amin, alhamdulillah. Bisa,
1: amin. Nah, gini sekarang kalau buat teman-teman yang mau mengadakan event terus butuh kerjasama sama Play and Pray prosedurnya gimana, Om Nova?
2: Prosedurnya gampang saja. Insya Allah nanti kita siap hadir di setiap event teman-teman semuanya. DM aja. Bisa ke yang Play and Pray atau bisa langsung ke saya gitu.
1: Nah IG pribadi Om Novel yang Gorilla.
2: Yang Gorilla Showcase.
1: Gorilla Showcase apa itu IG pribadinya Om Novel.
2: Iya, iya.
0: Apa Manje ada CI
2: iya.
0: Lagi mendengarkan. Salam baktos ke Om Novel.
1: Kang Manje.
0: Kang Manje mah ada yang kena gini no motor atau no Harley. Ya si Yuni mere pesan suara. Yuni kayaknya bacakan ya Yuni nya. Ek dibacakan.
1: Ya ngomong. Jadi silakan di untuk sempat.
0: Pendengar. Ombung, mau disebut pendengar, hayang-hayang disebut penyiar, penyiar.
2: Salam juga buat Yuni.
1: Ohnya. Ya jadi sahabat suara bangga silakan. Jadi bisa mungkin kalau yang untuk kerjasama event bisa datang langsung ke sekretariatnya terusan Marta Negara nomor
2: 20
1: atau kalem. Di DM di IG nanti janjian gitu ya.
2: Kalem. DM aja dulu DM lebih enak DM.
0: Jadi puguh Pak Bagihana di mana bari ngopi atau bari naon?
1: Nah kan gini banyaknya acara lari yang dimulai subuh-subuh sebelum sholat subuh ya, tage.
2: Nah
1: ini ya kan juga kemarin ya sempat.
2: Betul. Jadi ini berkaca dari yang kemarin nih yang menurut warga Bandung itu termasuk yang paling besar yang acara yang minggu kemarin itu. Kalau bisa dilihat itu ada postingan yang memang aduh saya mah asa miris pisan gitu. Ngelihat salah satu teman kita itu sholat di pinggir jalan menggunakan alas seadanya bahkan ada yang
0: pakai daun
2: atau ya bawa sebetulnya bawa sejadah tapi sejadah lipat teh gitu. Nah, ada kondisi-kondisi tertentu yang menurut kita pengen memberikan pelajaran juga sama teman-teman yang melakukan kegiatan. Salah satunya adalah cara berwudu yang kuf. Jadi nggak perlu dilepas sepatunya, si sepatunya
1: teh masih bisa juga ya?
2: Bisa itu teh, dan itu ada hukumnya dan memang diperbolehkan. Jadi di dalam kondisi-kondisi tertentu, kalau kita melakukan tata cara ataupun melakukan apa wudu dengan cara kuf, itu sepatunya nggak dilepas juga nggak apa-apa. Dan itu sah menurut apa hukum Islam, dan itu bisa digugling caranya seperti apa dan bagaimana. Jadi kalau misalkan yang mau lari nih, yang mau lari
1: dia wudu aja pakai sarung ya,
2: dia wudu aja dulu, dia wudu aja dulu, nanti di tengah jalan dia tinggal sholat tanpa harus melepaskan sepatunya. Nah kita menuju ke situ juga, kita pengen bikin satu area sholat, kalau misalkan ada acara lari sepatunya nggak perlu dilepas, nanti kita siapin plastiknya aja gitu, jadi mereka tidak perlu ketinggalan si waktu untuk lari.
0: Ya sih, water station pasti itu konsep nangkanya di jalan gitu, water station kan di situ kasih si hula
1: solar station,
0: bisa jadi mau solar stationnya.
2: Iya solar station, jadi
1: solar station ya.
2: Iya. Wudunya sebentar tanpa harus melepas sepatu, sholat, tapi nanti
0: dan soalnya konsepnya balap, soalnya tempat kerbalap.
2: Betul. Kerbalap. Dan kondisi itu 1 kali 24 jam diperbolehkan. Kalau misalkan kita enggak di luar kota. Kalau misalkan kita lagi jadi apa?
0: Musafir.
2: Musafir itu kalau enggak salah 3 kali 24 jam. Jadi ada aturan yang memang ada.
1: Tetapi kayak langsung sedarurat apa sih lari?
0: Nah, kan inti nama mainnya ke ayah iya ke mainnya kan kerjilu perlombaan race gitu. Ya,
2: makanya biar tidak ada apa, biar tidak ada perdebatan kayak tadi sedarurat apa sih lari dan lain sebagainya. Memang kita lagi menjajaki kerjasama dengan mereka-mereka yang bikin event lari. Kenwe sarungna, sajadahna, tempatna kurang di sadiakeun.
0: Urang mah pede space we.
2: Kasih space aja di
0: jeung akui urang aya di dinya.
2: Betul. Betul.
1: Eta. Tapi no ulah poho banyak. Iya pakai sarung ya ulah pakai sepatu tuh perjalanan pondok salat.
0: Nya atuh masih kene nya. Wah, iya benernya menariknya pialusan ya Kak. Om Novel nya mudah-mudahan. Mudah-mudahan ge si CEO IOT memberikan alokasi dana. Nya jeung barudak Om Novel oge jeung mengkondisikan tempat sholat oge atuh dah lah cingcai lahnya
1: merenanya. Kalaupun tidak pun mereka pun dengan sesuai batas kemampuan mereka juga akan support itu ya Om
2: Novel. Betul, betul. Kita mah coba naikin aja levelnya ngarah si tempat sholat atau musola yang ada di setiap event itu tong saayana. Itu gitu, kebayang gitu. Kalau misalkan si tempatnya oke, proper dan lain sebagainya, nama eventnya juga terangkat gitu.
0: Betul. Oh event iya mah, tempat sholat lagi ngenahin sih.
2: Betul. Ngelihat aja, oh ada logo Play and Pray. Mereka udah punya standar bahwa oh kalau ada logo ini minimal
1: sholat lagi pasti
2: sengit dan lain sebagainya.
1: Oh itu ya yang
0: pernah lah
1: kedepannya yang betul. Yang mau dikejar seperti itu ya. Betul. Tentu dengan support semuanya ya Sobat Suara ya.
0: Itu. Mudah-mudahan.
1: Tapi ya. Pilih-pilih event nggak Sobat
2: apa Om Novel? Nggak pilih-pilih event. Bahkan targetan itu sebetulnya.
1: Punten nih, kamu event anu event mahal gitunya. Ija emu sholat kan kadang sok.
0: Iban kumaha teh maksudnya kumahawan dari pen mak itu KBG sarua.
2: Istilahnya begini,
1: kunci mobil sama wanita-wanita.
0: Eta mah kan konten di jerona, eta mah konten di jerona event gedeana mah moal kitu benernya.
2: Betul.
0: Da pasti eta ge pasti aya nu salat gitu.
2: Pada saat kita dihubungi sama yang penyelenggara event, sebetulnya kita udah senang gitu. Minimal kita mah menyediakan sajadah hiji oge
0: tah.
2: Adalah yang sholat mah
0: tah gitu geus weh gitu ulah ningali sia sok ka mana ka mana mana udah ngaran di pero udah eta mah sih konten
1: bisa di pemilihan gadis seksi
0: ah ya eta ge musola nama misalnya masih aya ya. Masih aya gitu
1: tapi kan pilih-pilih tuh ah ayo jeung nanti ya
0: dah moal
2: kita tidak sampai sejauh itu, cuman kita udah sepakat bahwa siapapun apapun eventnya, siapapun penyelenggaranya, kalau misalkan ternyata mereka mau, terutama penyelenggara dan juga end usernya mau, ada satu titik untuk musola atau satu titik untuk beribadah, kita siap untuk membantu mereka.
0: Eta, wanatu seteh kemana wae mana masuk?
1: Bisa, menanya kan orang menanya. Mula event ini mula.
0: Jantung atuh lah.
1: Bisa makanan nanya.
0: Nuh penting banget nubuka eventnya. Om Nopel ayat titik ya gokun ini langsungnya.
2: Siap.
0: Lagu lah berak.
3: Jangan kemana-mana. Sekarang kita puterin lagu hits dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Sampurasun, wargi kaya A Kota Bandung. Batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: masih keliling Bandung cari kuliner legend? Sekarang gak perlu. Kamu cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar oleh Sumaba. Dengan tema Bandung Tempo Dulu, kamu bisa eksplor kuliner legend Bandung dilengkapi dekorasi bangunan khas Kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, special performance by Rizky Febian, Perunggu, dan Wayang Golek Bobodoran Dalang Batara Sena. Plus, spektakuler firework, Festival Balon Udara Wonosobo, Barongsai Tonggak, FKB Karnival, dan masih banyak performers seru lainnya. Event ini free entry. Catat, mulai 25 Agustus sampai 27 September 2026 di Parkir Barat Sumaba. Info lengkap, cek Instagram dan TikTok at sumarekonmall.bandung.
1: Dengarkan Isuara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.

0: tenggelam wan netral. Ini diminta oleh Kang Chandra Acung. Ini mah netral bukan NTRL ya. Ini NTRL hanya. Dan kita masih ngobrol-ngobrol bersama Om Novel sahabat.
1: Iya, jadi tentang play and pray sahabat suara ya. Jadi mereka yang mengurus tempat ibadat musola, tempat sholat kalau di event-event ya.
0: Tuh.
1: Dan tapi kalau saya yakin kalau di event ini mah dah, pasti sudah ada karena lokasinya juga di hotel ya. Ya. Di Depok buat Pandaya. Yang suka lagu-lagu jazz, siap-siap tanggal 3 dan 4 Oktober bakal ada di Papandayan Jazz Fest 2026 sahabat suara, di Hotel Papandayannya ya. Musisi dari yang akan tampil juga musisi yang luar biasa. Ada Ruth Sahanaya, Mahalini, Diskoria featuring Andin, ada Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, dan juga masih banyak lagi. Ada special project A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dev, dan juga Bandung Jazz Orchestra. Ada tribute to Kus Plus bersama Adikara, Bilal Indrajaya, dan juga Teza Sumendra, serta kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society yang isinya ada Winky Wiryawan, Grey Box, kemungkinan Kenny Gabriel, Jevin Julian featuring Rini, dan juga masih banyak musisi lainnya. Jangan lupa diskon 25% untuk pembelian tiket dengan kartu BRI, mau debit, kredit, atau kris. Langsung cek dan beli tiketnya di tpjazzfest.com atau info lengkapnya di follow di Instagramnya @tpjazzfest. TPJF 2026 Sound to the Soul.
0: Om Novel bikin musik jazz sebenarnya atau sebagainya?
2: Iya. Oh. Saya juga pernah ikut bareng di TV Jazz waktu itu ngawal juga.
0: Tuh.
2: Di awal-awal TV Jazz.
0: Cus, mantap atunya dah. Iya mah kali tuh kadieu lagi. Kada aya atuh. Tapi Om Novel kembali lagi ke teman-teman dari Play and Pray. Iya ayeuna total keanggotaannya seberapa?
1: Ada gitu enggak ada sistem anggota?
2: Tidak ada keanggotaan. Jadi memang yang bergerak itu yang ngurusin administrasi dan istilahnya yang dalam kepengurusan itu masih 5 orang. Baru 5 orang gitu. Nah, sisanya itu adalah volunteer kebanyakan.
0: Oke. Okay.
2: Dan bahkan dari dana yang kita kumpulkan, kita ingin mereka yang ada di setiap kegiatan kita itu kita kasih ongkos juga. Jadi bukan cuma sekedar volunteer gitu. Jadi atuda kita pengen yang mempersiapkan si musola itu, tempat beribadah itu teh pengen sengit si orangna teh gitu. Mandi heula kasep heula, rambutna singkasep heula, dan lain sebagainya. Karena kalau misalnya dia bisa mengkoreksi dirinya sendiri, pasti menyiapkan untuk orang lain lebih enak gitu. Nah, kita pengen sampai ke situ gitu. Jadi jangan sampai naon sih barang sama ini mah kumaha, itu tuh enggak mau gitu.
0: Ana dapat to minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Urangna heula kudu bersih, karena bisa bersih jeung batu.
2: Betul. Betul.
0: Beres sebenarnya.
1: Betul. Ku make iya make color kan ngajar agama salat.
2: Oh ya.
1: Salat kiper.
2: Salat kiper.
0: Ketama kewek lebih jauh nanya.
2: Iya.
0: Soalnya kudu aya culturean ieu teh.
2: Betul.
0: Kudu aya culturean. Secara
1: om nak kan tadi dinya. Penjaga salat.
0: Tak gitu didinya pakai color.
2: Didandanan gitu kan. Pakai rompi, pakai apa gitu
0: nak itu. Celana gombrang, kabar culture we kumaha culture.
1: Terus ada volunteer ceweknya juga meureuh.
2: Ada volunteer ceweknya juga.
1: Karena kan di bagian salat cewek juga harus ada yang
2: betul, ada yang jagain. Yang
1: jagain juga.
2: Ada jagain,
1: ada jagain. Ya sebenarnya ada juga gitu ya yang cewek cowok gitu.
2: Ada. Kita tidak begitu berlebih di CR karena itu mungkin sudah
1: ada ranahnya yang lain
2: gitu. Ada ya? Ranah yang lain, tapi minimal kita mah sedikit aja gitu. Pada saat ada event ada yang tempat ibadah ya kita yang siapin lah.
1: Hanya menyasar acara-acara atau ada juga aktivitas lainnya si play and pray ini?
2: Kita targetnya itu sebetulnya sampai ke kafe-kafe. Sampai ke kafe atau resto-resto tempat orang berkerumun. Istilahnya seperti itu. Karena apa? Di Bandung ini katanya menurut pemerintah memang sudah mulai dicanangkan, terutama pemerintah Jawa Barat. Jadi harus ramah Muslim. Si tempat-tempat ibadah dan acara teh gitu. Jadi dalam artian pada saat ramah Muslim, kalau misalnya orang mau cari tempat untuk beribadah 5 waktu atau kayak gimana, itu memang sudah ramah dan sudah nyaman.
0: Om Novel, terima kasih sekali lagi sudah datang ke Iswara, sudah ngobrol sama kita Sekali lagi kalau mau berpartisipasi sahabat suara, apapun itu bisa DM aja dulu ke
1: IG-nya. Makanya IG-nya di follow play and pray dot ID.
0: So
1: Nata huruf N nungkul ya, bukan AND aja
0: ya. Oh, itunya.
1: Ada lagi yang mau disampaikan Om Novel, mangga silakan.
2: Ini catatan kecil aja dari kita, dari setiap pertemuan dengan teman-teman media dan juga teman-teman radio. Ini ya harapan kecil bahwa gerakan ini bisa memberikan kenyamanan yang sangat diperlukan dalam ibadah. Tidak ingin berlebihan dalam siar, tapi kita ingin ibadah itu dicintai dan indah tanpa paksaan. Dan terutama biarkan generasi kita menikmati apa yang mereka rasakan saat ini, tapi kami tidak ikut mengawal mereka dalam akidah. Biarkan mereka mencari akidah itu dengan sendirinya.
1: Gitu.
0: Ya. Sayangnya benar.
1: Cing lancar, cing apa? Sukses. Banyak yang support ya sahabat suara. Mangga silakan sekali lagi. Jadi yang mau support tenaga, support barang apapun itu, mangga silakan ya, ditunggu di sama teman-teman play and pray ya.
2: Siap.
1: Itu dan mau butuh mereka untuk provide tempat sholat di acara-acara, mangga silakan.
2: Mereka gaskin,
1: jangan takut, ah ke budget deh, jangan takut itu ya.
2: Jangan takut.
1: Ya. Jangan takut, insya Allah semuanya bisa diobrolkan, semuanya bisa direalisasikan dengan sebaik-baiknya.
0: Jarum meneng atau anjeuna mah keun we nyase, tapi lamun aya alokasi ulah licik.
2: Betul.
0: Bikin.
1: Tah. Mau ke mana-mana tuh, mau diakan tadi yang kemarin di Vena.
0: Oh, tuh aya nu lawaran tuh, menawi mang peryogi aplikasi sok ku abi dibuatkeun gratis. Kanggo aplikasi web nama mang kangge play and pray, kantun konsep sarang ke paling kangge live aplikasi nawe tuh tingali.
1: Amin.
2: Aplikasi. Di bidang IT
0: maksudnya Kang Firman teh. Kang Firman teh IT wana lawora imahna calengka gawe di Bogor ieu Kang Firman teh. Itu
2: streaming
0: tiap pagenya.
2: Nuhun sateuacana.
0: Om Nopel sing sehat, sing lancar sayana. Salam buat teman-teman.
2: Ya.
0: Tetap semangat Om Nopelnya.
1: Siap. Orang bisa ngabantuan ieu lah Om Nopel mun aya kalau butuh support makanan kayak kurang nih.
2: Ya, siap.
0: Mana erek merek atau mana barang dahar itu?
1: Itu bising tuh banyak.
0: Balik.

0: menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, El Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at El Hotel Bandung.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Sambut bulan September dengan berbagai event seru hanya di Trans Studio Mall Bandung. Buat kamu pecinta fashion, ada Hijab Expo Indonesia dengan koleksi hijab dan modest fashion terbaru. Butuh relaksasi? Datang ke Grand Exhibition Toshiko dan rasakan kenyamanan premium dari produk pilihan. Buat keluarga tercinta, jangan lewatkan Frisian Flag tanggal merah untuk ibu dengan aktivitas seru dan penawaran spesial. Mau persiapan umroh? Ada juga Umroh Fair by EO Rumah Ejip. Buat perjalanan yang lebih tenang. Dan anak-anak pasti suka nih, Pororo Karnaval. Tiap weekend di lantai 2, ada games dan meet and greet-nya juga loh. Suka dance? Saksikan Bandung Yuk Kita Nari. Dan ada juga event spesial buat komunitas K-pop. Belanja makin hemat pakai Alopay Later. Diskon hingga 50% dan kumpulkan kupon di Spekta Shopping Fest. Buat tebus murah, iPhone 17R, Smart TV, tiket pesawat, logam mulia, dan masih banyak lagi. Info lengkap, cek Instagram @transstudiomallbandung atau hotline di 022-8601-2000.
1: Dengarkan suara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.

0: Wana tete lagu Bernadia Rabu Jauh judulna. Eh Rabu Jauh teh.
1: Bu, teu bisa ningali jauh.
0: Nyao apa min atau plus
1: eta teh? Plus, eta plus mah deukeut, min
0: berarti. Min, nya bener.
1: Mun plus teu bisa ningali deukeut. Burung mun deukeut kudu rada dijauhkeun.
0: Lamun ningali duit kumaha mun ningali duit?
1: Hejo weh, eh beureum kita ngana mah hejo, hejo apa 20 ribu paling. Biru 50 ribu. Kan berarti mah kana disebut hejo kana duitna kana pecahan terbesar teh warnanya hejo. Ayeuna mah geus beureum pecahan terbesar teh kuduna diganti peribahasa meni beureum nyimpen duit teh.
0: Nya, da beureum nu gede teh nya. Ieu Kang Firman gayung bersambut ieu. Pak Budi Kapolsek Cimaung nge-WA Kang Firman menawi tiasa kita berinovasi bikin aplikasi buat kemajuan dan kebaikan warga masyarakat di bidang keamanan. Kita ngobrol-ngobrol. Pak Budi kayak di pasihan nomorna Kang Firman nya.
1: Sawios Kang Firman izin tuh sawios nomorna dipasihankeun ka Pak Budi Kapolsek Kang Firman Cicalengka.
0: Nya sok.
1: Manawi di ke di DM ku urang nya.
0: Nya.
1: Pamitu sawios ke bari di-sharekeun ka nomorna ka Pak Budi Kapolsek.
0: Sok. Ngobrol untuk kebaikan.
1: Mangga sena siap, siap nek di-share nomor Kang Firman ka Pak Budi Kapolsek nya.
0: Siap, siap.
1: Mangga dilanjut. Insyaallah tadi juga sudah ngobrol sama Kang Novel sena nanti nomornya juga sudah di-share, semoga yang kayak tiasa kerjasama. Sana cuman can kepikiran ada yang aplikasi gak naon kumaha sana.
0: Nyanya aplikasi.
1: Kudu di konsep lah kan segala sesuatu gak. Gitu.
0: Ayo aplikasi itu mah kan di bidang IT nyawanya, di bidang IT nya kudu bisa halus tak jaringan internet teh wan.
1: Oh, tuh internet mah usulah, ulah sembalangan milih.
0: Oh.
1: Melsa internet service provider terbaik mah tuh.
0: Tuh.
1: Ini mah. Melsa ini hadir sahabat suara dengan pilihan-pilihan yang yang sesuai kebutuhan Anda. Nih, misalnya kalau Anda memang butuh jaringan internet untuk kebutuhan usaha dari mulai kafe ataupun kantor, ada pilihannya nama paketnya Raya Basic ya. Dengan teknologi kabel serat optik, kemudian juga menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi langsung direct ke perangkat Anda. Ini harganya mulai 600.000, kecepatannya 250 Mbps. Atau Anda butuhnya untuk keperluan pribadi di rumah, ada namanya Eco Fiber. Ini sama Fiber to the Home juga teknologinya, harganya mulai 290.000, kecepatannya 100 Mbps. Pokoknya Melsa Internet Service Provider untuk internet yang lebih baik.
0: Dan kita juga masih menemani Anda sahabat sampai jam 10 nanti. Kita masih memutarkan lagu-lagu pilihan, masih menemani segala aktivitas. Soknya ayeuna teh kabeh ge apal tanggal kolot, minimalna atuh urang teh aya hiburan kadangkeun lagu. Kalau mau nge-request ya masih boleh lah. Hiji dua mah tapi laguna disesuaikan ayeuna mah geus ada laun ya sahabat suaranya.
1: Yang slow-slow ya.
0: Yang slow-slow yang nyalse gitu nya. Wan tanggal 22 jauh
1: angka kene. Kembar ya Temi.
0: Lain jauh kene tanggal hiji teh nyawanya.
1: Ada orang tanggal 25 terus poe deui. Kajian tanggal 25.
0: Amin, amin.
1: Tanggal hiji teh geus babayar itu geus
0: Jumaah.
1: Sesana we.
0: Jumaah. Teu naon wan eta teh disebut rejeki teh eta wan. Jadi urang teh aya
1: rejeki. Urang mah mendahulukan nu babayar itu ieu. Yeah. Sesana we.
0: Kan bae
1: eta. Lamun ningali sesana.
0: Teu naon nu penting mah kalau kebutuhan-kebutuhan orang aya rejekina.
1: Teu
0: hese mah kebutuhan-kebutuhan orang eueuh atau hese rejekina
1: eta. Walaupun berlimpah ge aya eueuh rejekina mah nya.
0: Nya.
1: Da rejeki teh
0: anu bisa ingat. anu bisa istilahna mah
1: bukan yang kita nikmati tapi yang kita beri ke orang lain.
0: Eta rejeki mah. Si Wana bijak
1: aya. Eh, Sahar Chandra. Hah? Itu lah betah kan ya itu.

0: Gegarnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

0: masih keliling Bandung cari kuliner legend? Sekarang gak perlu. Kamu cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar oleh Sumaba. Dengan tema Bandung Tempo Dulu, kamu bisa eksplor kuliner legend Bandung dilengkapi dekorasi bangunan khas Kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, special performance by Rizky Febian, Perunggu, dan Wayang Golek Bobodoran Dalang Batara Sena. Plus, spektakuler firework, Festival Balon Udara Wonosobo, Barongsai Tonggak, FKB Karnival, dan masih banyak performers seru lainnya. Event ini free entry. Catat, mulai 25 Agustus sampai 27 September 2026 di Parkir Barat Sumaba. Info lengkap, cek Instagram dan TikTok at sumaricon.bandung.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: RRI Suara Bandung, suara warga Indonesia, sahabat suara tulus dengan teh hijau alias maca.
1: Teh hijaunya.
0: Teh hijau. Mana bagaimana teh hijau?
1: Malah yang teh hijau.
0: Kenaon?
1: Memakai susu kerek maca.
0: Gitu.
1: Yang memakai susu teh hijau ungu.
0: Orang mah bekinawan boba wan boba.
1: Boba nu granul-granul
0: baru. Ya, itu minuman yang disukai oleh anak kecil.
1: Hah? Nya kan. Anu kolot geus sok
0: bareng. Baru udah eta teh jeung abebenyokeun mun ceuri.
1: Mas.
0: Ciluk boba.
1: Kadang sok lucu kan urang. Tak terduga lah.
0: Kan we atuh ayeuna mah. Urang teh mana ya? Dalam rangka nah, mana yang akan naon atuh?
1: Ngarai di Bell Hotel.
0: Ayo teh akan didinya deh bawa gitu tuh. Aya beberapa menit deui urang menemani sahabat suara. Kamari sempat aya hujan di teun urang mah euy. Mudah-mudahan di teun isu urang aya hujan ngarah seger. Kamari peuting sore ka peuting nakeun aya sempat cuk celak.
1: Iya. Betul, Bi.
0: Ya bener kan di teman aya tapi nya. Heeh. Seger warung mun hujan teh wan.
1: Oh, jika
0: naon?
1: Baras mandi gitu seger.
0: Oh, seger. Seger. Oh, iya. Cuacana ngeunaheun. Tiis, tehareudang teuing.
1: Bandung setelah hujan tuh suasananya berbeda ya.
0: Iya. Di tempat-tempat tertentu lah.
1: Iya, I mean no.
0: Di Dayeuh Kolot mah
1: banjir di pagar sih,
0: banjir mah. Cicarip wah, gitu.
1: Tapi jelajahin Kota Bandung mah banyak yang indah-indahnya sahabat suara ya.
0: Pasti atuh.
1: Ini mah kalau Anda mau menjelajah Kota Bandung, mau ke Braga, jalan yang legendaris jadi pusat kuliner, pusat belanja ya. Ini harus nginepnya di tempat yang dekat, cuma 50 meter dari Jalan Braga ada El Hotel Bandung sahabat suara ya. Dari stasiun Bandung juga kereta api, stasiun kereta api cuma 10 menit.
0: Stasiun.
1: Jadi El Hotel ini bisa jadi titik awal untuk Anda menjelajah Kota Bandung ya. Dan untuk booking, reservasi dan informasi silakan telepon ke 022-423-2286 atau 087-77-677-0067 atau follow Instagram @elhotelbandung. Itu.
2: Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

0: 105,1 FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Vanessa Z dengan Menjauh. Wan,
1: kita juga nampaknya akan menjauh dari Anda sahabat suara ya, karena menjauh waktunya dulu sudah selesai.
0: Oh iya betul.
1: Di siaran edisi hari Selasa tanggal 22 September ini sahabat suara. Terima kasih. Izinkan kami menjauh. Terima kasih buat yang sudah bareng sama kita dari tadi pagi, yang sudah request, yang sudah tanya tadi
0: berbagai
1: Mas Mar.
0: Gestunuh si Wan. Aduh, mana Wan suara gitu tunuhnya. Ya, nuhun sahabat suara yang sudah mendengarkan kita siaran dari jam 7 sampai jam 10. Insyaallah kita ketemu lagi besok.
1: Ya, semoga sehat semua. Semoga bahagia semua. Wanda Urban pamit.
0: Elmi Urban sign out.
1: Suara seru
0: di Aukena tuh berdak.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sampurasun, wargi Kanya'a Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu, mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Sambut bulan September dengan berbagai event seru hanya di Trans Studio Mall Bandung. Buat kamu pecinta fashion, ada Hijab Expo Indonesia dengan koleksi hijab dan modest fashion terbaru. Butuh relaksasi? Datang ke Grand Exhibition Toshiko dan rasakan kenyamanan premium dari produk pilihan. Buat keluarga tercinta, jangan lewatkan Frisian Flag tanggal merah untuk ibu dengan aktivitas seru dan penawaran spesial. Mau persiapan umroh? Ada juga Umroh Fair by EO Rumah Ejik. Buat perjalanan yang lebih tenang. Dan anak-anak pasti suka nih, Pororo Karnaval. Tiap weekend di lantai 2, ada games dan meet and greet-nya juga loh. Suka dance? Saksikan Bandung Yuk Kita Nari. Dan ada juga event spesial buat komunitas K-pop. Belanja makin hemat pakai Alopay Later. Diskon hingga 50% dan kumpulkan kupon di Spekta Shopping Fest. Buat tebus murah, iPhone 17R, Smart TV, tiket pesawat, logam mulia, dan masih banyak lagi. Info lengkap cek Instagram @tramstudio_mall_bandung atau hotline di 022-8601-2000.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu, pilihanmu. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

90.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai, hai, selamat siang sahabat suara. Farah Fairuz, hari ini hadir lagi pasti untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti.

dengan cuaca yang cukup cerah kalau dari Jakarta Selatan ya. Bagaimana hari kamu, sahabat suara? Apakah udah makin berasa bahwa emang deh ini dunia tipu-tipu? Sama berarti kayak lagunya Yura Yunita satu ini ya. Di dunia tipu-tipu ya kan, apapun bisa terjadi, apapun bisa terlihat indah, tapi nyatanya gitu deh ya. Lagu-lagu enak udah disiapin untuk nemenin harinya kamu, sahabat suara. Jadi buat kamu yang lagi ngerasa capek karena apapun itu, baca berita, pekerjaan, hidup, saatnya kita refresh bentar ya. Nemenin lagu-lagu yang bakal diputarkan, kamu di sini aja makanya. Yura Yunita dengan Dunia Tipu-Tipu udah ngantri 10 lagu keren. Saya juga punya koleksi dari Kahitna dengan Titik Nadir, udah ngantri juga sama. Bakal dimainkan nanti ya. Kita throwback dulu ke masa-masa itu, masa muda dengan lagu dari Utopia, Baby Doll.

0: baik untukmu.
1: Kamu masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. That was Tangga, terbaik untukmu. Ya, yeah. Saya tahu sahabat suara bahwa kami Suara adalah yang terbaik untuk kamu. Makanya kita hadir terus untuk nemenin hari-harinya kamu ya. Buat yang baru cunin, hai Farah masih bakal di sini sampai nanti jam 2. Selain nemenin kamu di on air, saya juga sekarang lagi live TikTok. Jadi buat yang mau yapping, kita sapa-sapa, bisa langsung aja melipir ke isuara.network. 10 lagu kerennya bakal dilanjut sama kita throwback lagi ya. Lagu di 2000-an awal dari Laluna, dan saya cukup senang sekali gitu ya. Udah cukup senang sekali lagi. Intinya gimana sih Far? Intinya senang banget begitu ngelihat line up-nya dari Pesta Pora. Karena ternyata Laluna ini adalah salah satu band yang akan tampil di sana gitu ya minggu ini. Jadi buat kamu yang mau menyaksikan secara langsung, kita throwback bareng-bareng, bisa langsung merapat aja tuh weekend ini ya. Detail seperti apa kamu langsung aja cek ke Instagramnya Pesta Pora. Lagu dari Laluna satu ini selepas kau pergi bakal dimainkan habis Mama Ute dulu ya, dengan lagu terbarunya Ruth Sahanaya nih. Judulnya Pagi. Enjoy.

That was Chris Patti dengan Sepanjang Usia. Lagu yang baru aja Farah Virus mainkan pasti untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai nanti sahabat suara ya. Dan 10 lagu keren juga masih dengan playlist-playlist enaknya bakal dimainkan sebentar lagi lagu dari Sal Priyadi. Kita usahakan rumah itu abis The Midnight Darlings dulu nih. Semung!

0: That was Farah Hilal dengan Ada. Lagu yang baru aja nemenin siangnya kamu barengan sama Farah dan sekaligus jadi penutup di 10 lagu keren. Tapi cukup 10 lagu kerennya aja yang tutup ya. Perjumpaan kita jangan ditutup dulu karena Farah masih bakal di sini sampai nanti jam 2 nemenin kamu sahabat suara. Lagu-lagu enak juga masih ngantri. Salah satunya ada Shilon Seven dengan Film Favorit dimainkan kurang lebih 2 menit dari sekarang. So stay tuned.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Kamu masih di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah masih menemani dan baru saja memainkan lagu dari Reza Artemevia dengan Keabadian ya. Tapi kalau ngomongin tentang dunia ini pastinya kan gak ada yang abadi. Semua itu temporary gitu, ada waktunya. Makanya buat kamu ketika masih memiliki kesempatan untuk apapun itu, hal apapun, maksimalkanlah sahabat suara, karena kita gak tahu sampai berapa lama kita dikasih kesempatan untuk melakukan hal itu. Termasuk juga soal pekerjaan gitu loh, kayak kita gak tahu berapa lama kita akan melakukan hal yang lagi kita kerjakan gitu kan. Jadi maksimalin apapun yang kamu bisa, sebisanya gitu, supaya nanti ketika udah lewat masanya ada memori-memori indah lah yang bisa kamu bawa. Cesok banget sih Farah siang-siang. Ya abis gimana guys ya, kalau ngelihat sekarang situasinya emang gak ada yang pasti. Karena sekelas menteri aja bisa tiba-tiba dicopot dari jabatannya gitu kan. Apalagi kita remah-remahan kongguan.
1: Suara, suara warga Indonesia. Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026. Ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi. Dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo, Hall D2, JI Expo, Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya pesta pora. Hi Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Kota Casablanca. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Kota Casablanca 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 24 sampai 27 September 2026 di Mall Kota Casablanca. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id.

0: 93,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
2: Aduh, gue penasaran deh.
3: Penasaran apa sih?
2: Iya, gue penasaran.
4: Apa sih beda radio sama platform musik lainnya?
3: Ya jelas beda lah. Radio itu ngasih pengalaman yang live, spontan, interaktif, dan terasa lebih personal. Lewat kehadiran penyiar yang nemenin kamu, menyapa, bercanda, memberikan informasi, bahkan membacakan pesan dari pendengar secara langsung. Ini yang ngebuat hubungan antara penyiar dan pendengar bisa sangat terasa personal. Meskipun mereka sebenarnya gak saling mengenal loh. Sedangkan kalau playlist dari platform musik cuma ngasih pengalaman mendengarkan musik yang lebih personal, on demand, dan memang bisa dikontrol langsung sama penggunanya. Jadi ya gitu-gitu aja. Beda sama radio. Di radio, kita gak selalu tahu lagu atau konten apa yang akan muncul berikutnya. Dan justru, disitulah keseruannya ngedengerin radio. Oh.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang, sahabat suara. Saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Iksan. Gelaran Anugerah Musik Indonesia atau AMI Awards 2026 resmi menghadirkan 4 kategori baru. Keempatnya meliputi karya produksi etno, karya produksi hip-hop, karya

0: sekaligus mengikuti perkembangan musik tanah air.
1: Suara Fakta.
0: BMKG memprediksi musim hujan diperkirakan mulai masuk secara bertahap dimulai dari wilayah Indonesia bagian barat pada akhir Oktober 2026. Pada November 2026, hujan diperkirakan mulai merata dan membasahi lebih banyak wilayah termasuk sebagian besar Pulau Jawa. Tetapi puncak musim kemarau diprediksi tetap bertahan di beberapa wilayah hingga akhir Oktober 2026. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih barengan sama Farah di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Juga kota dan negara lainnya yang sekarang sedang mendengarkan di Suara. Hai. Kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. Jadi pastiin kamu di sini aja, gak kemana-mana. Karena lagu-lagu enak masih bakal diputerin.
2: Biarlah.
0: Kalau aku nggak rela ya ngelepas kamu sahabat suara, makanya kamu di sini aja please sampai nanti, karena masih bakal banyak obrolan-obrolan yang cukup menarik siang hari ini, juga lagu-lagu enak, cukup dengan lagunya Niji aja, biarlah biar Niji aja yang lepasin dia gitu ya. Kalau aku sih nggak akan ngelepasin kamu sahabat suara. Lagu ini udah ngantri, sambil juga saya menanti buat kamu yang mau kirim salam, saling sapa via udara. Bisa langsung saja merapat ke 0816-114-1014 WhatsApp atau langsung aja ngobrol ke TikTok iswara.network ya. Saya tunggu sambil lanjut sebelum Niji dengan biarlah Adrian Halif dulu nih, 2001 kali.

Kamu masih bareng sama Farah di Suara Itu di Afgan dengan pesan cinta, satu lagu yang spesial dimainkan untuk kamu yang sudah mengirimkan pesan-pesan cinta kepadaku siang hari ini, sahabat Suara. Padahal gak semuanya tentang pesan cinta sih. Ya gak apa-apa, ada juga yang berkeluh kesah, tapi sekarang aku mau bacain yang kiranya mengirimkan pesan cinta. Coba nih, biasanya yang dimulai-mulai dengan pantun. Ini Nastu ya, seperti biasa sudah bergabung dengan mengawali pesannya menggunakan pantun. Beli parfum rasa vanila. Assalamualaikum pendengar semua. Cie. Hello Farah, Nastu stay always katanya, pokoknya dari Korea. Terus dia mau update katanya cuaca enak buat jalan-jalan nih Far. Oh di sana ya, berarti di Korea lagi oke buat jalan-jalan, tapi enggak cocok dengan kantong yang kosong. Wah. Kayaknya itu enggak cuma di Korea, Nastu, di Indonesia pun sama ya. Ini kita udah cuaca kurang cocok, kantong kurang cocok tuh. Coba, kurang apa lagi ya kan? Korea sudah mulai mendekati hari libur nasional 4 hari alias libur Chuseok. Oke, terus abis itu ditutup dengan pantun lagi nih. Ternyata ceritanya udah sampai situ aja, Nastu. Si Bayu makan soto babat. Mater thank you sahabat katanya. Lupa lagunya Merindu Lagi Farah Mesya Hira ya. Tik-tik-tik bunyi hujan, Farah cantiknya kebangetan. Waduh. Oke, abis ini akan aku langsung puterin requestan kamu, Nastu. Cie, langsung. Pokoknya ada fast track ya sahabat Suara selama Farah siaran. Jadi kalau ada puja-puji natural. Gila, pick me banget sih Farah siarannya. Tapi Nastu terima kasih sudah bergabung dari Korea. Semoga sehat selalu di sana ya. Mau menyapa juga yang bergabung di TikTok. Hai, ada S, ada Esa, ada Indra Awing, ada juga teman-teman dari berbagai negara nih. Salah satunya tadi namanya siapa ya, udah ketiban lagi sahabat Suara, dari Taiwan. Terus ada Merzario, ada Gialo Rossi, ada Meli juga, Nasi Goreng Emak juga bergabung siang hari ini. Jadi buat sahabat Suara yang pengen ngeramein TikTok juga, kamu masih ada waktu ya bersama-sama denganku, karena kebersamaan kita masih sampai jam 2. Lagu-lagu enak bakal lanjut lagi nemenin kamu. Sekarang kita mau dengerin salah satu koleksi dari Tohpati featuring Glenn Fredly dengan Jejak Langkah Yang Kau Tinggal.

Masih bareng sama Farah di Suara That Was Pure Saturday dengan kosong. Bareng sama Farah yang pastinya gak akan memberikan hal-hal kosong ke sahabat suara. Cie. Seperti hal-hal yang ada di sekitar kita gitu, sahabat suara, yang terjadi banyak banget. Jangan sampai kita gak peduli sama apa yang terjadi di sekitar kita. Tapi di sisi lain kan kita juga gak mau ya bahwa nantinya kita jadi mungkin secara mental terganggu karena negatif berita tuh, negatif news tuh di sekitar kita banyak banget gitu. Tapi di sisi lainnya lagi, kita gak mau tone deaf. Makanya ada beberapa hal nih yang bisa kamu terapkan, sahabat suara, supaya tetap bisa jaga kesehatan mental dari paparan berita negatif, tapi juga gak tone deaf atau kayak gak peduli sama sekitar gitu ya. Yang pertama, ini kamu bisa membatasi waktu, bukan membatasi kepedulian. Jadi schedule consumption gitu. Makanya dalam satu hari itu kamu perlu nih luangin waktu gitu ya untuk diri kamu refreshing dari berita-berita yang cukup negatif. Tapi harus tetap ada dalam satu hari itu ya, kamu tahulah update-nya seperti apa di sekitar kita gitu ya. Kan tahu sendiri ya hari-hari seperti apa yang terpapar gitu, yang dipaparkan ke kita soal berita-berita yang terjadi di sekitar kita. Kemudian selanjutnya kamu bisa menerapkan aksi yang realistis dan bermakna. Misal ini fokus kepada kapasitas diri. Jadi kita tuh gak harus memikul atau menyelesaikan semua penderitaan di dunia ini secara langsung. Itu kita bisa memilih satu atau dua isu yang menurut kita paling relate nih sama hati ataupun kemampuan kita. Terus juga kontribusi nyata, misalnya menyalurkan kepedulian tuh lewat tindakan kecil yang konkret, kayak berdonasi atau ikut menandatangani petisi. Pokoknya kita bisa melakukan misalkan sharing informasi yang udah valid gitu ya, jangan yang hoax di sharing, sahabat suara. Kemudian juga menjaga etika di ruang publik atau media sosial. Habis itu juga lakukan pemulihan sahabat suara ya. Lakukan pemulihan mental. Ini kayak digital detox berkala yang tadi saya bilang tuh, dalam satu hari kamu harus tuh meluangkan waktu benar-benar tidak menyentuh, tidak beririsan dengan sosial media at all, supaya bisa merefresh pikiran dengan melakukan hal-hal yang kamu suka. Tapi sekali lagi, jangan karena kita ngerasa semua berita negatif jadi berdampak negatif ke diri kita. Karena kalau kita udah tanamin itu, kita jadinya gak mindful.

0: Kamu masih bareng sama Farhadi Suara yang masih menemani perjalanannya sahabat suara di hari Selasa ini ya, dengan lagu-lagu enak dan juga obrolan yang seru sekali pastinya. Saya mau lanjut lagi sekarang menyapa untuk yang sudah bergabung di WhatsApp. Hai, ini tadi salah satunya ada Merzario, selain gabung di WhatsApp dia juga dari tadi di TikTok sahabat suara ya. Lagu requestannya juga udah diputerin tadi, lagunya Pure Saturday yang kosong. Katanya semangat siarannya, jangan lupa minum air putih. Bahasa Inggrisnya menunggu itu wait, kalau bahasa Inggrisnya berat itu wait. Nah, mungkin bukan karena kebetulan bunyinya sama, tapi karena menunggunya terlalu lama jadi berat. Aduh, aduh, Merzario, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, mengcape nih. Aduh, lucu banget lagi, ampun ya. Dan juga ada yang bergabung dari Palembang streaming. Ini ada juga Ivan, seperti biasa bergabung ya, mau menyapa sahabat suara semua, mau request lagunya Sal Priyadi, Foto Kita Blur katanya. Oke, kamu tungguin aja nanti aku bergabung ya. Juga mau menyapa teman-teman di TikTok. Hai, ada Ririn, ada Molek, ada juga Merzario, Nok Nok, HDY. Tapi bener deh, kalau di TikTok itu biasanya memang username-nya unik-unik sahabat suara ya. Mungkin kamu juga memiliki username unik di TikTok, boleh juga dong bergabung siang hari ini. Langsung aja ke TikTok-nya isuara.network ya.
1: Isuara, suara warga Indonesia. Sebuah pengalaman teater berskala besar yang mempertemukan musik, drama, koreografi, tata artistik, multimedia, dan imajinasi dalam satu panggung dengan mengangkat kearifan lokal Indonesia. Shine Era Entertainment mempersembahkan Sirena, Air Mata dari Lautan. Sebuah pertunjukan drama musikal fantasi original Indonesia yang disutradarai oleh Jelani Manok dengan melibatkan para pemain ternama diantaranya Rara Sudirman, Fahad Haidra, Radina Putri, Widi Mulia, Agus Wisman dan Teuku Zaki, serta puluhan talent anak remaja berbakat. Catat tanggalnya, 9-10 Oktober 2026 bertempat di Balai Sarbini, Jakarta. Kunjungi akun @shineera.entertainment dan langsung ke bio untuk membeli tiketnya di Kiosk6.
2: Fashion gak pernah punya final version. Selalu

0: Mode dan masih banyak lagi. Saksikan Fashion Nation 20th Edition yang mempertemukan fashion, culture, creativity, and meaningful experience mulai tanggal 18 hingga 26 September 2026 hanya di Senayan City.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswaranetwork.com/streaming.
0: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
3: Dulu kalau orang cuci darah, jual rumah, jual semua. Sekarang kan cuci darah gratis, ditanggung negara. Kalian hitung aja berapa triliun, 13 triliun lebih.
4: Cuaca juga sedang panas, kemudian angin juga kencang menjadi besar dan kemudian dia panik, akhirnya menimpa dia sendiri.
5: Jabar Now edisi Selasa 22 September diantaranya mengenai dua terduga pelaku video asusila di Bogor diamankan polisi, bakar sampah di lahan, lansia di Cirebon ditemukan tewas terbakar, Wamenkes wanti-wanti bahaya gagal ginjal usia muda, Kemenkes dorong program CKG. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Satuan Reskrim Polres Bogor membongkar praktik pembuatan dan penjualan video pornografi yang disamarkan lewat konten media sosial berkedok A Day in My Life. Dua orang pemuda berinisial MA dan MR diringkus polisi di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Usai meraup keuntungan puluhan juta rupiah, kedua tersangka memproduksi sedikitnya 20 video mesum sejak Juli lalu di berbagai lokasi, mulai dari Lewiliang, Depok hingga Jakarta. Konten asusila itu kemudian dijual melalui sistem keanggotaan grup media sosial dengan tarif Rp150.000 per orang. Dari hasil bisnis ilegal ini, kedua pelaku berhasil mengantongi keuntungan hingga 19 juta rupiah. Kasat Reskrim Polres Bogor, AKP Anggi Eko Prasetyo menjelaskan, para tersangka memasarkan karyanya ke dalam grup khusus yang mereka kelola. Fakta mengejutkan terungkap saat pemeriksaan kesehatan di mana kedua tersangka dinyatakan positif HIV.
6: Setelah mereka dilakukan upaya paksa berupa penangkapan, kita membawa ke bagian kesehatan, keduanya dinyatakan HIV. Motif untuk terkait pembuatan video itu adalah motif ekonomi.
5: Keduanya mengaku baru saling kenal melalui media sosial dalam 2 bulan terakhir sebelum akhirnya sepakat memproduksi video tindak pidana asusila. Atas perbuatannya, MA dan MR dijerat pasal pornografi dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mendorong perubahan masif dari pengobatan di rumah sakit menjadi pencegahan dini melalui program cek kesehatan gratis atau CKG. Langkah ini diambil untuk menekan tingginya angka penularan TB serta mencegah kasus gagal ginjal kronis di usia muda akibat darah tinggi dan kencing manis yang tidak terdeteksi.
7: Saat meninjau RSUD Ciamis Senin 21 September, Wakil Menteri Kesehatan Dr. Benjamin Paulus Octavianus menyoroti mirisnya temuan anak muda usia 16 dan 25 tahun yang harus cuci darah seumur hidup. Wamenkes menegaskan, saat ini 156 ribu pasien cuci darah di Indonesia yang menghabiskan anggaran negara hingga 13 triliun rupiah lebih. Padahal, kondisi itu dapat dicegah lebih awal jika masyarakat rutin mengontrol tekanan dan gula darah melalui program CKG.
8: Tadi sengaja saya datang ke RSUD Ciamis. Apa yang terjadi di sana? Gara-gara hipertensi, anak tadi umur 16 tahun sudah cuci darah sudah 9 tahun. Tadi umurnya 25. Hari ini yang cuci darah di Indonesia 156 ribu orang. Dulu waktu saya dokter tahun 90, saya kan asisten ginjal. Kalau orang cuci darah, jual rumah, jual semua. Sekarang kan cuci darah gratis, ditanggung negara. Kalian hitung aja berapa triliun? 13 triliun lebih hanya buat cuci darah. Padahal itu kalau dia hipertensi diobati, diabetes diobati, ya kalau mau cuci darah di atas umur 60-70. Lah kalau anak 30 tahun, 20 tahun udah cuci darah kan hidupnya hancur, nggak berkualitas dan sakit. Jadi negara kita rugi, SDM-nya nggak bisa kerja.
7: Selain penyakit degeneratif, program CKG juga menyasar pemeriksaan kontak erat pasien tuberkulosis atau TB, penyakit infeksi menular yang paling sering menyerang organ paru-paru, guna memberikan terapi obat pencegahan agar rantai penularan terputus total. Hingga September ini, kepesertaan program CKG secara nasional telah menembus angka 100 juta orang dan ditargetkan mencapai 130 juta peserta pada akhir tahun mendatang.
5: Seorang lansia ditemukan tewas dengan tubuh hampir seluruhnya terbakar di lahan miliknya di Kabupaten Cirebon Senin siang. Diduga tidak sempat menyelamatkan diri saat api dari pembakaran dahan kering membesar dan mengepung area lahannya, korban ditemukan dalam posisi terlentang dengan luka bakar mencapai hampir 90%.
1: Jasad MS, lansia berusia 78 tahun, pertama kali ditemukan oleh sejumlah pencari burung di lahan desa Sindang Laut, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon pada Minggu sore. Korban ditemukan tergeletak di tanah, sementara area di sekitarnya hangus terbakar dan masih mengeluarkan asap. Tubuh warga desa setempat tersebut mengalami luka bakar hampir 90%. Penemuan jenazah di tengah lahan yang terbakar ini sempat menggemparkan warga sekitar. Korban diketahui memiliki sebidang lahan di lokasi tersebut dan kerap datang untuk membersihkan semak belukar serta mencari kayu bakar. Namun aktivitas tersebut berakhir tragis setelah korban ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa dan tubuhnya hangus terbakar. Sementara itu, polisi yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Dari hasil olah TKP awal, petugas tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Saat kejadian, korban diduga sedang membakar ranting dan dahan kering di lahannya. Polisi menduga korban tidak sempat menyelamatkan diri ketika api dari pembakaran ranting membesar dan mengepung area di sekelilingnya.
4: Diduga korban meninggal akibat terbakar. Luka kekerasan akibat senjata tajam atau tumbul tidak kami temukan. MS ini emang punya aktivitas tiap hari ke sini untuk nengok kebunnya. Karena kebunnya itu penuh dengan ilalang-ilalang untuk dibersihkan dengan cara dibakar. Cuaca juga sedang panas, angin juga berkecium kencang sehingga mungkin pembakaran yang dilakukan akhirnya menjadi besar dan dia panik akhirnya menimpa dia sendiri.
1: Petugas juga memperoleh keterangan dari keluarga bahwa sebelum kejadian, korban berpamitan untuk membersihkan lahannya seorang diri. Pihak keluarga menganggap kejadian tersebut sebagai musibah, sehingga menolak dilakukan autopsi dan jenazah korban langsung dimakamkan.
5: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, GMNI, Sukabumi Raya kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota dan Gedung DPRD Kota Sukabumi. Aksi ke-10 kalinya itu dilakukan untuk menyampaikan kritik atas sejumlah persoalan kebijakan dan tata kelola pemerintahan daerah di bawah pimpinan Ayib Zaki.
9: GMNI menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari kondisi masyarakat, sektor pendidikan, transparansi anggaran, hingga tindak lanjut sejumlah persoalan yang sebelumnya menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi. Wakil Kepala Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia GMNI Sukabumi Raya, Gilang Tribuana menilai pemerintah daerah maupun lembaga legislatif belum cukup responsif terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat. Ia menyinggung sejumlah persoalan yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat, termasuk kenaikan harga kebutuhan pokok, persoalan pendidikan, serta transparansi pengelolaan anggaran daerah.
10: Ke-10 kalinya bahwasanya tujuan kita yaitu bagaimana kepedulian kita kepada Wali Kota Sukabumi dan juga kepada pemerintah Kota Sukabumi.
9: Perwakilan mahasiswa pun diterima oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Sukabumi Inggu Sundeni. Dia menyebutkan seluruh poin yang disampaikan GMNI telah dicatat untuk kemudian disampaikan kepada pimpinan DPRD.
11: Mereka menyampaikan data-data temuan BPK 2025 kemarin. Mereka menginginkan informasi apakah itu sudah ditindaklanjuti oleh DPRD terkait dengan pengembalian hasil temuan BPK.
5: Sebuah kebun mini ganja ditemukan di halaman sebuah rumah di Perumahan Bumi Oranye, Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Belakangan, rumah tersebut milik oknum seorang aparatur sipil negara atau ASN berinisial AS, 49 tahun, di kantor Dinas PU di Kota Bandung.
12: Kasat Narkoba Polrestabes Bandung, Komisaris Polisi Oliesta Ageng Wicaksana mengatakan kasus ini terungkap setelah polisi menerima laporan masyarakat terkait dugaan keterlibatan AS dalam peredaran narkoba. Dengan adanya laporan tersebut, polisi langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya dilakukan penggerebegan di rumah tersangka. Selain menangkap tersangka AS, polisi juga menyita 8 batang pohon ganja yang kurang lebih berusia 4,5 bulan, serta 28 pohon ganja yang masih berusia kurang lebih baru beberapa minggu. Meski tersangka AS berdalih bahwa ganja tersebut ditanam hanya untuk dikonsumsi pribadi, namun polisi tetap memproses hukum tindakan tersebut. Tersangka AS akan dijerat menggunakan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Lebih lanjut, Kompol Oliesta menambahkan pihaknya masih menelusuri asal-usul bibit ganja yang ditanam tersangka di rumahnya tersebut.
13: ada 8 batang pohon ganja yang kurang lebih berusia 4,5 bulan dan ada 28 pohon ganja yang masih berusia kurang lebih baru beberapa minggu.
14: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama PR SSNI Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
15: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
14: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
15: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
14: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
15: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
5: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat mematangkan persiapan puncak peringatan Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda 2026. Perhelatan akbar yang dipusatkan di Plaza Mekarsari Kompleks Pemkab Bandung Barat pada 10 Oktober mendatang membawa gerakan mengajak masyarakat kembali menonton televisi dan mendengarkan radio.
14: Langkah ini diambil sebagai respon atas maraknya disrupsi informasi dan maraknya hoax di era digital. KPID Jawa Barat menilai media televisi dan radio harus tetap menjadi benteng informasi publik yang terpercaya dan terverifikasi. Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Slamet menegaskan pentingnya kolaborasi ini untuk merevitalisasi minat masyarakat terhadap media konvensional.
16: Agenda ini harus semeriah mungkin dan mengajak masyarakat untuk kembali menonton televisi dan mendengarkan radio karena disrupsi informasi ini sangat mengkhawatirkan. Dan tadi pembahasannya sampai detail teknis gitu, gimana caranya harus melibatkan kurang lebih 2.000 peserta dengan seluruh kolaborasi yang kemudian ada.
14: Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyatakan kesiapan penuh dengan menggerakkan seluruh OPD di bawah instruksi Bupati dan Komando Sekda. Sekretaris Diskominfotik Bandung Barat, Doni Pratama menegaskan, pihaknya bergerak dengan kekuatan penuh untuk menyukseskan perhelatan tingkat provinsi ini sekaligus memperkuat literasi informasi di tengah masyarakat. Puncak Harsiarda pada 10 Oktober mendatang diproyeksikan bakal melibatkan sedikitnya 2.000 peserta dari berbagai elemen masyarakat.
17: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
0: Dengarkan Isuara di Bandung,
18: Banjarmasin,
0: Jakarta,
18: Jogja,
0: Makassar.

0: Kamu masih barengan sama Farah di Suara yang masih nemenin sampai nanti jam 2. Satu lagu dari Leto dengan Ruang Rindu baru aja nemenin siangnya kamu.
1: Berarti hujan sawarkan derasnya tutup air mata.
0: Sebentar lagi akan dilanjut sama satu lagu dari Juicy Lucy, di mana ada kabar juga yang kurang oke sebenarnya untuk pendengar atau juga orang-orang yang suka sama Juicy Lucy, fans-fansnya gitu ya. Pasca kejadian kemarin Juicy Lucy tuh sahabat Suara ya, soal dia batal datang ke salah satu kota gitu. Ini kayaknya adalah dampak ininya ya, efek dominonya gitu. Jadi beberapa schedule-nya Juicy Lucy, ini salah satunya, salah duanya sih lebih tepatnya, di Cirebon dan juga Purwokerto ya, main di sebuah festival itu batal kabarnya. Jadi buat sahabat Suara, kalau emang ngefans banget sama Juicy Lucy, mungkin bisa re-update lagi tuh di mana kamu bisa menyaksikan penampilan dari Juicy Lucy gitu kan. Nah mungkin nanti situasinya tuh bisa di-update juga di sosial media yang ada, bisa di-make share lagi ya. Jadi mungkin dari sini banyak hikmahnya bisa kita ambil gitu, ketika mau mengambil satu langkah, terutama kita punya sebuah posisi gitu ya guys, kita perlu lagi berpikir dampak kedepannya seperti apa. Jadi gak langsung memutuskan yang terkesan terburu-buru gitu. Semoga aman terus semuanya, dan Juicy Lucy juga setelah dari situasi kemarin bisa lebih baik lagi, makin baik lagi. Dan lagu ini akan kita putarkan dengan Tampar ya, dari Juicy Lucy, dimainkan sebentar lagi. Habis Andre Hehanusa dulu nih dengan Karena Ku Tahu Engkau Begitu.

Farhadi Suara. That was Duta featuring Shilon Seven. Duta adalah part of Shilon Seven anyway gitu ya. Bunga di tepi jalan. Saat lagi yang baru aja kamu dengerin sambil denger lagu tadi sahabat suara. Baru saja studio kami Suara Jakarta kehadiran teman-teman dari KPID Jakarta. Tadi saya pas lagi sambil live TikTok gitu ya, ada yang mengetuk, tiba-tiba datang bos kita tercinta Kakak Tika bersama dengan teman-teman KPI. Agak kaget tapi ternyata kira-kira apa salahku ya tiba-tiba kehadiran teman-teman KPI. Tapi ternyata teman-teman KPID DKI Jakarta tuh sedang melaksanakan kunjungan kerja gitu. Jadi memang keliling ke beberapa stasiun radio, salah satunya hadir juga ke Isuara. Ini ada banyak banget agenda yang dilakukan juga sama teman-teman dari KPID DKI Jakarta gitu ya sahabat suara. Di antaranya adalah untuk mensosialisasikan dan mengoptimalisasi penggunaan aplikasi Smile ini sebagai sarana pendukung dalam pengelolaan dan penyampaian data penyiaran. Jadi teknisnya tuh dikasih tahu seperti apa. Kemudian juga kita dihimbau lah untuk dalam obrolan, kemudian juga pemutaran musik itu juga sekarang perlu diperhatikan gitu supaya outputnya nggak offside. Makanya tadi saya juga oke, Bu, aman Bu ya kan, kalau Isuara kan aman terus ya sahabat suara, semoga. Dan abis ini aja mau lanjut muterin lagu-lagu enak yang pastinya aman terus, salah satunya dari It Gitaf dengan Satu-Satu yang merupakan requestan dari salah satu sahabat suara di TikTok ya, Melly. So enjoy.

0: That was Reza, berharap tak berpisah. Sama seperti saya yang selalu berharap tidak berpisah dengan sahabat suara. Tapi ya namanya juga hidup ya. Ada pertemuan, ada perpisahan. Dan kurang lebih kebersamaan kita, kira-kira kalau sekarang 13.41 ke jam 2 berapa menit lagi ya sahabat suara? Coba bisa tolong hitungin ya, karena bentar lagi nih kebersamaan kita. Makanya saya masih menanti buat kamu yang mau sapa-sapa atau mau cerita-cerita siang hari ini, boleh banget. Ini ada yang bergabung namanya Nicholas, katanya saya sahabat suara. Mau tanya, kalau request lagu gratis, bayar ada QR code-nya mas? Enggak lah, gratis lah, kamu langsung aja drop. Di kalau di TikTok bisa di kolom komen, kalau di WhatsApp kamu bisa langsung message aja mau request lagunya siapa gitu ya. Dan pastinya di siaran Farah, local musician is number one. Jadi buat kamu yang masih mau request lagu, bisa kok, bisa ditungguin ya. Dan teman-teman di TikTok juga, halo, ada yang masih stay, thank you banget. Dari tadi jam 11 sampai sekarang, aku yakin pasti device-nya udah pada panas. Kalau yang device-nya dingin, coba dong kasih tahu device apa yang kamu pakai. Nonton TikTok udah hampir 3 jam dan masih dingin.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Amir, suara warga Indonesia. Suara. Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026. Ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi. Dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo Hall D2 JI Expo Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya Pesta Pora.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Enggak lah, udah lama banget.
3: Kalau sekarang kamu udah nikah? Selamat pagi, Anindita.
2: Pagi.
3: Kamu lagi
2: Nita, Gino.
3: Gimana ceritainin?
2: Jadi masih kelas 1, pacaran sama kakak kelas. Kebetulan juga kita satu lingkungan, rumah, tetangga lebih tepatnya.
4: Pacarku memang dekat, 5 langkah dari rumah. Terus udah gitu?
2: Ya udah, kita jalan. Kok dia udah, pokoknya nuduh, dia cemburu sama ini sama itu. Tapi terus malamnya dia ngaku, dia balik lagi sama mantannya.
4: Ya.
3: Gimana sih?
2: Terus udah yang, udah deh, udah mau ngambek, besok pagi tetap dijemput.
4: Lah?
2: Sekolah bareng.
4: Oh, karena kan deket mobil. Tetangga ya?
2: Ya di mobil ya berantem lah, nangis-nangisan sambil ke sekolah, udah nyampe sekolah, berantem, terus aku turun, banting pintu, terus langsung lari ke kelas, dikejar.
4: Ini kayak film-film ini, ya kan? Begitu kamu banting pintu, terus dia gimana?
2: Ya, banting pintu terus langsung lari dong ke kelas, nangis, terus dikejar.
4: Manis banget. Aku gak pernah dikejar-kejar gitu.
3: Ya Allah.
4: Tapi abis itu akhirnya kamu gak balikan lagi sama dia.
2: Ya masih berhubungan baik aja waktu itu.
3: Aduh.
2: Kayak gak mau lepas juga sebenarnya.
3: Sampai sekarang gak?
2: Enggak lah, udah lama banget.
3: Kalau sekarang kamu udah nikah?
2: Saya sudah menikah dan sudah menjadi janda.
4: Masih kamu pengen dikejar-kejar gitu lagi ya?
3: Janda, selalu terdepan.
1: Kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: was White Shoes and the Couples Company. Senandung maaf saat login sekaligus menjadi penutup di perjumpaan kita hari ini. Thank you so much sahabat suara buat yang udah tune in dari jam 11 tadi sampai sekarang di Serena Farah. Selamat lanjut menghabiskan hari Selasanya. Buat kamu yang punya banyak agenda hari ini, semoga bisa terrealisasi satu persatu, gak ada drama-drama gitu ya. Buat yang lagi tertatih karena ini tanggal udah tua banget, tenang, kamu gak sendiri. Jadi marilah dinikmati ya. Tapi jangan sampai lupa tetap jaga kesehatan. Kemudian juga tetap aware sama sekitar kita sahabat suara. Besok kita akan ketemu lagi ya hari Rabu dari jam 11 sampai jam 14 waktu Indonesia bagian Barat, pastinya di Iswara, Suara Warga Indonesia. Bye bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
3: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pemkot Bandung ziarah makam leluhur jelang HJKB. Beberapa halte BRT terpaksa dibangun di tengah jalan. Almarhum Dani Setiawan, putra terbaik Jabar, bangun Tatar Sunda. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Menjelang hari jadi ke-216 Kota Bandung atau HJKB, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan bersama jajaran pemerintah Kota Bandung melakukan ziarah ke sejumlah makam leluhur dan tokoh yang memiliki kaitan dengan perjalanan sejarah Kota Bandung. Usai melakukan ziarah pada Selasa pagi, Farhan mengatakan ziarah makam merupakan tradisi yang terus dijaga pemerintah Kota Bandung sebagai bentuk rasa syukur sekaligus penghormatan kepada para tokoh dan leluhur yang telah mendahului. Menurutnya perjalanan Kota Bandung tidak dapat dilepaskan dari peran para tokoh dan pendahulu yang telah meninggalkan jejak bagi generasi berikutnya. Farhan juga menekankan pentingnya menjaga keberadaan makam-makam bersejarah sebagai bagian dari penghormatan terhadap perjalanan Kota Bandung. Selain berziarah, pemerintah Kota Bandung juga menyerahkan paket sembako dan kadedeh sebagai bentuk apresiasi atas peran mereka dalam menjaga dan merawat makam. Pemerintah Kota Bandung dinilai harus menuntaskan masalah penebangan pohon ilegal. Wakil Ketua 2 DPRD Kota Bandung Edwin Sanjaya menegaskan, selain melanggar perda, penebangan pohon tersebut juga mengurangi ruang terbuka hijau di Kota Bandung, apalagi peristiwa tersebut terjadi di daerah perkotaan. Edwin menegaskan hal itu ketika meninjau lokasi penebangan pohon ilegal di kawasan Jalan Muhammad Toha. Edwin mengutuk keras perbuatan penebangan pohon tersebut, apalagi demi membuka akses sarana olahraga.
4: Nah, saya perlu sampaikan bahwa ini merupakan satu bentuk pelanggaran. Kita memiliki Perda, Perda nomor 3 tahun 2026 tentang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat. Dan salah satu pasalnya itu sudah mengatur ya bahwa tidak boleh melakukan penebangan pohon di wilayah Kota Bandung. Dan itu ada sanksinya, bisa berupa denda dan juga harus menanam pohon sebagai pengganti. Saya berharap nanti karena saya mendengar ada informasi bahwa hari Jumat akan ada persidangan di pengadilan, aturan ini bisa ditegakkan. Kenapa? Karena masalah lingkungan ini adalah sesuatu yang menjadi fokus kita selama ini.
3: Beberapa halte bus rapid transit atau BRT Bandung Raya terpaksa dibangun di tengah jalan. Pejabat pembuat komitmen BRT Bandung Raya dari Kementerian Perhubungan atau Kemenhub, Bagus Gesit Sugesti, menjelaskan beberapa alasan yang membuat itu terjadi, diantaranya tidak adanya lahan di samping jalan dan kebutuhan yang lainnya. Menurutnya dari 38 halte, 10 diantaranya dibangun di tengah jalan, seperti di kawasan Cicadas, Kosambi, dan Pasar Baru.
5: Ada 38 titik, itu ada 10 yang direncanakan berada di median. Sedangkan sisanya 28 itu ada berada di sisi jalan. Jadi ada beberapa 10 lokasi itu antaranya di Stasiun Hall, kemudian di Pasar Baru. Kita lihat kan Pasar Baru itu kanan-kirinya sudah pertokoan ya, jadi mungkin tidak mungkin kalau kita untuk membangun halte di pinggir jalan. Kemudian ada juga di Pasar Kosambi, kemudian ada di Pasar Sidolik, kemudian IBCC, Raja Wali Timur, Ciroyom, itu juga ada di Kebonjati. Jadi kita akan bangun di tengah.
3: September ini makin ramai dengan berbagai agenda seru.
2: sedang berlangsung Asita West Java Travel Mart tanggal 13-15 September di Dago Heritage Golf Driving dan beberapa hotel di Kota Bandung. Business matching yang mempertemukan pelaku industri pariwisata Kota Bandung dengan potensial buyer dari dalam dan luar negeri. Ada juga Pocari Sweat Run Bandung tanggal 19-20 September di Balai Kota Bandung. Dan ada World Coconut Day tanggal 26 September di The Botanical Mall Bandung. Setiap hari Rabu ada reguler titik kumpul kolaborasi energi di Pendopo Kota Bandung. Dan akan ada festival kampung wisata di Kiara Arta Park. Untuk tahu tanggalnya, follow at disputbar.bdg dan at tic.bandung ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Kini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
3: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai almarhum Dani Setiawan yang merupakan Gubernur Jawa Barat periode 2003-2008 merupakan putra terbaik Jawa Barat serta menjadi manusia terpilih yang berbakti kepada Jawa Barat. Usai takziah ke rumah duka dan mengantar jenazah almarhum ke pemakaman, Gubernur mengaku sebagai salah satu yang mendapat bimbingan dari almarhum saat menjadi Wakil Bupati Purwakarta. Almarhum pernah memberikan bantuan untuk pembangunan sekolah di Purwakarta. Menurut Gubernur, almarhum sudah melaksanakan tugas yang sempurna, yaitu tugas sebagai insan, kepala keluarga, dan pimpinan daerah.
7: Mantena salasawiyos, putra Tatar Sunda nu pinilih, kantos babakti idlemah cai, seba raga kanagara, dugika mingpin Tatar Jawa Barat. Pirang-pirang kasayan nu dikantunkeun, kasayan ka warga Jawa Barat, dua kasayan ka tanah Jawa Barat. Anjeuna salami janten pamingpin nu adil wicaksana. Salah sawios jalmi anu dituntun ku anjeuna teh simkuring. Dikawit janten wakil bupati Purwakarta dijejehkeun dipasihan bantosan sakola nu gaduh identitas Sunda SD Kahuripan Pajajaran. Dugi ka janten bupatina dirojong kumantenna.
3: Terkait dengan berita sebelumnya, sosok almarhum Dani Setiawan lebih dari sekedar pendahulu, melainkan figur senior dan panutan yang sangat dihormati. Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan menyampaikan rasa duka yang mendalam atas berpulangnya tokoh yang pernah memimpin Jawa Barat dengan sangat baik, berprestasi dan dikenang ramah pada masyarakat. Menurutnya, fondasi pembangunan Jawa Barat saat ini tidak terlepas dari dedikasi Dani Setiawan yang kala itu memimpin bersama Nu'man Abdul Hakim.
8: Saya dan keluarga merasa kehilangan luar biasa dengan kepergian Pak Dani Setiawan, tentu sosok yang dikenal oleh masyarakat Jawa Barat karena memimpin Jawa Barat menjadi gubernur dengan sangat baik, berprestasi, dikenang ramah pada masyarakat, dekat dengan tokoh-tokoh, dekat para ulama, dekat dengan ormas, dekat dengan pesantren. Jelas sosok beliau. Dan saya hadir di 2008 sampai 2008 menggantikan beliau, melanjutkan beliau. Jadi kami menganggap sebagai pendahulu. Tidak pernah ada saya tanpa ada gubernur-gubernur tanpa kehadiran para senior sebelumnya. Dan apa yang saya lakukan selama 10 tahun itu tentu sebagai keberlanjutan dari gubernur-gubernur pada Nisiawan dan para gubernur sebelumnya.
3: Sebanyak 894 orang mahasiswa dikukuhkan sebagai mahasiswa baru di Universitas Sanggabuana atau USB YPKP Bandung tahun akademik 2026. Meski jumlahnya di luar target yang telah ditetapkan, hal tersebut dipandang sebagai pemicu semangat untuk menarik minat lebih banyak mahasiswa tahun depan. Rektor Universitas Sanggabuana YPKP Bandung, Diana Sari, mengatakan dalam program pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru atau PKKMB dengan mengusung tema mahasiswa berdampak yang adaptif, kolaboratif, dan berintegritas. Menurutnya konsep tersebut dinilai sangat selaras dengan dinamika dunia pendidikan serta kebutuhan dunia kerja yang menuntut keseimbangan antara kompetensi akademik, kemampuan bekerja sama, ketahanan diri, dan integritas moral.
9: Pada tahun ini temanya adalah mahasiswa berdampak yang adaptif, kolaboratif, dan berintegritas. Saya rasa itu sangat penting pada saat sekarang karena tentunya adaptif, kolaboratif, dan berintegritas ini merupakan salah satu juga 21st century skills yang perlu dimiliki oleh mahasiswa.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Siapa aja sih public figure yang sukses dari radio?
1: Ih, banyak banget tahu. Kalau yang dimaksud public figure Indonesia, ternyata yang sekarang kita kenal ada di TV, YouTube, atau panggung, justru sebelumnya mereka memulai karir sebagai penyiar radio loh. Contohnya nih, Panji Pragiwaksono. Sebelum dikenal luas sebagai komika, aktor, atau content creator, Panji juga punya pengalaman sebagai penyiar radio. Terus, ada juga Gofar Hilman. Kita sama-sama tahu dong kalau sebelumnya Gofar Hilman pernah siaran di Hard Rock FM Jakarta. Gofar juga pernah bilang menjadi penyiar adalah cita-citanya sejak masih sekolah. Dia juga pernah memecahkan rekor MURI, siaran live talk show selama 34 jam. Bayang nggak tuh? Nah, sekarang juga ada Pak Sutri yang pertama berkecimpung di dunia radio. Siapa lagi kalau bukan Rizky Kinos dan Nikta Gina? Kinos mengawali karir sebagai penyiar radio di Bandung sejak 2006 hingga 2008. Terus mulai ikut audisi VJ MTV di tahun 2008 dan berhasil menjadi juara pertama. Nah, gimana dengan Gina? Nih, menariknya, Gina merupakan lulusan kedokteran yang justru menemukan kesenangan besar di dunia radio. Dan sekarang mereka siaran di Suara Serunya Iswara loh. Udah pada tahu kan? Gue sih cuma ngingetin aja, takutnya sahabat suara pada lupa.
0: Oh, jadi gitu.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: mau nyari yang seru kayak gini.
1: Universitasnya aja kalau dicari di Google kan kayak...
2: Sekarang udah gak ada katanya.
1: Mungkin dari dulu kali gak ada mas.
2: Jadinya blunder nih. Gitu.
1: Kenapa begitu?
2: Jadi, Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya mengenai sumber kecerdasan seseorang saat menghadiri peluncuran buku 10 karya nyata untuk negeri setengah abad Bahlil Lahadalia yang sekaligus menjadi perayaan ulang tahun ke-50 Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Nah, di acara itu Pak Prabowo tuh pidato nul. Udah gitu pidatonya tuh di situ ada kata-kata yang mungkin jadi memancing berbagai atau beragam POV. Point of view-nya tuh lain-lain. Pokoknya dibilang sama beliau itu bahwa pendidikan tidak didapat sekolah. Dari sekolah.
1: Dari pendidikan formal.
2: Pendidikan formal. Ya. Kalau kalimatnya misalnya pendidikan tidak hanya didapat dari sekolah aja. Nah mungkin masih benar tuh, karena namanya pendidikan itu bisa dari mana aja. Nah masalahnya ada nggak ada ajanya Nul.
1: Nggak ada ajanya.
2: Jadi kesannya tuh kayak orang-orang pada mikir, hah, jadi kita nggak usah sekolah nih, gitu loh.
1: Nah itu dia, orang kan dikasih tahu juga di situ contohnya Pak Bahlil ini.
2: Yang nah kan, dikasih contoh yang, Pak Bahlil ini.
1: Yang universitasnya aja kalau dicari di Google kan
2: sekarang
1: kayak,
2: udah nggak ada katanya.
1: Mungkin dari dulu kali nggak ada mas.
2: Hah?
1: Bukan maksudnya mungkin sekarang udah jadi semak-semak kali atau udah jadi kopdes apa ya.
3: Nggak sekolah bagaimana sih?
1: Nah itu dia, maksudnya di Google aja nggak ketemu kan itu sekarang.
2: Kenapa tapi yang dicari contohnya kenapa harus Pak Bahlil?
1: Boleh kembali ke Pak Prabowo aja, saya takut.
2: Sorry.
1: Jadi kalau Prabowo ini kan bahwa kayak kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan dalam hidup itu bisa menjadi proses yang membangun kecerdasan dan ketangguhan. Nah maka dari itu
2: Madar tuh
1: mungkin ini adalah era di mana kita sedang belajar tentang kehidupan. Kita diajarkan oleh pemerintah kita untuk sulit hidup. Supaya kita bertambah kecerdasannya. Itu dia.
2: Aduh.
0: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara
0: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia. Sebuah pengalaman teater berskala besar yang mempertemukan musik, drama, koreografi, tata artistik, multimedia, dan imajinasi dalam satu panggung dengan mengangkat kearifan lokal Indonesia. Shine Era Entertainment mempersembahkan Sirena, Air Mata dari Lautan. Sebuah pertunjukan drama musikal fantasi original Indonesia yang disutradarai oleh Jelani Manok dengan melibatkan para pemain ternama diantaranya Rara Sudirman, Fahad Haidra, Radina Putri, Widi Mulia, Agus Wisman dan Teuku Zaki, serta puluhan talent anak remaja berbakat. Catat tanggalnya. 9-10 Oktober 2026 bertempat di Balai Sarbini, Jakarta. Kunjungi akun @shineera.entertainment dan langsung ke bio untuk membeli tiketnya di Kiosix.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: 93 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara

0: sini.
1: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Baby. Kini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan enggak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat jengkelin ya. Udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget, sumpah. Duduk kabar, sini.
0: Cek, one, two.
1: Pagi, jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau di pangku?
0: Mau di pangku.
1: Sini. Aha.
2: Jadi udah terpenuhi ya Pak ya? Udah terpenuhi dong.
1: Kok jengkelin duduk? Aku yang berdiri.
0: Katanya yang berdiri.
1: Enggak, itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
2: Jadi kemarin itu ada yang nanya jengkelin.
1: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, ini ada Agoy, ini aku Kino. Jangan disolok. Main colok-colok mata lu.
0: Tempat apa ini?
1: Ini radio, Radio Iswara, iya. Jengkelin.
0: Kebetulan.
1: Apa?
0: Pas bener loh.
1: Apa tuh?
0: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan pecengklek ya. Bisa foto ronsen di sini.
1: Itu
0: kan
1: radiologi. Itu radiologi. Radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio.
0: Oh,
1: ini lain.
2: Kepalanya butuh
0: emang,
2: radio head ya.
0: Radio
1: memang
0: nggak ada kursi.
1: Ini tuh.
2: Aduh, Pak Giras kasih lagi kursi
1: ini dari tadi. Kan ditawarin katanya mau di pangku aja.
2: Naik pangku-pangkuan.
1: Lucu loh dia loh.
0: Kaget om. Ya Allah, emang gitu sama aku mah baru juga kenal.
1: Sumpah gue geli banget sama suara. Gue geli banget.
0: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
1: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
0: Om siapa tadi namanya?
1: Kinos.
0: Konos, iya.
1: Konos.
2: Kinos.
1: Kinos. Kinos.
0: Siapa namanya?
1: Agoy.
0: Oh, Argo. Yeah. Om siapa namanya?
2: Aku Indra.
1: Indra.
0: Indra. Oh, artis ya?
2: Ah, bukan.
0: Indra Gunawan.
2: Bukan.
1: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
0: Indri di Brownies, Am, suka aku tonton.
1: Indra.
0: Yang di Brownies.
2: Ipan itu.
1: Itu Ipan Gunawan.
0: Oh, Ipan.
2: Ipan Tia Ipan Kak itu.
0: Indra Gunawan namanya.
1: Indra Gunawan mah di atas, di lantai atas. Oh, bos gua.
0: Bos gua.
1: Yang punya radio ini Indra Gunawan.
0: Oh, ya, karir saya selesai.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara. Suara Warga Indonesia. Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026. Ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi. Dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo, Hall D2, JI Expo, Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya Pesta Pora.
1: Suara Warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
1: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
0: Paling pengumuman RW. Udah mending dengerin Iswah aja.
1: Ada apaan emang?
0: Ada Jill sama Reza.
1: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
0: Iya, itu suara.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswah. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Selamat 5,1 FM, Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Selamat hari Jumat semuanya. Ini Melia Sari di Suara Santai, nemenin kalian sampai jam 7 malam nanti.

105,1 FMI Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Selamat sore, sahabat suara. Apa kabar? Hari ini semoga semuanya sehat, semuanya penuh semangat menemani sahabat suara pastinya dari jam 4 sampai dengan jam 7 malam hari nanti. Ini Melia Sari bareng sama Bupi Hendra. Hari ini seneng banget temenin kalian sampai dengan menjelang jam 7 malam. Mau minta lagu apa boleh banget sahabat suara. Yuk, boleh request BDG spasi nama, spasi umur, lagunya dan juga kirim salamnya untuk siapa di 0811-22-1051. Kalau playlistnya udah Yuni siapin kok buat sahabat suara. Enakan semuanya, dijamin, gak percaya? Kita mainkan!

0: Seram-seramnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Lagi cari tempat jalan-jalan dengan suasana yang Bandung banget? Yuk main ke Ciwok.
3: Di sini kamu bisa jalan santai, menikmati suasana outdoor yang sejuk, sambil belanja dan kulineran. Plus area parkirnya luas dan aksesnya gampang.
2: Betul banget. Apalagi sekarang ada program Shop More Win Your Car. Belanja di Ciwok bisa dapat kesempatan bawa pulang hadiah mobil.
3: Wah, seru banget. Jangan lupa download aplikasi Ciwok karena ada banyak hadiah menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan.
2: Jadi, September ini jangan cuma di rumah ya.
3: Yuk, jalan-jalan ke Ciwok, nikmati suasana outdoor, ikuti event serunya, belanja, dan jangan lupa download aplikasi Ciwok.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: Jazz Lovers Bandung, The Papandayan Jazz Festival 2026 balik lagi. Tanggal 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Deretan musisi terbaik Indonesia siap menghibur jazz lover. Ruth Sahanaya, Mahalini, Discoria featuring Andin, Rizka Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Melly Mono, dan masih banyak lagi. Ada special project A Night of Frank Sinatra bareng Driki Darmawan, Dira Sugandi, Dirly Dave, dan Bandung Jazz Orchestra. Dan juga tribute to Kus Plus bersama Adikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Dan kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Winky Wiryawan, Grey Box, Kenny Gabriel, Jevin Julian featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Segera dapatkan tiketnya di tpjazzfest.com. Ada diskon 25% dengan menggunakan kartu BRI, debit, kredit, atau Kris. Info lengkap follow Instagram at tpjazzfest. TP Jazz Fest 2026, Sound to the Soul.
1: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Suara warga Indonesia. Kumaha barudak, well? Well, salah ya Andra. Tadi kok Jumat sih? Ini Selasa. Memang vibesnya udah pengen akhir pekan, Ovos. Gimana dong? Betul sekali, hari ini hari Selasa ya. Terima kasih loh sahabat suara. Nah hanya enggak kedinten Jumat. Namanya juga manusia, tempatnya hilaf dan salah ya Andra. Aduh, selamat sore. Jadi batuk, ngomongin batur. Aku lagi ngerumpi sama Hendra tadi di luar, sahabat suara. Lagi ngomongin proyek perbaikan jalan atau pembangunan berbagai macam infrastruktur yang ada sekeliling kita tuh. Kenapa selalu di akhir tahun gitu ya Hendra ya? Gitu sampai akhirnya kita kayak ngelihat, oh ya udah setiap hari tuh menyaksikan hilir mudik kendaraan proyek yang mengerjakan berbagai macam hal gitu di sekeliling kita ya, sahabat suara. Gitu eh, geningan sahabat suara ya. Dengar kabar, katanya hari ini banyak banget yang kesal karena terjebak kemacetan yang lumayan panjang menuju ke kantor nganterin anak sampai dengan mau arah pulang ke rumah ya sahabat suara ya. Ada yang tadi mah cerita gitu ya dari arah Soekarno-Hatta gitu Ndra, pokoknya mah dari daerah utara. Dia teh kayaknya mah mau ke arah Kiara Condo ngalewatan beberapa kali galian kan. 2 jam terlebih. Sampai cerita juga sahabat suara yang lewatin kemacetan di wilayah mana aja sih yuk. BDK spasi nama, spasi umur, spasi lagu, requestannya sahabat suara. Dan juga kirim salam untuk siapa di 0811-221-0051. Zuzur hari ini. Aduh segala rupi karasa geningan sahabat suara ya. Kerasa kok agak-agak dungdeng. Ini hari Selasa tiba-tiba Jumat. Padahal kopi teh sudah masuk kopi yang kedua. Gelas kedua gitu aku teh. Sudah masuk gelas kedua sahabat suara. Ah anggar we lepat dinten mah. Gustin Agung Abandang Bagja. Assalamualaikum Wilujeng Sonton yang Uni OPP juga Okru Iswara Bandung. Salam sehat selalu buat semua kru Iswara. Abah mau request Astaga Be. Astaga Abah kayaknya lagi termingse-mingse ya. Mau request lagunya Lagu Bercanda dari Akbar Calai dan juga Mingse. Salam silaturahminya buat semua sahabat Iswara, buat Mas Desi, Mamah Zidni di Mekar Bakti Residen, Pak Budi Kapolsek Cimaung, Beng Beng, Bunda Mary, Fahri, Kang Jesep Kopo, Kang Ibi Ciwidey, Kang Johan Tasik, Kang Uten di Gambir, Tehnia di Water White. Water White-nya apa? Cibodas, guys. Buat Kang Abai dan buat semua aja, nuhun yang ini cuaca ngehep. Asli, Abah terbaring hari ini riut, muter kepala tapi tetap pengen absen ke Iswara. Mah, haturnuhun. Haturnuhun, Abah udah request dan juga sudah mengingatkan kalau ini adalah hari Selasa ya. Aku tuh ingin cepat-cepat hari Jumat karena mau libur. Hari Sabtu minggunya ketemu weekend gitu kan. Ya Allah, ada aja. Bentar, lagunya Mingse dulu. Udah aku siapin lagunya. Oke. Selamat beristirahat buat Abah Endang, semoga cepat sembuh ya. Kang Sandi Kusijo di Banjaran mau request lagunya Uap Widya featuring Al Gufron yang terperangkap. Salam buat penyiar, kru dan sahabat Iswara. Terima kasih Teh Yuni dan Kang Hendra. Sama-sama Kang Sandi. Ada juga request Mas DC. Kok selamat hari Jumat teh, Selasa kali asli. Ya aku seneng banget loh. Semua pada ngeh banget kalau aku salah nyebut hari. Berarti kalian emang benar-benar pendengar setia aku. Mas Desa di Mekar Bakti Residen Pemulihan Sumedang. Assalamualaikum Teh Yunai. Rada cedem Mekar Bakti sore ini. Asli cedemnya tuh poek mongkleng banget. Tapi gak ada hujan loh. Jadi kayak poek aja, gelap, cudem gitu. Terus humid jadinya udaranya tuh kayak apa ya, lembab gitu, berat gitu. Mau menghirup udara tuh gak enak kan pokoknya ya. Makanya mendingan di dalam rumah aja lah. Meskipun ngelekap juga pakai kipas angin gitu yang muter arahnya tuh ke tembok sahabat suara. Kalau aku biasanya gitu ya, untuk sekedar mengusir udara atau udara ngeheb atau panasnya itu loh. Tapi gak kena langsung badan kita gitu. Jadi biar tetap ada fresh air ya. Mereka lagunya
Mengapa dari Roni Parulian. Selamat sore buat istri di rumah, Abah Endang, Kang Johan di Tasik, Kang Jasep, Teh Nia, dan semua sahabat Iswara dimanapun berada. Sehat semuanya ya, Teh Yun Ahendra, berkah terus hidupnya dan sehat selalu, matur nuwun Teh, wassalam. Terima kasih loh Mas DC untuk requestnya. Terima kasih juga buat semua yang udah minta lagu. Ini belum dibaca semua ya, aku cicil dulu per segmen sahabat Iswara biar nanti tidak terlalu menumpuk. Oke? Oke dong. Beda guys, pasti nama, pasti umur, pasti lagu requestan, dan juga kirim salamnya untuk siapa. Boleh banget sahabat Iswara di request ke sini. Aku punya satu informasi nih sahabat Iswara, buat kalian yang mungkin merasa belakangan kok in this economy gitu ya, lagi ngerasa mau hemat tapi kok gak bisa ya. Karena apa? Karena godaan dari sosial media yang setiap detik bisa dibilang seperti itu sahabat Iswara, selalu kasih update mengenai tempat nongkrong baru, coffee shop teranyar di dekat tempat tinggal kita, atau mungkin coffee shop gaul, atau menu-menu yang kayaknya lucu dan pikabiteun ingin banget kita coba gitu ya. Kadang-kadang kalau aku ya jujur nih, sebagai ibu-ibu yang abis ngedropin anak, tergoda banget untuk mencoba berbagai experience ngopi, berbagai experience yang seru-seru, tempat yang lucu-lucu. Tapi ya kadang-kadang kalau kita gak bisa nyetop nih dari diri sendiri, udahlah itu, hempaslah semua gaji-gaji itu ya sahabat Iswara. Makanya kadang-kadang di waktu satu minggu dua tempat lah untuk tempat baru, untuk ngisi konten misalnya, atau untuk ngobrol, ngumpul sama temen, atau untuk sekedar meeting, tapi ya di tempat yang lagi ngehits ya. Ya kadang-kadang kan kita butuh me time, butuh waktu ngobrol barengan sama teman-teman. Biasanya mama-mama yang nunggu anak jemput misalnya gitu ya sahabat Iswara, itu juga pasti ada waktunya lah ya. Nah kalau kita nongkrong ibu-ibu, cewek-cewek, mami-mami gitu ya, kayaknya enggak salah mau nongkrong seminggu dua kali, tiga kali, empat kali, enggak boleh ada yang ngelarang. Tapi menurut studi nih ya, ini enggak boleh sirik nih, ini berbanding sama nih sahabat Iswara, seorang pria ternyata juga butuh dua kali nongkrong dalam seminggu agar enggak stres. Dikutip dari sumber Instagram @cowo harus tahu. Berarti kalau misalnya kita minta jatah dua minggu sama suami buat nongkrong away from home, away from kerjaan rumah, mau ketemu sama teman-teman ciwi-ciwi, mami-mami gitu ya. Ya kalau papa-papanya juga pulang kerja minta nongkrong seminggu dua kali, juga kayaknya gantian deh, harus dikasih izin ya. Mah mau izin touring cina gitu, mah mau izin badminton sama teman-teman, mah mau izin, ada weh pokoknya mah semuanya izin aja gitu ya sahabat Iswara. Kayaknya harus diizinkan ya, biar dana-dana mami nongkrong tetap mengalir.

kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler. Fitness center yang buka 24 jam. Dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venmail. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk

0: www.bandung.com/bandung.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Requestan sahabat suara satu persatu mulai kuputarkan. Jadi buat yang belum, sabar ya. Buat yang mau request, ini masih panjang loh kebersamaan kita. Baru 1 jam aja guys. Masih ada 2 jam ke depan sahabat suara request lagu favorit kalian. BDG, selasih nama, selasih umur, lagu requestan, dan juga kirim salam untuk siapa di 08 11 22 1051. Kalau kalian belum request, Yuni tunggu. Kalau kalian belum juga terbang menggunakan Citilink, aduh, gasken. Ditungguin sama timnya Citilink, sahabat suara. Ya, udah punya plan belum nih kira-kira mau kemana sih perjalanan atau trip berikutnya? Kalau sahabat suara berangkat dari Bandung, sekarang saatnya pilih perjalanan bersama Citilink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai dari 1 jutaan rupiah. Mau business trip, weekend escape, atau ketemu keluarga, atau bahkan sekadar cari suasana baru. Tinggal pilih destinasi, terus atur aja tanggalnya dan book tiketnya sekarang juga sahabat suara. Buat sahabat suara yang udah jadi member Link Miles, jangan lupa juga pesan langsung melalui website atau aplikasi Citilink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis banget ya. Semuanya bisa sahabat suara lakukan langsung dari website dan aplikasi Citilink. Jadi sudah tahu, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya kemana ya? Aduh, bentar lagi gajian, kemana ya? Gitu ya. Cus, terbang bersama Citilink sahabat suara. Kalau aku jujur, gajian bulan ini ya yang pengen aku check out. Nah, sahabat suara juga boleh tuh sambil cerita ya. Kan bosen ya kalau cerita kena macet di mana, karena pasti di seluruh wilayah dan penjuru kota Bandung memara macet di waktu-waktu ini karena memang lagi pembangunan infrastruktur jalan dan lain sebagainya, fasilitas ya sahabat suara ya. Tapi kalau misalnya ngomongin nih, kita berangan-angan aja nih karena bentar lagi udah pada mau gajian ya kan. Untuk yang 25, untuk yang 30 mah wow, fighting, perjuangan masih panjang guys. Apalagi yang gajiannya awal bulan gitu ya, 1 sampai dengan 7 sahabat suara. Tapi dong, boleh dong, ngayal dong. Dilihat di keranjangnya sahabat suara, keranjang belanja online ya kan. Bahkan udah sampai gak bisa masukin wishlist kita, saking udah penuhnya itu keranjang. Lebih dari 99 udah harus ada yang di remove ya, udah harus ada yang dihapus gitu sahabat suara. Bahkan pas dicek lagi, di scroll sampai bawah, udah banyak yang barangnya teh udah gak available. Tapi kita diemin aja gitu, menuh-menuhin keranjang. Nah, aku tuh tadi ketemu sama bestiku gitu kan. Terus aku kan hari ini lagi agak gak enak badan karena biasa kalau perempuan ada sesuatu bulanan sahabat suara yang datang gitu ya. Aduh, sakit banget, gak enakin gitu si perut ini rasanya sahabat suara. Lalu setelah itu aku mikir, aduh pengen banget deh dipijet, kayaknya bakalan enakin ya kalau dipijet. Akhirnya dia bilang, ih aku punya nih alat pijet, lucu banget loh, mungil katanya, bisa dimanfaatkan banget lah, lumayan cene. Mijet-mijet terus menghangatkan juga, emang kayak khusus buat area bahu, leher, panggul gitu ya sahabat suara, bisa banget. Terus aku lihat, kok gemes banget, minta linknya dong, langsung gitu kan. Pas ngecek, oh harganya lumayan ya, lumayan terjangkau lah kalau nabung gak ngopi berapa kali ke coffee shop bisa dibeliin alat pijat itu gitu ya. Akhirnya aku masukin ke keranjang. Nah aku gak sabar nunggu tanggal 25 pengen check out alat pijat itu. Akan kuhempaskan kopi-kopi itu, akan kuhempaskan sementara makeup-makeup itu demi bisa beli alat pijat dulu aja ya. Karena kan kita kadang harus mendahulukan wishlist kita mau yang mana dulu gitu ya sahabat suara. Kalau sahabat suara wishlistnya apa nih? Pengen punya apa? Pengen check out apa sih yang ada di keranjang belanjanya? Pokoknya enakan banget deh. Aku sampai ya Allah, aku beruntung sekali menemukan alat pijat ini. Ngek-ngek gitu, ngek-ngek. Oh lucu deh. Kecil, mungil. Enggak kecil sih, agak berat ya, dia agak berat. Terus gitu bisa menghangatkan. Jadi ada kayak keluar angetnya dan itu di charge ya. Jadi enak. Ah, enak-enak pokoknya buat di belakang panggung kalau lagi mau nunggu jadwal MC, kalau lagi olahraga pegel-pegel, itu bisa banget. Lagi siaran bahkan bisa ketempelan kita sama alat pijat itu. Saking neploknya di badan kita ya sahabat suara. Aduh, apa ya? Nanti aku kasih tahu lah sama kalian kalau emang perlu ya. Ya, sahabat suara, begitulah. Kadang-kadang harus nanya sama diri sendiri, kamu perlu atau kamu butuh?
kamu perlu, ingin, butuh. Aduh, semua sama Teh Yuni pengertiannya, mungkin dirasa sama tapi pasti beda ya pemahamannya ya Sahabat Suara. Udah ngomong deep cenah sama diri sendiri, sudah bertanya apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu inginkan diri, cara gitu. Aku pengen healing Yun, aku pengen liburan, pengen bebas dari beban pekerjaan, ingin hidup tenang. Rasanya memang seperti itu ya. Udah dapet tenang, nyeri cengkeng, anggar, itu mah tidak bisa dilawan, apalagi usia ya guys. Apalagi misalnya masuk angin lah, kecapean lah, porsi kerja berlebihan dan lain sebagainya. Fakta guys. Buat kalian yang pikirannya udah tenang karena healing tapi cengkeng nah nyeri nih, 68% sakit pinggang ternyata bisa hilang guys, hanya dengan salah satu olahraga yang mungkin kalian benci-benci rindu tapi ya, kadang-kadang agak malas. Kalau aku jujur gak suka basah, jadi aku tuh kurang suka berenang. Tapi ternyata si penyakit nyeri cangkeng ini atau sakit pinggang ini tuh bisa hilang rutin, bisa hilang apabila kita rutin melakukan olahraga berenang guys. Jadi ini menurut informasi dari Zona Sehat cenah begitu. Sok atuh bisa jadi referensi mungkin Sahabat Suara selama ini kalau lagi sakit badan atau gak enakan, aduh menirungsing asa gimana gitu pinggang dan lain sebagainya, kan biasanya kita suka berendam air panas gitu ya, atau misalnya ngompres bagian yang pegel dengan kompres air hangat lah gitu ya, hangat-hangat kuku, atau pakai patch atau pakai plaster gitu, atau dipijat pakai alat pijat yang tadi aku bilangin gitu ya Sahabat Suara. Nah ternyata dengan berenang teh katanya bisa menghilangkan si sakit pinggang tersebut ya, mungkin ya karena memang olahraga itu kan benar-benar menyeluruh ya, stretchingnya kok ke seluruh bagian banget itu mas Sahabat Suara. Cobain deh jujur, tapi aku mah ream berenang basah, aduh basah ya iyalah. Kata Novos, cik linknya ah ogah, tukeran link sama kopi dulu. Aku udah baca belum ya tadi requestnya Kang Aseplin. Halo selamat sore Teh Yuni, mau request lagu tapi tahukah kamu dari Dikta featuring Kamasean. Udah aku puterin barusan ya, lagunya buat Teh Yun, Kang Hendra dan semua pendengar Iswara yang baru pulang kerja. Selamat pulang kerja juga buat Kang Aseplin, semoga bisa menikmati momen istirahatnya ya setelah seharian beraktivitas. Ada juga Bang Chandra, assalamualaikum sore Teh Yuni, Mang Chandra Acung di Tanjung Sari, mau lagu Elemen Rahasia Hati. Tadi sudah aku putarkan yang versi terbaru ya, new versionnya biar tetap kekinian. Salam-salam buat Teh Yuni, Okru, Iswara, anak istriku, Manik Laluna, alumni SMP KP 10 tahun 2005, SMA Sumatera 40 tahun 2008, Garabag FC, buat juga, bentar dulu nih, jangan lu nyanyi. Terus buat para pendengar Iswara, sehat selalu, berkah panjang umur, lancar rezeki dan juga usahanya. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Mas Dese sudah aku bacakan ya, lagu Roni Perlian juga sudah aku putarkan tadi. Terus Kang Sandi Kustejo, Wah Widya, juga lagunya sudah aku putar, requestnya juga sudah aku baca. Abah Endang, Akbar Chalai Mingsyenya juga sudah aku putarkan ya. Sekarang ada request yang sudah masuk lagi di 08112210 51. Halo cinta, Teh Yuni lagi di jalan menuju ke pastor. Pasturnya pakai gitu, macet ya, semangat ya. Sampai ke tempat tujuan masih ada energi lah buat melakukan aktivitas ya, karena pasti habis sih waktu di jalan ya. Semangat, mau request lagunya Yura Yunita dong Teh, yang paling baru. Yura Yunita yang paling baru Teh Pertiwi ya, aku puterin sebentar lagi ya. Kirim salamnya buat Teh Yuni dan buat semuanya saja yang sedang di jalan juga, yang sedang mendengarkan, hatur nuhun. Terima kasih lagunya diputer siap. Yura Yunita, bentar, Yura Yunita Pertiwi. Oke, aku masukin playlist, nanti sebentar lagi diputarkan ya. Terus juga ada request dari Kang Teddy, selamat sore Neng Yuni, kumaha damang. Alhamdulillah Kang Teddy, kumaha damang, sudah lama tidak merequest, mendengarkan mungkin ya, tapi agak-agak sibuk cenah, jadi mungkin tidak bisa nge-request kesini. Pengen lagunya Sheila on Seven Teh Yun yang sederhana, pasar enggak?
Dikirim salamnya buat Ayuni, Ahendra dan juga tim Suara Santai aja. Katanya sehat-sehat semuanya, lancar-lancar rezekinya. Hatur nuhun Kang Teddy, doa yang sama untuk Kang Teddy dan juga keluarga ya. Lagunya Yuni putarkan sebentar lagi, Sila on Seven yang sederhana ya. Kang Asep Lin katanya nge-WA, Pastor arah Cilunyi macet teh, bisi mau menghindari tol. Tadi pagi sutak inya, ih ini aku dengar cerita ya, katanya ada yang dari mana ya, arah Cibiru gitu, mau ngelewat ke lampu merah Samsat Soekarno Hatta, gue sih cina 2 jaman eta didinya stuck. Tadi pagi sutak arah Condong bener banget. Kalau Pastor sekarang arah Cileunyi macet teh, bisi mau menghindari tol. Nah kalau aku sih anti tol nih ya, karena memang gak ngelewat ke situ pulangnya. Tapi tadi cinta ya kalau gak salah di jalan ya, di Pastor. Wah ini keluar menuju Padalarang. Semangat ya.

0: Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.
1: Jet setter, go getter.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Wargi Kanya ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!

0: buat perjalanan yang lebih tenang. Dan anak-anak pasti suka nih, Pororo Karnaval. Tiap weekend di lantai 2, ada games dan meet and greet-nya juga loh. Suka dance? Saksikan Bandung Yuk Kita Nari. Dan ada juga event spesial buat komunitas K-pop. Belanja makin hemat pakai Alopay Later. Diskon hingga 50% dan kumpulkan kupon di Spekta Shopping Fest. Buat tebus murah, iPhone 17R, Smart TV, tiket pesawat, logam mulia, dan masih banyak lagi. Info lengkap, cek Instagram @tramstudio Mall Bandung atau hotline di 022-8601-2000.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.

FM I Suara Bandung, suara warga Indonesia. Ada yang suka sama lagu tadi? Stamun Pasar Ibu featuring Hanindia, Selalu Untuk Selamanya. Ini flashback memories banget ya lagunya Kang Fatur. Oh my god, zaman kapan sahabat Sara, versi aslinya Kang Fatur nanti mungkin bisa di request di Kamis Jadul ya sahabat Sara ya. Adakah cinta yang tulus kepadaku? Oh, I love lagu itu, pokoknya love banget ya. Buat kalian juga yang mungkin punya memori tertentu terutama dengan lagu-lagu jazz sahabat Suara, wuhui, jazz lovers, udah pada siap belum nih? The Papandayan Jazz Fest 2026 bakalan balik lagi di tanggal 3 dan juga 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel Bandung. Musisinya keren-keren, ada Ruth Sahana, Yamahalini, Diskoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T-Vive featuring Meli Mono, dan masih banyak lagi. Ada special project A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dave, dan juga Bandung Jazz Orchestra. Juga tribute to Kus Plus bersama Adikara, Bilal Indrajaya, dan juga Teza Sumendra. Serta kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Winky Wiryawan, Grey Box, Kenny Gabriel, Jevin Julian featuring Rini, dan masih banyak musisi lainnya. Jangan lupa diskon 25% kalau bayarnya pakai kartu BRI debit, kredit, atau Kris. Langsung aja sahabat Suara dicek dan dibeli tiketnya di tpjazzfest.com, atau info lengkapnya bisa langsung aja follow at tpjazzfest. TPJF 2026 Sound of the Soul. Soul vibe. Pengen deh ya ketemu sama musisi-musisi itu langsung. Ya udah, coba dicari tau ya harga tiketnya dan availability-nya sahabat Suara. Biar apa? Biar bisa tahu kebagian gak kalian ya. Daripada harap-harap cemas bertanya-tanya ya kan, mendingan langsung aja nah check out gajian bulan ini nonton IP Jazz Fest. Ya benar gak? Anyway, aku punya informasi dulu nih sahabat Suara di Info Sore edisi hari ini. Sebelum nanti kita bakalan memutarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandung dan juga sekitarnya, dari sumber informasi Instagram at info.bdg.com, pemindahan kabel internet ke bawah tanah ganggu wifi warga Bandung. Kerasa ya beberapa waktu ini mungkin buat sahabat Suara yang mungkin menggunakan jaringan wifi tertentu di rumah atau di kantor gitu ya. Nah sih rada nge-lag cenah. Nah ini mungkin ada hubungannya dengan proses pemindahan kabel internet ke bawah tanah ini sahabat Suara. Diskominfo Kota Bandung menegaskan gangguan internet warga yang hampir 2 minggu terjadi ini adalah tanggung jawab penuh dari penyedia layanan internet. Gangguan ini terjadi setelah pemotongan kabel dalam program infrastruktur yang akan dipindahkan ke jaringan bawah tanah. Salah satu wilayah yang terkena adalah Ciatel, di mana akses wifi warga terputus selama 11 hari. Warga mengeluh aktivitas terhambat dan harus bayar tagihan tetap gitu ya, walaupun layanan tidak dapat digunakan. Kepala Diskominfo Kota Bandung bilang, Pemkot ini sudah 3 kali mengingatkan kepada para pihak provider untuk mengusahakan sebaik-baiknya. Gimana nih caranya biar para pelanggan tetap bisa mendapatkan jaringan internet seperti yang mereka pesan ya, maksudnya sesuai dengan apa yang mereka harus dapatkan. Karena ya gimana ya, ada yang mungkin kerja dari rumah, ada yang work from anywhere teh gedingan sahabat Suara yang mengandalkan sinyal wifi. Terus kalau misalnya metong, kalau sinyal nyempot-nyempotan, aduh bagaimana? Bisa terjadi pekerjaan-pekerjaan itu gitu ya. Semoga semuanya membaik, semoga semuanya bisa kembali normal seperti sedia kala ya sahabat Suara ya. Termasuk buat sahabat Suara yang lagi sakit, semoga bisa segera sembuh, bisa segera kembali normal melakukan berbagai macam aktivitas seperti sedia kala sahabat Suara. Insyaallah dimudahkan ya dalam proses penyembuhan dan juga recovery-nya. Langit mendung banget loh di luar sana sahabat Suara, sudah turun hujan. Di kantornya Suara Bandung sih seperti itu. Ini kayaknya langitnya udah lewat deh kalau mendung-mendung hium menggelayut maya. Ini udah warnanya berubah menjadi abu-abu. Tapi abu-abunya udah abu-abu tua teh geningan.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara. Kamu masih keliling Bandung cari kuliner legend? Sekarang gak perlu. Kamu cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar oleh Sumaba. Dengan tema Bandung Tempo Dulu, kamu bisa eksplor kuliner legend Bandung dilengkapi dekorasi bangunan khas kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, special performance by Rizky Febian, Perunggu, dan Wayang Golek Bobodoran Dalang Batara Sena. Plus, spektakuler firework, Festival Balon Udara Wonosobo, Barongsai Tonggak, FKB Karnival, dan masih banyak performer seru lainnya. Event ini free entry. Catat, mulai 25 Agustus sampai 27 September 2026 di Parkir Barat Sumaba. Info lengkap, cek Instagram dan TikTok at sumarekonmall.bandung.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the

atau lagi hangout. Sierra Compact siap temenin kamu karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: selamat menunaikan ibadah sholat maghrib di Bandung dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Sampurasun, wargi kaya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
1: dengan streaming
0: ke iswara.id.

FM Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib, sahabat suara. Untuk kalian yang berada di wilayah Bandung dan juga sekitarnya. Gimana guys? Aduh, masih kena macet. Semangat ya. Atau udah gak sanggup nih Teh Yuni, mau berhenti dulu aja, mau cari makan. Ih, alhamdulillah loh. Aku hari ini ya, sama Hendra, sama Tembem, sama tim magang Iswara Bandung, kita memutuskan. Akhirnya kayak hujan, kemana ya? Akhirnya online lah pesan makanan, ya kan? Apa yang paling cocok di

Diara yang seperti ini, saya Bea Sara. Udah paling bener, nasi goreng. Enak ya. Coba siapa tahu bisa menjadi referensi saya Bea Sara yang mungkin lagi bingung pengen makan apa malam hari ini. Kita sih tadi milih menu nasi goreng pedas sedang sama bihun telur. Aduh. Semoga kalian inget ya waktu makan malam ini. Jangan ditunda-tunda, Sahabat Suara. Ada loh orang yang terbiasa dalam tanda kutip untuk menunda waktu makan. Diisi sama misalnya ngopi terus ya. Akhirnya jadinya ya gak ada tenaga. Udah paling bener itu aja, gak ada tenaga. Jadi memang kalau sudah waktunya makan, makanlah nak. Aduh. Makanlah teman-teman, makanlah guys gitu ya. Tapi kepikiran deh kalau nanti abis gajian kayaknya pengen makan yang lebih grande gitu ya Sahabat Suara. Apalagi mungkin pengen ngajakin orang-orang tersayang, orang-orang terkasih untuk menikmati makanan enak dengan pemandangan Kota Bandung yang sangat luar biasa. Ajakin ke Damai Delight hanya di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delight The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang takkan terlupakan. Ini adanya setiap hari Sabtu di weekend nanti jam 6 sore sampai 10 malam. Nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajakin keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steamed barramundi, slow roasted Australian opier ribs, versus US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restaurant dengan view Kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau di 0811-214-2378 atau visit Instagram at intercontinental_Bandung. Damai Delight, where every moment become extraordinary. Selamat sore buat kalian yang baru saja bergabung. Kok sore sih Teh Yun, udah malam? Sama aja kayak tadi. Selamat hari Selasa. Selamat hari Jumat padahal hari Selasa. Ada aja gebrakannya Sahabat Suara. Teh Yun ini mumpung nyantai. Aku mau melakukan berbagai macam hal yang berhubungan dengan perizinan, surat-menyurat, dan lain-lain gitu ya. Coba dicek yang ulang tahun bulan ini, siapa tahu SIM-nya udah pada habis masa berlaku Sahabat Suara. Karena ada beberapa waktu tertentu yang bakalan bikin kalian sebagai pengguna kendaraan roda 2 ataupun roda 4 ini ada aja gitu ya. Dicek aktif gak sih SIM-nya, pajaknya udah dibayarkan belum, dan lain sebagainya ya. Nah, ngomong-ngomong soal SIM, yang kali aja nih Sahabat Suara, Yuni bilang kayak gini, Sahabat Suara jadi keingetan dari sumber informasi Instagram @indozoneauto. SIM online minta perbarui dokumen, jangan sampai pengajuan ditolak gara-gara terlambat ya. Apa-apa jangan terlambat lah, kalau bisa jangan nanti-nanti Sahabat Suara. Kalau lagi asik ngurusin SIM online di aplikasi digital account lantas tiba-tiba muncul notif perbarui dokumen, jangan langsung panik dulu, tenang. Karena notifikasi itu bukan berarti pengajuan SIM kamu gagal Sahabat Suara. Itu tuh cuman signage aja, tanda kalau ada beberapa berkas dan dokumen kamu yang belum selesai atau belum sesuai dengan persyaratan dan harus diperbaharui atau diperbaiki gitu ya. Tapi ingat, ada batas waktunya. Dikutip dari Korlantas Polri, kamu cuman punya waktu 3 kali 24 jam alias kurang lebih 3 harian untuk ngebenerin atau membenarkan, memperbaiki, mengupdate, melengkapi data-data dan juga mengunggah ulang. Jadi silakan dicek kembali Sahabat Suara biar nggak kelewat batas waktunya. Soalnya kalau kelewatan pengajuan Sahabat Suara bakalan otomatis batal dan statusnya nanti berubah menjadi ditolak. Ya Allah, cinta aja ditolak pedih rasanya, Shay. Ini ditambah penolakan dari SIM online. Apa sih hidup kita? Kenapa semuanya harus berhubungan dengan masalah ditolak Sahabat Suara? Jangan dong ya. Diberesin semuanya guys, mumpung masih ada waktu, mumpung belum mulai aktif kuliah atau belum ada kerjaan yang numpuk banget. Benar gak sih? Dicek juga fotonya, jangan sampai blur Sahabat Suara. Kan masa berlakunya panjang. Kebayangkan kalau foto di SIM enggak banget, foto KTP enggak banget, selesai sudah.

101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ditemenin sama Beryl Rasan Davi dan masuk ke jamnya Beryl. Dinongkrong bareng Beryl sampai jam 11 malam, sahabat suara. Apa kabar di hari ini? Di luar hujan loh, alhamdulillah. Seger. Boleh dong update-update di awal jam Beryl ya. Kamu sekarang posisi lagi di mana? Mungkin buat kamu yang terhambat karena hujan, pulang kantor hati-hati, tunggu hujannya agak redaan dulu sambil aku kasih playlist-playlist yang jujur sejuk sih malam hari ini ya. Jadi kalau pengen update-update gitu ya, laporan dulu, lapor Ber. Ya, posisi lagi di mana, moodnya lagi kayak apa, mungkin ada obstacles yang lo lewatin hari ini dengan sangat amat berat hati. Nah, malam hari ini waktunya lo keluarin semuanya, karena gue akan nemenin lo pakai playlist-playlist yang hujan-able banget. Hujan-able tuh gimana sih? Terus lo juga bisa curhat sama gue di 0816-114-1014, di save nomor WhatsApp-nya Iswara. Dan nanti gue akan live juga di iswara.network, itu di TikTok, sahabat suara. Jadi lo gak cuma bisa dengerin radio, tapi lo bisa nonton radio. We're gonna start from Payung Teduh. This one is menuju Senja. Station on Iswara sampai jam 11 malam.

Montage from Elephant Kind. Masih ditemani sama Beryl di 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Terpantau masih hujan deras di luar. Tapi kalau weather info di lokasi kamu gimana? Mungkin ada yang dari Bekasi, ada yang dari mana? Jembatan Hitam gitu misalkan. Ada dari Ancol, Jaktim, Jakpus, Jakut, Jakbar. Boleh dong kasih info ke Beryl ya. Ini ada yang kasih update ke aku. Ada dari Nadia. Kak Beryl udah sampai rumah tadi karena hujan. Bos aku nyuruh aku pulang cepat. Enak banget Nadia. Ya udah, selamat beristirahat di rumah ya Nat ya. Ada dari Alvin yang masih di jalan. Masih kena macet nih Bang di Sudirman menuju Grogol. Hati-hati Vin ya, jangan sampai ngantuk Vin. Sorry banget kalau playlist malam ini agak ngantuk-ngantuk. Gue mencoba untuk embrace cuaca di hari ini aja. Tapi kalau misalnya lo pengen request playlist apa gitu, lagu apa, boleh, monggo ya. Tinggal 0816-114-1014. Ada Shiva. Aku dijemput pacar aku kak abis pulang kerja. Enak ye, di mobil nyetel playlist yang kalian suka bersama. Wah, itu surga sih. Karena menurut gue, playlist, kesamaan playlist dalam suatu hubungan itu penting. Menurut gue ya, kalau gue. Karena ya, selain lo ngobrol, misalkan ya, ngobrol udah nyambung berdua, ditambah playlistnya nyambung. Lo bisa tuh yang kayak nonton konser musisi yang lo suka bareng-bareng. Abis itu di mobil, kalau misalnya udah kehabisan topik, lo bisa sing along bareng-bareng di mobil. Banyak lah bumbu-bumbu yang lo dapatkan kalau playlist lo tuh sama. Itu menurut gue. Tapi kalau menurut lo gimana sahabat suara? Apakah playlist dalam hubungan itu penting? Kalau penting kasih tahu alasannya. Kalau gak penting kasih tahu juga alasannya, gak apa-apa. Gue lagi mikir playlist selanjutnya apa, tapi mungkin yang easy to consume dulu untuk malam hari ini sahabat suara. Ingat kalau mau jawab topik tinggal masuk ke nomornya iSuara di 0816-114-1014. I'll be right back after few hits. Stay tuned on 101.4 FM iSuara Jakarta, suara warga Indonesia. Kita masuk ke Hindia dulu sahabat suara. This one is rumah ke rumah. Dinongkrong bareng Beryl sampai jam 11 malam.

101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beryl Rasandavi, siaran hujan-hujan. Asik. Dan gue juga sudah on di TikTok live-nya iSuara.network. Jadi mungkin buat kamu yang lagi gak nyetir gitu ya, lagi buka TikTok, masuk, kita ketemu di sana, sahabat suara. Di sana kalau lagi lagu mulai, gue akan tetap interaksi. Lo bisa komen-komen, titip salam di sana, gue akan tetap bacain. Tenang aja, sahabat suara.

Ini pengen bacain laporan-laporan dari sahabat suara yang dengerin gue siaran. Ada dari Naya from Kemang. Naya ini lagi rajin banget ya dari Kemang ya. Update-update gitu. Kabarnya lagi makan malam nih sama cowok gue. Wah, malam ini banyak yang pacaran, jujur memanfaatkan weather ya. Memanfaatkan cuaca yang sendu ini dan adem gitu. Bersyukur ya Allah, terima kasih. Katanya Naya lagi muterin playlist mereka dari awal pacaran. Wah, ini berarti playlist sudah jadi album dokumentasi hubungan lo ya, Nay. Raffi lagi nyetir pulang katanya. Oke. Ini gue tuh lagi ngomongin soal apakah penting playlist di hubungan lo gitu. Sepenting itu kah? Mungkin ada beberapa orang yang punya angle tersendiri gitu ya. Punya opini sendiri soal playlist. Kayak ada yang bilang gak terlalu penting bang. Yang penting mah ngobrolnya cocok atau enggak gitu. Risa bilang, kalau menurut gue penting banget kak, gue sama pacar gue punya satu playlist yang kita bikin dari awal jadian. Jadi setiap ada lagu yang menurut kita punya cerita, pasti masuk situ. Sekarang udah lebih dari 80 lagu. Wah, itu gitu ya, kayak misalkan punya playlist bareng tuh, reminding gue sama tempat. Misalkan kayak, ini kan waktu kita yang lagi sering puter waktu kita ke Bali. Ah, lagunya tuh ya, Stephen Coconatris. Gak apa-apa. Mungkin pasangan suka reggae gitu berdua ya. Gak apa-apa banget lah. Ada Fikri. Gue gak pernah bikin playlist bareng pasangan gue. Tapi kalau pasangan gue tiba-tiba masukin lagu sedih ke playlist, gue langsung curiga bang. Ya itu juga easy. Itu. Jadi selain selain buat entertaining satu sama lain, playlist juga jadi ajang kirim pesan sebenarnya. Gue pengen nanya ke lo sahabat suara, playlist di hubungan itu penting apa enggak menurut lo? Kalau lo bilang enggak, kasih tahu alasannya. Kalau misalkan lo bilang iya, kasih tahu juga alasannya. Kita masuk ke playlist selanjutnya. It's from Bruno Mars, Just the Way You Are. Ini juga jadi salah satu langganan playlist orang-orang pacaran nih. Mewujudkan perasaan sayang ke pasangannya masing-masing. So this is it, Just the Way You Are from Bruno Mars. Stay tune, 9:11. Cut.

0: 100% mata air alami.
1: Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026 ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo, Hall D2, JI Expo, Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya Pesta Pora.
2: Suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

Jakarta, suara warga Indonesia. It was from It Gita, sedia aku sebelum hujan. Nemenin lo sampai jam 11 malam di kondisi yang sendu-sendu tapi becek di luar. Terima kasih Allah, terima kasih Tuhan atas berkahnya. Semoga bisa jadi berkah juga, terutama buat saudara kita yang ada di Kalimantan sana. Amin, amin, amin, amin. Masih ditemenin sama Beryl, di nongkrong bareng Beryl sampai jam 11 malam. Gue sudah live di TikTok iswar.chat. Wek, nah kan belibet kan. Nih ya, inget ya, penyiar tuh ngomongnya gak harus cepet kok, tenang aja. Aku bodoh, aku bodoh, aku bodoh. Halo yang di TikTok, ada Bella, ada Ulfa, ada Leticia, lagunya Pak Purbaya, maksud. Kembar, ada Oci, ada Dari, ada Stranger, ada LA. Pastikan kamu stay tune sampai jam 11 malam di live TikTok. Buat kamu yang mungkin tadi di jalan, sekarang udah sampai rumah, selamat menikmati di TikTok karena aku sekarang lagi live di sana ya. Lagi ngomongin soal seberapa penting sih selera lagu dalam hubungan kamu. Yeah. Apakah lo tipikal yang kalau nyari pasangan ya lagu harus sama, sisanya belakangan gitu. Tadi gue sempat baca-baca komen-komen dari TikTok. Ada yang bilang, oh harus, konser date itu penting tuh, kata Stranger. Benar-benar, tadi gue sempat bilang kalau lo suka sama satu musisi gitu ya, lo akan punya agenda baru tuh. Jadi kayak masuk akalnya adalah lo gak akan cepat bosen nih. Agendanya tuh ke-refresh terus. Misalkan lo berdua suka sama-sama suka tim lo gitu misalkan. Tim lo inbox ya. Eh sayang, ada konser tim lo nih di hari Sabtu, nonton yuk. Ayo, ayo, ayo, ayo, bosen nih di rumah gitu. Terus ada lagi nih dari Spice and Sweet. Ketemu pasangan yang satu kuping adalah gift. Satu kuping ya. Benar, benar, benar. Gift. Karena jarang ya. Karena itu enggak jarang ya. Apa ketemu pasangan yang selera lagunya sama. Iya enggak sih? Apa banyak aja gitu. Kalau kata kembar enggak penting. Kenapa bar enggak penting ya bar? Boleh dong kasih alasan. Kalau kata Rence sebisa mungkin sefrekuensi sih. Anggita, koplo bareng enak kak, jujur. Kalau kata kembar, yang penting punya duit. Satu selera gak bisa nonton konser, buat apa? Masuk akal. Dia orangnya ini nih, dia orangnya logik sekali, betul. Ya, harus dibarengi dengan pemasukan yang goks lah ya. Kalau kata Uut, nonton konser kita loncat-loncat, dia diem aja gak seru. Janggal, janggal. Gue pernah loh nonton konser bad mood gara-gara si pasangan gue ini, bukan sekarang ya. Dia kayak nganggung gitu. Terus gue kayak iri liat pasangan lain. Untung pasangan yang sekarang kita mah gas, satu musisi kita. Ada Sasha dari Kelapa Gading. Gue sama suami kalau road trip selalu bikin playlist bareng real. Jadi sebelum berangkat kita masing-masing masukin 10 lagu. Kalau ada lagu yang dua-duanya masukin berarti wajib diputerin paling pertama. Wah ini lucu sih. Jadi playlistnya tuh seakan-akan jadi kompromi rumah tangga gitu. Kalau kita gak satu playlist, mau jadi apa hubungan suami istri kita, ha? Gitu misalkan. Tapi gue gak tahu ya, ini banyak yang bilang kesamaan selera musik itu gak penting. Ada juga yang bilang penting. Kasih tau gue alasannya, tinggal masuk ke iswara.network karena gue sekarang lagi live di iswara.network. Di TikTok ya. Atau mampir juga kalau mau cerita lebih panjang, nanti ada sesi curhat. Lo tinggal masukin cerita lo ke 0816-114-1014. Kita masuk ke playlist Hujan. This one is from Perunggu.

masih barengan sama gue Beryl Rasandavi sampai jam 11 malam di Nongkrong Bareng Beryl, sahabat suara. Mau bacain sedikit buat kamu yang laporan-laporan sama Beryl di nomornya Iswara. Ada dari Fidelia. Asik, Fidelia gak tuh? Hai Ril, sama dong, Ciputat juga lagi hujan nih. Iya nih, tadi aku udah di Bintaro, Ciputat dan sekitarnya hujan. Pokoknya buat kamu jangan hujan-hujanan dulu ya. Nanti batuk, hujan-hujanan lagi, flu gitu. Ada Amel di Bogor. Di Bogor hujan deras, Ber, dari jam 4 sore. Berhenti sebentar, terus jam 6 hujan lagi sampai sekarang. Hujan-hujan kayaknya syahdu banget dengerin lagu yang melo-melo. Betul! Semoga bisa jadi berkah buat kamu juga ya, Amel di Bogor. Bogor, kota hujan. Asik, Bogor kembali menjadi seperti yang seharusnya. Ada update dari Septa. Di jalan macet, hujan Depok dan... di jalan macet, terus hujan di Depok gitu ya. Dan banjir keluar tol Margonda. Thank you update-nya. Menurut gue perlu playlist sama Kiss. Kita bisa nyanyi bareng apalagi pas bagian ref. Seru banget asli. Semangat buat Beryl siaran sampai jam 11 malam. Semangat juga buat lo Septa yang masih di jalan. Ya, kita lagi ngomongin soal kesamaan selera musik dalam suatu hubungan. Menurut lo penting atau enggak? Lagu ini bakal ditujuin buat lo yang lagi di jalan, kebetulan playlistnya sama. Sama-sama suka Yovie Nuno. I'll be right back. Kita masuk di jam 9 nanti ya.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Masuk di jam 9 malam barengan sama Beril di 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Makasih loh buat kamu yang udah ikutan topik dari tadi. Kita topiknya masih lanjut kok. Topik malam hari ini adalah, menurut lo, seberapa penting sih kesamaan selera musik di dalam hubungan? Tadi ada yang bilang, gak penting, yang penting duit. Oke, gak penting, yang penting ngobrolnya nyambung. Ada juga yang bilang, playlist menurut gue harus sama penting, karena kalau di jalan playlistnya nggak sama, misalkan aku suka indie dia suka dangdut, repot, pasti pusing nanti. Ada juga yang bilang kayak playlist penting karena ya konser date itu penting, akan bisa menjadi bumbu dalam hubungan masing-masing. Kalau gue penganut playlist itu penting karena gue suka festivalan, gue suka konseran, agak janggal jujur kalau misalkan ya beda panggung gitu. Oke, misalkan gue mau nonton Fish gitu, dia pengen nonton Tulus, misah dong. Itu menurut gue gitu. Tapi kalau menurut lo gimana sahabat suara, pasti tahu di nomornya Iswara di 0816 114 1014, atau mampir ke TikTok iswara.network karena gue sekarang lagi live di sana. Ntar gue bacain komen-komen lo. Dan nanti juga akan ada sesi curhat. Gue open hotline kalau misalkan lo butuh sesuatu untuk diceritakan ke gue. Misalkan lo gak mau nyebut nama juga gak apa-apa banget. Akan ada sesi curhat. Kirim curhatan lo ke hotline Iswara di 0816 114 1014. Oke, okay? Gue bakal balik lagi. Kita puterin satu lagu yang playlistnya agak-agak hujan nih sahabat suara kali ini. Selamat menikmati.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beryl Rasandevi sampai jam 11 malam. Hai, kamu yang lagi dengerin suara aku, kamu baik-baik saja kok. Gue kayak lagi agak-agak puitis gitu deh malam hari, mentang-mentang suasananya lagi sendu, hujan. Gimana? Daerah masing-masing masih hujan kah? Oci, Anjani, Ditra, Masyarakat Plus 62, yang lain-lain, yang lagi di mobil juga, yang lagi di perjalanan gitu ya. Kita lagi ngomongin soal apakah selera musik itu penting buat kamu dalam suatu hubungan. Kalau aku Beryl, satu frekuensi sama calon istriku, jadi sama-sama suka nonton konser. Tapi untuk artis-artis luar negeri aja, keren. Contoh kayak Justin Bieber, Bruno Mars, BTS. Kita kadang sampai war tiket pakai HP masing-masing, dan enaknya sama dia, kalau beli tiket beli masing-masing, dia nggak mau dibeliin. Katanya supaya ada pejuangnya. Woi. Dan kita juga kalau ke konser pasti selalu bajunya kapelan. Calon istriku ini punya kotak sedang. Oh, dia punya kotak sedeng isinya tiket-tiket konser dari dia SMP sampai sekarang. Woi deh, gokil. Jadi gue dari konser suka ngumpulin ini. Kalau lo kan tiket, kalau gue ini apa? Setlist. Wah, ini gue kemarin baru dapat setlistnya Bara Suara, cuy. Karena gue nge-MC sih. Kalau kata Ardi, penting nggak sih selera musik dalam suatu hubungan? Kalau sebisa mungkin harus sefrekuensi dan komitmen, Bear. Oh, jadi ada dua hal dalam suatu hubungan yang penting menurut dia. Musik sefrekuensi dan komitmen. Oke. Okay. Kalau nonton konser kita harus menikmati dan happy kalau walaupun kita sedang overthinking atau lagi burn out. Iya, karena musik juga bisa mengobati burn out ya, Ardi. Keren. Malam Bear, nih gong sini. Uut, malam Bear, pernah GR. Ada cowok bilang, dengerin lagu ini ya. Tiap denger tuh lagu gue mesem-mesem. Gak taunya semua cewek dideketin disuruh denger lagu yang sama. Ya, don. Jangan-jangan itu emang lagunya dia promo. Putih. Udah. Mau semua cowok disuruh dengerin lagu yang sama. Semua cewek, parah ini. Udah jangan. Lu kalau punya kesukaan, disuruh suruh dengerin si cewek A, cewek B, jangan suruh dengerin lagu yang sama. Jangan. Rence, update dari Karet Deres sampai Kampung Melayu. Basura kering. Basura, Jaktim tuh ajaib dah, kering mulu hari-hari. Heran gua, Basura. Noh. Anjani dari Makassar, langitnya masih cerah sampai sekarang gak pernah hujan. Apakah secerah? Jadi. Apakah secerah masa depan negara kita tercinta ini? Konsep filter lo apaan, Bun? Kata Butik. Penasaran, filternya apa sih Beryl yang di TikTok? Nah, langsung aja mampir ke TikTok iswara.network. I'll be right back. Kita topiknya masih sama ya. Seberapa penting selera musik dalam hubungan? Jawab di TikTok iswara.network atau mampir ke nomornya iswara 0816 114 1014.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri.

101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beryl Rasandavi sampai jam 11 malam. Kok gak ada suaranya ini? Oke. Sorry ya, habis. Tadi aku habis menggalau karena lagunya tuh kena banget. Enak banget di malam hari ini lagunya Sahabat Suara. Menyapa Sahabat Suara di TikTok, ada Uut, ada Kawidi, ada Semangat ya, ada Kembar, ada Aziz, ada Butik. Ngomongin soal seberapa penting sih selera musik dalam hubungan lo. Rence kenapa di unsin, Rence? Sorry, pusing kali ya di TikTok ya. Tadi gerak, gambar aku gerak-gerak. Ini ada update dulu ya. Dari Pasar Kebayoran Lama nih ada Jelson Otomotif. Keren, lagi kebakaran. Update daerah Pasar Kebayoran Lama lagi kebakaran. Diminta jangan lewat sana dulu ya, yang arah dari Ciledug atau Cipulir, yang mau ke arah Simpruk. Info buat Sahabat Suara yang kebetulan rutenya lagi melewati jalan yang tadi gue sebutin. Dan semoga kebakarannya bisa cepat terurai, bisa cepat dipadamkan. Bravo pemadam. Kita ngomongin soal seberapa penting selera musik dalam hubungan lo, Sahabat Suara ya. Ada dari 0821 1490 sekian sekian sekian Ruth. Menurut gue penting playlist sama, tapi apa daya gak bisa dirubah. Tapi yang lebih kocaknya lagi, orang tua gue dukung prinsip laki gue dan menjadikan gue anak tiri dia, anak kandung. Oke, didukung sama orang tuanya si Ruth ini, prinsipnya si lakinya. Terus dia curhat, apa salahnya sih gue punya penghasilan sendiri terus self reward dengan nonton konser. Nothing wrong with that. Gue yang beli tiket pesawat PP, hotel, tiket konser, uang saku dan lain-lain. Cuma butuh izin aja coba, salahnya di mana? Anak-anak kan sama bapaknya sendiri. Kenapa suami-suami tidak memahami itu? Gue kesel real. Konser F4, gue sampai cancel karena tiba-tiba berubah pikiran. F4 tuh F4 bukan? Awas aja konser Westlife dia berubah pikiran lagi. Harus gue apain coba? Maaf ya jadi nyampah. No, it's okay. Buat lo yang pengen curhat, it's okay banget, Sahabat Suara, bener deh. Jadi gue di sini hadir buat lo, tujuannya kalau misalnya lo ada unek-unek yang pengen dioper. Dan kalau lo gak mau disebutin namanya, tinggal bilang ke gue. Aman aja, aman banget. Sarannya tinggal masuk aja 0816-114-1014. Ada satu

hip hop. Gue pernah ada di fase hip hop banget, gue pernah ada di fase emo banget, sampai sekarang sih kalau emo. Gue pernah ada di fase yang alternatif rock banget dan lain-lain. Gak apa-apa, gak apa-apa. Untungnya justru orang-orang kayak kita nih ya, yang playlistnya semua masuk, kita bisa ya masuk ke semua orang gitu loh. Orang yang misalnya pasangan kita kebetulan playlistnya sukanya ini A, yang satu sukanya si B gitu. Gampang aja, aman aja sahabat suara. Dan buat lo yang pengen ceritain ke gue, unek-unek lo yang mungkin belum bisa lo utarakan ke orang lain, mau gue ceritain, kirim aja 0816 114 1014.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beryl Rasan Davi masih nemenin lo sampai jam 11 malam.
1: Hai.
0: Banyak, ada terpantau yang lagi sedih, yang terpantau yang lagi happy juga ada. Nanti aku bacain ya di sesi curhat ya, mungkin abis ini sahabat suara. Gue nemu penelitian menarik soal hubungan antara selera musik sama hubungan sosial. Ini penting nih. Ya lo tidak bertanya-tanya lagi nih, apakah selera musik itu penting dalam suatu hubungan. Jadi ada penelitian yang lihat jaringan pertemanan mahasiswa dan nemuin bahwa kesamaan selera musik itu ada kaitannya sama terbentuknya hubungan yang lebih kuat. Nah, menariknya bukan berarti dua orang harus suka sama musik yang sama. Bahkan penelitian itu nemuin nih bahwa bahwa apa yang sama-sama enggak mereka suka juga bisa punya peran. Jadi ternyata kayak gue suka nih lagu ini dan gue sama sekali gak suka lagu ini. Dua-duanya tuh bisa jadi bagian dari proses kita ngerasa nyambung sama orang lain, sahabat suara. Makanya di hubungan, beda selera musik itu belum tentu jadi masalah. Kadang justru dari situ kita jadi kenal dunia pasangan lebih jauh. Asal lu nya mau explore, jangan tertutup sama pasangan lu. Kalau lu gak siap untuk terbuka, ya buat apa pacaran? Kalau hanya sebelah saja yang berusaha, itu tuh sama tuh kayak gitu tuh. Kalau yang usaha cuma sebelah doang, ya udah ya lu sendiri-sendiri aja gitu. Ya kayak ntar lu jadi tahu gitu. Oh, ternyata dia kalau lagi capek dengernya lagu kayak gini ya. Oh, kalau dia lagi happy playlistnya kayak gini ya gitu. Oh, ternyata lagu ini punya cerita ya buat dia. Gitu. Kalau misalkan kayak sayang lagi di mobil nih lo pasangan lo gitu kayak. Terus sayang aku mau puterin sesi potret dong. Emang kenapa? Aku gak suka lagu-lagu mellow gitu cowoknya gitu. Iya ini lagunya buat almarhum bapak aku gitu misalkan. Ya udah itu kan lagu. Yang penting kamu doa lah. Bukan berarti dengerin lagu. Masa gitu. Yang penting harus sama-sama terbuka. Karena survei sudah membuktikan.
2: Nongkrong bareng Beryl Rasan Davi.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri.

sebuah pengalaman teater berskala besar yang mempertemukan musik, drama, koreografi, tata artistik, multimedia, dan imajinasi dalam satu panggung dengan mengangkat kearifan lokal Indonesia. Shine Era Entertainment mempersembahkan Sirena, Air Mata dari Lautan. Sebuah pertunjukan drama musikal fantasi original Indonesia yang disutradarai oleh Jelani Manok dengan melibatkan para pemain ternama diantaranya Rara Sudirman, Fahad Haidra, Radina Putri, Widi Mulia, Agus Wisman dan Teuku Zaki, serta puluhan talent anak remaja berbakat. Catat tanggalnya. 9-10 Oktober 2026 bertempat di Balai Sarbini, Jakarta. Kunjungi akun @shineera.entertainment dan langsung ke bio untuk membeli tiketnya di Kiostix.

0: The Reason.
1: Asik. Diputerin di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk ke sesi curhat dulu sahabat suara yuk.
2: Sekarang saatnya BTS.

0: with salah Dar.
1: Yo. Hey Bar, gue mau curhat ya. Tapi ini out of topic dari topik lo.
0: That's fine.
1: Jadi akhirnya gue berani menceritakan ini karena akhirnya nyali gue kekumpul.
0: Hah? Nyali apa?
1: Jadi gue kan punya ponakan 5 cewek dan 1 cowok. Nah, ponakan gue yang cowok ini the one and only yang gue sayang banget. Dan ya bisa gue bilang dia paling bonding sama gue. Tapi gue pap ya, lo lihat mukanya mirip gak sama gue?
0: Iya mirip banget, terus mukanya cheerful lagi, positive vibes.
1: Jadi waktu pas dia di Indonesia, kan yang tahu gue akan nikah kan cuma ponakan gue tuh.
0: Mm-mm.
1: Nah di saat itu kita lagi bahas nikahan kan. Terus
0: ponakan lu masih
1: ada
0: kecil,
1: satu kan? Kalimat yang bikin gue patah hati. Kayak potek banget gitu. Dan tiba-tiba kemarin pas teleponan, dia tiba-tiba nanya ini lagi.
0: Apa?
1: Onti Wawa. Jadi gue dipanggil sama dia itu Onti Wawa.
0: Ah cute.
1: Onti Wawa, nanti kalau sama Uncle Algi udah nikah, nanti udah gak di rumah nenek lagi dong.
0: Oh,
1: aduh ya Allah,
0: sini.
1: Itu hati gue tuh sakit banget.
0: Sampai
1: terus
0: sini,
1: tiba-tiba
0: Dar,
1: kemarin ponakan gue ngomong kayak gitu lagi tuh kayak tuh. Patah hati banget anjir. Demi dah.
0: Sampai sini kayak, jujur, sampai sini.
1: Gue tuh sampai mau nangis gitu. Kayak lu bayangin deh, lu sayang sama ponakan lu, terus lu mau married, terus tiba-tiba ponakan lu ngomong kayak gitu tuh kayak gimana sih, bayanginnya tuh kayak sakit gitu.
0: Banjir kayak air mata.
1: Dia tuh sesedih itu, kayak setakut itu kehilangan gue. Jadi dia itu adalah anak kecil yang kemanapun gue pergi, dia akan selalu nunggu gue depan pintu.
0: Aduh.
1: Terus dia kalau misalkan gue
0: keluarin
1: lagi dan abis pulang kerja itu, dia suka nungguin gue di teras rumah gitu kan. Terus kalau misalkan gue lagi pergi gitu, terus buka nyetir, dia di depan sama gue pangku gitu. Karena dia sebonding gitu sama gue. Sampai waktu di Indonesia, dia kalau mau tidur selalu harus baca buku cerita sama gue. Jadi dia tuh kayak seolah dia tuh takut banget kehilangan gue ketika gue nikah, takut dia nanti gak disayang. Padahal ya gue sayang banget sama dia gitu. Ini pesan buat dia. Dan ini sorry banget ya, ya Allah, gue kalau udah kayak mau nangis gini. Soalnya ini mengandung bawang.
0: Aman dong,
1: curhatnya Fer. Mengandung bawang. Gue pengen bilang, Mai, gue manggilnya Gimai kan.
0: Gimoy.
1: Mai, Onti Wawa and Uncle Algi will always love you. You will always be our forever baby. You will always be loved. And aku bakal lakuin apapun yang aku bisa demi kamu. Oh, udah mau nangis banget. Oh, udah lah, ntar pernah nangis lagi dengerinnya.
0: Sampai sedih.
1: Gue kirim partnya ya.
0: Sampai sedih. Buat kamu adik kecil, pokoknya Onti Wawa tidak akan pergi jauh-jauh. Akan tetap nengokin terus pasti. Yang penting rajin belajar terus. Jangan sedih-sedih. Jadi anak yang selalu berbakti. It's okay, Dar. Nikmati sebelum waktunya, Dar. Ini lagu buat lo dan siapa tadi namanya? Adik kecil itu. Semoga bisa selalu sweet ya hubungan kalian ya. Soalnya adiknya, aduh, cheerful banget mukanya dan sangat amat sweet untuk umur 10 tahun. So it's for you both. Feast. Nina, my favorite.

101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, kita akan berjumpa lagi di jam 10 malam. And gue bakal kembali lagi setelah beberapa hit, Sahabat Suara. Topiknya malam ini masih sama, soal apakah musik, selera musik itu sepenting itu untuk hubungan lo. Plus kalau lo pengen curhat, langsung aja kirimin curhatan lo ke hotline Suara di 0816 114 1014. Jangan kemana-mana, stick around.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk di jam 10 malam, balik lagi di nongkrong bareng Beril. Jadi buat lo yang mungkin baru selesai makan, lagi nongkrong, lagi perjalanan pulang, tenang aja. Gue temenin, gue pengen absen dulu. Mungkin sekarang update lagi ngapain, update traffic juga mungkin mau update weather. Karena terguyur hujan di beberapa titik di Jakarta terutama, atau buat lo mungkin di luar Jakarta, boleh kasih tahu ke gue. Tinggal kirim aja ke TikTok iswara.network atau di nomor iswara 0816 114 1014.

0: Masih barengan sama Beryl di 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Banyak yang cerita sama aku di malam hari ini, banyak yang hatinya sedang tidak baik-baik saja. So ladies and gentlemen, this is BTS.
1: Sekarang saatnya BTS.

0: Oke. Gua akan mulai dari N. Mau cerita real. Mau cerita nih, gue beli tiket konser The Weeknd. Excited banget waktu dapet. Ternyata gue sangat amat lupa dan gak mikirin kalau The Weeknd ini bukan genre musik dia. Kepikiran dan udah ngobrol sih. Katanya dia udah coba hafalin lagu-lagunya, tapi tetap aja takut excited sendiri pas konser. Gimana ye? Tapi emang beda cuy. Beda sama beda orang yang udah excited dari awal, sudah memperhatikan The Weeknd dari awal, dari lama banget, sama yang baru gitu loh. Mungkin energinya akan beda, tapi gak apa-apa, ajarin aja. Bagus, dia masih mau belajar kok. Dia masih mau coba hafalin lagu-lagunya, gak apa-apa. Have fun ya kamu nanti di The Weeknd.
1: I'm a motherfucking star boy.
0: Lanjut, dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya. Real, mungkin gue lagi capek aja ya. Kerjaan padat banget, tiap hari gue bisa kerja 15-20 jam, dor! Sampai rumah harus ngurus rumah. Waktu buat anak-anak sedikit banget, apalagi waktu buat gue sendiri. Tahun ini dua anak gue lulus SMK dan lulus SD. Si abang mau lanjut kuliah, adeknya mau masuk SMP. Kebayang dong biayanya, hampir pecah ini kepala. Kadang terpikir mau kontak mantan suami, mau gue suruh bantu biayain anak-anaknya ini. Tapi mikir lagi, masa begituan diminta ya? Sampai akhirnya ada di satu pemikiran, hey you, bapaknya anak-anak, kalau nanti anak-anak ini sukses, dimana gak ada andil lu di dalam prosesnya, jangan tiba-tiba nanti minta diakuin dan minta-minta bantuan. Salah gak sih gue mikir gitu, Ber? Gue gak ikhlas aja. Gue aja udah mikir gak bakal ngerecokin anak-anak gue di masa tua gue. Jangan sampai deh bapaknya tahu-tahu nongol minta-minta. Don! Dan lo gak salah mikir kayak gitu, karena tidak ada present. Gak ada presence bapaknya di kehidupan anak-anaknya. Apalagi di momen lo lagi, lo struggling untuk membesarkan dua anak lo. Pokoknya ini gue tos buat lo dari jauh. Semangat terus. Siapapun lo yang gak mau disebutkan namanya itu, semoga anak-anak lo sukses nantinya. Semoga, gue yakin anak-anak lo anak-anak yang hebat kok. Biarin aja, kalau memang itu buat anak pasti rezekinya ada aja kok. Semangat ya. Jangan down. Jangan down. Tuh, dapet salam dari warga TikTok nih. Ada Lalitas, amin. Kata kembar, semangat. Kata Esa, kamu hebat kak, bisa di posisi sekarang. Semangat kak, kata user 43832369911. Ardi bilang amin. Kata Lalitas, semoga banyak rezeki kak. Amin, amin. Lo udah mulia banget, sumpah. Ih, lebih mulia dari hotel, hotel mulia. Nah itu dia. Gue kan masih bacakan cerita-cerita dari sahabat suara di malam hari ini yang sendu ini. Gila ya, malam sendu kayak gini tuh semua keluar gitu sahabat suara. Dan gak apa-apa. Kalau ada gue, kenapa lo gak cerita? Gitu loh, ini tempat gue untuk mendengarkan cerita lo, sahabat suara. Buat yang lagi di mobil, hati-hati di jalan, jalanan licin karena habis hujan. Pokoknya jangan buru-buru, keluarga menunggu di rumah. Buat kamu yang udah di rumah, selamat beristirahat. Selamat mendengarkan dan menonton gue, karena gue siaran sambil live di TikTok iswara.network. Buat kamu yang belum follow, jangan lupa di follow TikTok iswara.network. I'll be right back, karena gue siaran sampai jam 11 malam, only on Iswara Jakarta, suara warga

masih ada cahaya dari It Gitaf dan juga Hindia, dan kamu masih dengerin Nongkrong Bareng Beril sampai jam 11 malam. Kita masuk ke sesi curhat lagi, yuk. BTS.

0: Okay, sedikit merimain. Kalau tadi tuh seharian topik malam ini gue ngebahas soal apakah selera musik itu penting gak sih di hubungan lo sama pasangan lo tentunya. Mungkin ada curhatan dari sahabat suara yang relate sama topik di malam hari ini. Rence.
1: Hai, Mang Beril.
0: Malam sih.
1: Topik.
0: Ih, suaranya udah happy lagi. Kemarin nangis-nangis. Good job. Lanjut, Ce.
1: Menurut gue tuh agak penting ya buat kalau bisa tuh satu selera musik yang sama gitu. Karena bisa menjadi bahan dan juga... Pasti kan kalau pergi di perjalanan apa tuh kita nyetel musik ya. Dan gue sejujurnya sebagai orang suka banget konser, setiap konser tuh gue lihat tuh kalau ada yang pasangan tuh kayak ih gemes, kayak pengen gitu kan. Konser date. Karena menurut gue kalau konser date tuh sebisa mungkin yang suka tuh dua-duanya gitu, bukan salah satu. Ataupun oke lah yang suka satu tapi lu tidak mengejudge yang mungkin bukan terlalu selera lu, tapi lu bisa terima gitu. Nah, ada nih satu case. Waktu itu gue deket sama cowok tahun lalu. Jadi kita bahas nih kayak lu suka apa, gue suka apa gitu kan. Sampai akhirnya dia tahu kalau gue suka konser. Nah, setiap habis gue konser dia selalu menanyakan kayak happy enggak gitu-gitu.
0: Pas lu bilang kamu suka apa, terus dia bilang gini enggak? Aku suka kamu. Terus itu gak baru gampar. Lanjut.
1: And then bahaslah salah satu kesukaan gue adalah K-pop. Nah, waktu itu pembahasan kita adalah Blackpink, di mana waktu itu dekat September 25. November 25 tuh Blackpink ke Jakarta. Terus dia nanya lah kayak kamu nonton nggak? Posisi gue udah punya tiket. Gue bilang iya nonton nih, ada dua tiket aslinya, satunya untuk adek, tapi adek satu dan lain hal nggak jadi datang karena adek gue di Surabaya ya.
0: Rezeki nih.
1: Terus tau gak respon dia apa? Oh, terus gue bilang, tapi gue tuh males banget jual gitu. Gue pengen tetap nonton dan gue males sendirian.
0: Asik.
1: Gak ada teman gue yang teman dekat gitu yang suka Blackpink juga.
0: Masuk, Ci.
1: Tau gak? Dia jawabnya gini dong. Ya udah, kalau gak ada teman, nonton aja sama aku.
0: Hai, mission accomplished.
1: So, gue kira kayak bercandaan. Karena kita beda kota, dia di Surabaya. Ternyata gue kan kayak bener-bener kayak hah beneran mau nemenin gitu. Terus dia bilang iya beneran, aku tahu kok gitu, saudara gue ada yang suka juga, jadi aku relate lah maksudnya. Meskipun dia nggak yang terlalu suka, tapi dia tahu lagu-lagunya, dia tahu membernya gitu. Terus ya udah, dan dia beneran buktiin beli tiket ke Jakarta, terus beli tiket Blackpink gue tuh. Terus ya udah, akhirnya kita konser date-nya langsung Black

0: Dan itu jujur first time konsernya dia. Jadi sebelumnya tuh dia gak pernah yang konser, real konser ya, bukan festivalan gitu. Dan langsung K-pop. Dan dia gak ngejat sama sekali. Dia malah amazed kayak, oh my god, ternyata K-pop tuh kayak gini. Dan FYI, waktu kita nonton Blackpink itu pertemuan kedua kita.
1: Asik.
0: Waktu masih PDKT ya itu. Jadi pertemuan kedua langsung konser bareng. Seru banget gak sih?
2: Seru lah, seru.
0: Tapi sayangnya kita hanya berjalan 3 bulan.
1: Yo.
0: Dan berakhir gak di ghosting sih. Dia kayak jujur kalau di saat itu dia belum bisa serius sama orang. Dia takut gue nungguin dia. Jadi kita selesai sampai di situ. Tapi itu salah satu hal momen yang bikin gue ternyata ada kok cowok-cowok yang mau nemenin kita nonton K-pop itu sih.

sayang sekali ya, tapi gue ngeliat foto-fotonya, kan si Renceng kirim foto-fotonya ya Sahabat Sore. Lucu, kalian bro lucu lagi, sumpah. Cuma jujur, lakinya kalau bisa pakai baju hitam, jangan pakai baju ungu, karena udah pakai baju pink, minimal dia black, karena lu nonton Blackpink. Nah, dari Surabaya jauh-jauh nonton Blackpink, ya ampun. Lucu loh kalian berdua, tapi ya udahlah ya, walaupun harus kandas, tidak apa-apa. Lagi ini kayak kalau gue liat, gue gak tahu ya, somehow gue bisa melihat orang tuh ini kayak orang baik, dari kayak orang baik dan ini orang nih. Ini kenangannya real, happy deh ada lelaki yang menemaniku K-pop concert date. Iya, yeah, itu tuh green flag tuh, cuy. Kalau misalkan ada orang ya. Ini selera musik tuh enggak semata-mata kayak kalau selera musiknya nyambung sama gue berarti lo green flag, berarti gue mau sama lo. Tidak semata-mata hanya sampai situ. Kalau ada orang yang selera musiknya beda, tapi dia mau belajar, mau into, mau involve, mau dive deep into your playlist, itu green flag. Dia kan ada tuh orang yang kayak maaf mas, kurang gitu. Tapi kalau dia mau belajar, at least mau belajar, mau cari tahu apa liriknya, lagunya, mau dengerin, itu oke tuh. Kalau kata Oci di TikTok, balikan bisa kali kak. Hey, dia di mana sekarang cuy? Kabarnya gimana deh? Ya ampun, ya udah Rence, semoga dipertemukan lagi ya. Asyik. Lagi apa?

0: Suara Warga Indonesia.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition

0: siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026. Ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi. Dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo, Hall D2, JI Expo, Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya Pesta Pora.
1: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: For Revenge, Serana. Lo masih dengerin Beril siaran di 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sesi curhat, shall we?
1: Sekarang saatnya BTS.

0: sebuah voice note. Mari kita putarkan. Kok pengen batuk ya gue? Apa gara-gara banyakan ngomong ya? Ayo.
1: Selamat malam KBRI.
0: Malam.
1: Aku Hernandez. Mau cerita KBRI.
0: Boleh ya. Hernandez.
1: Aku pacaran sama pacar aku 3 tahun. Mm-mm. Aku jalanin sama dia KBRI. Parah banget.
0: Kenapa?
1: Apa yang dia mau, aku turutin KBRI. Dia mau ini, mau itu, atau mau dibeliin ini, mau dibeliin.
0: Mau nyalek?
1: Itu aku selalu turutin KBRI.
0: Oke.
1: 2-3 tahun aku KBRI. Nunggu jawaban dari dia. Hah? Aku udah pergi sama orang tuanya. Minta restu sama orang tuanya. Dan orang tuanya tahu bahwa dia itu adalah pacar gua. Tapi dia hianatin aku KBRI. Sakit banget KBRI. 3 tahun aku nunggu jawaban dari dia KBRI. Dia gak mau lagi sama aku. Parah banget sih KBRI.
0: Wanita mana lagi yang bisa kita percaya selain ibu kita sendiri, ha? 3 tahun lo nungguin, semua lo beliin, apapun yang mau lo beliin, tujuannya biar dia, berarti lo tunggu cari jawaban dari dia, jawaban dia mau nikah sama lo apa enggak. Terus buat apa? Buat apa semua yang lo beli kalau misalnya ujungnya dia gak mau, gimana sih? Jadi lo ini baru investasi bodong. Ini baru investasi bodong. Tapi gue penasaran sama lo, Her. Lo gak ngelihat sign kalau kayak dia tuh udah deny ke lo, udah menolak secara halus ke lo? Apa memang tidak ada sign tersebut? Gimana guys? Tapi gak apa-apa. Kalau lo baru mengetahui faktanya baru-baru ini, tidak apa-apa. It's okay to cry. It's okay to not to be okay. Tapi benar. Maksud gue seperti kemarin, Renja juga kemarin sempat sedih, dan sekarang alhamdulillah dia udah happy lagi ya, Ce. Keluarin aja nangisnya, nggak apa-apa. Cowok nangis nggak apa-apa. Dan percayalah, karma akan ada. Dia hianatin lo, mungkin suatu saat dia akan kena imbasnya. Yang penting doain aja yang baik buat dia. Ya doa yang jelek diselipin dikit nggak apa-apa. Gue tau lo marah. Semoga lo bisa dapet yang lain. Tapi kalau lo memang belum bisa, nanti kalau dapet yang lain, kalau lo memang belum selesai sama masa lalu lo yang ini, jangan dibawa ke yang baru ya. Tapi kalau sekarang, ingat yang gue selalu bilang ke lo, sahabat suara. Single itu privilege. Jangan menganggap single itu kayak hal yang negatif, hal yang jelek. Ah, gue single, gue akan dikucilkan. Tidak sama sekali. Explore anything, Hernandez. Seperti DP lo di air terjun, di curug itu. Lo bisa ke curug berkali-kali tanpa harus mendengar omelan-omelan kayak, ngapain sih kamu ke curug, mending sama aku ke mall. Tidak harus. Jadi semangat terus buat lo, Hernandez. Kita ada di samping lo. Namanya Ida. Ida! Kalau denger siaran gue tim Hernandez. Tapi gue menunggu Ida untuk cerita sih dari POV lo, Ida. Kenapa lo meninggalkan Hernandez yang lo, yang belikan lo semuanya, ha? Huh? Semangat terus, Her. I'm on your side.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Menyapa kamu yang kayaknya udah pada sampai rumah ya, jam segini ya. Pokoknya selamat beristirahat ya. Ini perjumpaan kita terakhir di malam hari ini. Tapi masih ada cerita-cerita yang anak aku bacakan di malam hari ini. Sebenarnya bukan cerita sih, lebih kayak ke update aja. Ini dari 0857, sekian, ada Rami. Malam Bang Beril, aku penggemar baru Suara Radio. Welcome! Dari pagi manteng terus nemenin kerja sampai malam. Aku sama istri gak pernah punya playlist dari pacaran sampai sekarang punya anak. Oh, ini menjawab topik hari ini ya. Masalahnya selera musik kita beda. Dia suka K-pop, sedangkan playlist aku Dream Theater. Hahaha. Tapi yang paling berkesan dari istriku adalah lesung pipinya. Waduh, ini nih, memuliakan istri nih, mantap nih. Tapi yang paling berkesan dari istriku adalah lesung pipinya selalu bikin tenang dari pertama ketemu waktu SMA tahun 2011 lalu. Makasih Bang. Aduh, adem banget gitu ya, walaupun DP WhatsApp lo agak kurang adem karena gambar muka ular. Kenapa harus begitu Rami? Kan gue takut ular. Gue agak kaget nih, kenapa ada muka ular disokin. Don. Tapi sama ya buat kamu istri dan, maksudnya sama buat kamu dan istrimu, dan jadilah keluarga bahagia selalu sampai tua nanti bersama anakmu. Amin. Update juga dari Mita yang lagi OTW balik dari kantor Sudirman Sawangan seperti biasa. Mudah-mudahan lo sekarang sudah sampai ya Mita, sedap sampai Sawangan. Capek banget, ngantuk juga, habis nukerin tiket paspor. Astaga, di mana nuker tiketnya sih? Di JXpo berarti ya? Gak sabar konseran, selama 4 tahun gak konseran karena hamil dan melahirkan. Thanks to suami aku yang ngijinin aku konseran sama teman-teman. Suami aku gak suka konseran BTW. Thanks Beril, gak apa-apa. Ini adalah support dari seorang suami untuk istrinya. Sik, gue ikut happy deh Mita. Sampai ketemu di paspor ya. Ntar gue juga ada di paspor nih, di stage-nya Suara. Asak. Ya Allah, si Renci ada-ada aja di TikTok. Abis kena scam tiket paspor. Kena berapa lu? Ini ada pesan-pesan juga dari sahabat Suara yang selalu dar-der-dor. Dari?
1: Oke, sedikit melanjutkan yang tadi. Ini ada special message buat lu.
0: Siap gak siap gue?
1: My best friend, Beril Rasandavi. Ini lu puter terakhir aja deh buat penutup. Siapin tisu kalau tidak kuat. Gue jujur, gue beruntung banget dipertemukan dengan bestie kayak lo.
0: Testimoni nih.
1: Gue beruntung banget setiap kali gue curhat lo selalu dengerin. Dan gue beruntung banget lo bisa menerima gue dengan baik.
0: Dan Nano Winder.
1: Dan gue juga beruntung karena lo adalah orang pertama yang berhasil meluluhkan gue keluar dari zona nyaman gue setelah pasangan gue. Dan lo juga adalah salah satu motivator behind podcast gue.
0: Mario teguh gue.
1: Karena beberapa topiknya kan juga dari sedikit gue ambil dari lo dikit gitu.
0: My pleasure.
1: Dan gue cuma pengen bilang, lo adalah orang yang baik banget, jujur baik banget. Sampai gue bingung mau ngomong apa lagi. Meskipun kadang-kadang gue ngeselin gitu. Tapi what a friendship do. I think that's how a friendship works.
0: Exactly.
1: Kalau gak nyebelin, belum bestie namanya.
0: Nah itu dia. Udah gak ada boundaries.
1: Lo adalah salah satu bestie gue yang bisa gue ajak ngobrol serius gitu. Dari sekian banyak bestie-bestie gue gitu. Dan gue setiap kali curhat, setelah gue curhat ke pasangan lo, abis gue curhat ke cowok gue, terus gue curhat ke lo, curhat ke kalian berdua tuh adalah salah satu cara gue untuk bisa lega dari semua problem gue. Jadi ya, I'm very thankful to have you both as my home dan sebagai motivator gue yang selalu ada buat gue. And I wish
0: you Merry Christmas.
1: Friendship between gue, Algi, dan lo bisa awet ya. Amin.
0: Amin. Thank you, lo. Terima kasih Dar. Ya ampun, my pleasure. Gue di sini juga senang dengerin cerita lo, sahabat Suara. Jadi buat kamu mungkin nih malam hari ini yang belum pernah ikutan interaksi sama Suara, you're very welcome. Kalau mau masukin cerita di 0816-114-1014, gue happy bisa ada buat lo dari buat lo Rence Ditra, Try Find Me di TikTok, Rizky Hampers tuh kan, sampai ada orang dagang hampers saya tuh cerita sama gue. Ada Kak Widi, ada Rama Pramors, no, pendengar radio sebelah aja juga dengerin ke situ juga, gak apa-apa ya ga. Thank you Adar. Ya ampun. Ada juga nih update, lagi makan Indomie Koret, enak banget lu. Si Uut nih, aduh, jadi pengen, mana gue lagi diet lagi. Thank you Dari, thank you semuanya, sahabat suara. Waktunya gue pamit lah, besok kita ketemu lagi, tenang aja. Besok kita ketemu lagi dari jam 8 sampai jam 11 malam tentunya. Gue siaran dari Senin sampai Jumat. Dan mungkin buat lo yang di mobil kayak, ada live TikToknya gak ya? Ada kok, gue siaran di live TikTok juga di iswara.network. Jangan lupa di follow di @iswara.network. Di situ gue live juga, lo bisa langsung komen-komen aja atau titip salam, monggo. And sudah ada di penutup siaran Beril di jam 23 lewat 2 menit lewat 34 detik waktu Indonesia Barat. Terima kasih buat lo yang nemenin gue dari jam 8 tadi sampai sekarang jam 11 malam. Dan gue sekarang harus melewati lorong gelap di depan studio Iswara. Tapi tidak apa-apa, gue akan sprint seperti biasa. Buat lo masih di jalan, hati-hati. Yang sudah sampai rumah, selamat beristirahat. Yang masih di kantor, aduh, cepet pulang deh ya. It's time for me to say, mics off, hearts on. I'll see you tomorrow, bye.

0: Oh, di kereta. Ada cerita di balik nama kamu enggak sih, namanya Akira? Mungkin orang tua kamu atau ibu kamu ini melahirkan dengan peralatan semua bermerek Akira.
1: Peralatan elektronik.
2: Atau orang tuaku mungkin suka anime kali ya.
0: Oh, anime. Iya.
1: Jadi Akira punya cerita apa, Akira?
2: Jadi gini, itu waktu aku lagi pulang kerja, lagi di peak hour di stasiun Manggarai, pasti tahu dong.
1: Ya, ramai.
2: Pepes lah gitu. Nah, aku udah masuk nih ke arah Bogor. Nah, aku udah pegangan nih dari aku dari Manggarai. Nah, ternyata di samping aku tuh ini ada bapak-bapak. Dia jadi mau megang handle yang aku pegang juga. Dia awal tuh digantungan di kainnya kan. Nah, terus tiba-tiba turun ke handle plastik yang aku pegang.
0: Iya, pegel juga soalnya megangin kain kan agak.
2: Pegangan tangan, panjang jalan. Dan itu bapak-bapak berumur gitu.
0: Sumpah, Akira, kalau gue ada di situ, sumpah gue langsung kasih back sound.
1: Jadi kan tangannya turun perlahan, Rizky. Terus begitu sampai, set, kena tangannya Akira dong.
2: Terlalu sering ya ada percikan, jadi ya cuek aja gitu.
1: Terus akhirnya kalian bubar jalan aja gitu. Bapaknya kemana, kamu kemana gitu. Cami tukeran nomor handphone kan?
0: Tukeran nomor handphone sekarang ya, makanya.
2: Untung aja nggak turun di stasiun yang sama sih.
0: Oh untungnya. Oh. Kalau nggak salah akhirnya sama bapak-bapak itu sekarang jadi sahabat transportasi umum kan?
2: Ya, sih, kita sekarang udah WA-WA-an tiap hari kapan nih?
0: Sikat Akira.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara. Iswara. Suara Warga Indonesia.
4: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

93,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang,

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Lagi cari tempat jalan-jalan dengan suasana yang Bandung banget? Yuk main ke Ciwok.
3: Di sini kamu bisa jalan santai, menikmati suasana outdoor yang sejuk, sambil belanja dan kulineran. Plus area parkirnya luas dan aksesnya gampang.
2: Betul banget. Apalagi sekarang ada program Shop More, Win Your Car. Belanja di Ciwok bisa dapat kesempatan bawa pulang hadiah mobil.
3: Wah, seru banget. Jangan lupa download aplikasi Ciwok, karena ada banyak hadiah menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan.
2: Jadi, September ini jangan cuma di rumah ya.
3: Yuk, jalan-jalan ke Ciwok, nikmati suasana outdoor, ikuti event serunya, belanja, dan jangan lupa download aplikasi Ciwok.

kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler. Fitness center yang buka 24 jam. Dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dalgoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venmail. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk

0: hotelindigo.com/bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia. Jazz Lovers Bandung, The Papandayan Jazz Festival 2026 balik lagi tanggal 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Deretan musisi terbaik Indonesia siap menghibur jazz lover. Ruth Sahanaya, Mahalini, Discoria featuring Andin, Rizka Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Melly Mono, dan masih banyak lagi. Ada special project A Night of Frank Sinatra bareng Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dirly Dave, dan Bandung Jazz Orchestra. Dan juga tribute to Kus Plus bersama Adikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Dan kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Winky Wiryawan, Grey Box, Kenny Gabriel, Jevin Julian featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Segera dapatkan tiketnya di tpjazzfest.com. Ada diskon 25% dengan menggunakan kartu BRI, debit, kredit, atau Kris. Info lengkap follow Instagram at tpjazzfest. TP Jazz Fest 2026, Sound to the Soul.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: everybody.
1: Apa kabar sahabat suara semua?
0: Eh, bahasa Inggris emang Rabu Barat enak tuh.
1: Angis tadi kemana ya? Orang Indonesia sana.
0: Siap. Oke guys, good morning.
1: Apa kabar semuanya? Selamat pagi.
0: Padahal tadi apa kabar mah tuh?
1: Padahal terjemahkan mana?
0: Oke everybody, time to Rabu Barat.
1: Sahabat suara semua, ini waktunya Rabu Barat.
0: Dengan duet maut kota Bandung, saya Elvi Urban.
1: I am Wanda Urban.
0: Kita akan menemani sampai jam 10 nanti.
1: Penuhi playlist lagu kita dengan lagu-lagu barat favorit Anda.
0: Go, go, go, go, go, go, go.
1: Lagu barat siap mendarat di suara seru.
0: Auuu.